0: Okay, ragu so diwaras ragu di dena joget tasik biru ka menit meh 5 minit lepas ngapu kormai isan-isan ka ngetna seramat kenu kerja pengenai ke di isan-isan hati rebis i in bara dengan tak adi mupu guru naik kerja pengenai di isan-isan hati ya.
1: Okay, tapi kita ada berbagi ti pasal nikah perkara ada mesti kita guna sebagai kita luar musuh ramin ya.
0: Jadi bisa ke ngen di ruangan komen pun ke bisa ke telefon ke
1: kursi. Studio ya. Okey ya semuanya ni Marcel ya. Aku ngen bege-bege lah. Terima kasih mai meja tagi ini nai ni program di The Spa. Jadi so perbara ini persatuan peminat seni muzik budaya
0: Kuching.
1: Agi suak nata. Terima kasih lah, begitu-begitu terima kasih lah. Ya dengan anak, main dengan anak pun. So, ni nunu lah, ni nunu.
0: Ya, ni nunu.
1: Ya, dengan anak penuh sama tadi ngen ni ngen bantuan lah, bantuan sumbangan gawai tayen penerima. Semen terima kasih ke yang jabatan kebajikan ada agi bersama kata. Meja.
0: Betul, betul. Ke menaga yang mara penajat lah.
1: Gigi kewaknya mi pak seronok.
0: Seronok manpras ya.
1: Manpras. Manpras ni dua tak dapat penuh jojo di kepong-kepong.
0: Tengah kepong-kepong.
1: Lagi di Remus.
0: Ya, tersawar Remus.
1: Lebih sikit kampung Selabi. Selabi yang tukuh. Memang Remus. Memang di...
0: mai cun ke arun
1: di Tubung Senah, Tubung Senah.
0: Tuan ana di Tubung Senah. Jadi ke berpeluang maat ke dere dena lah.
1: So perak bergamal.
0: Ya, Remus kup nang Remusi. Okey.
1: And then ni lagi ni ni masa tadi ke kampung ni ana di agi terbayar ana
0: kampung Mentung.
1: Mentung Perawan. Lagi badak.
0: Lagi badak lah.
1: Lagi barat anang ana sungas kari ni penuh di terbayar.
0: Ya, penuh di terbayar ana first time lah di ke mana Ibrahim Bakula. First time lah penuh area kampung, kampung-kampung area Serian ana.
1: Terbayar ana?
0: Terbayar ana first time ke?
1: First time ke?
0: Ya. Ya.
1: Dia teruk lah.
0: Dela teru, dela mau nasar maya maya penting dek ngugoh lah, okay maya ngugoh lah.
1: Harapan rogi lah di second third fourth.
0: Betul, amai harap agi dengan ripas hati Pak Kusawah nang agi dengan drum perancangan Pak KF ada pemegang bayu gapoan sini.
1: Diki, si.
0: An kajen sekian sok penerbit, sekian sok Mildred Anin. Ya, amai ayah adi penerbit ian program CSR tak jadi. Menaklah kamu yang menaga si Sa'nang Ibrahim Teja si di si beradingan tak adi ansuan yang sumbangan.
1: Besar ke?
0: Besar radus miris tet ke KL tet ke RTM hati buat ke kembali ripas hati geng PPS MBK anggis suat join ke tinggal sarah
1: ini barang terdek-terdek lah
0: kebarang keperluan asas lah
1: ya
0: ya ok jadi benda emeh yang topik tak ke di isan-isan hati yang dengan nak diraat ngen an kutung di komen bisa ngen di komen ya amai sabah tak sama tak buat nang dem-detu dengan dek beradingan tak bega di rek pemisi rek di tinggi remin arun rek merik kampung masing-masing jadi
1: sebagai tinggi arun ni kah mesti
0: betul okey jadi atap ramu dia dengan ragu di tengah ragu gawai ragu di skup nang famous sih lah okey

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Okay, ragu. So, ni tengah ragu gawai. So, Mega Force di Mepraman atas di Isar ni senati. Jadi, murid ke ruangan komen tak atas ngeet na seramat Isar ni sat di N. Angela JB. Tiki ayan nyebut pasal topik tak di anuati menjangupi kedai bisna topik menjangupi benda wajib dibuat sebetul-betul supaya rupanya Sok Robin cek karen dan dipakai tiap andu sebab kembali travel tepat adi jo memang susah repari. Jadi supaya anda mesti cek kayu munati senenang.
1: Tu fikir cek meter.
0: Okay. So Veronica set enang sama berupa pagi do DJ di konti ini agak agak kira do kena pak. Aku sawa nang kede Ibrahim kau kan. Aku kok man pras menjah ya. Diki enang benda wajib rebis i kamu wajib ai tebat lah ataupun supaya ruas suruh minarut bag duit IC anak di penting nak tebat namun di benda lain-lain di belakang kira kusi dah tebat lah
1: kusi dah tebat
0: kusi dah tebat
1: ya lebih tetap di arun
0: ni. Okay, Suamadin zaman canggih anak tong cukup pendapatku lah. Jadi kesana ingin terima ingin ayi ucap jutaan terima kasih ke OFM dia sebab gimun ngen bantuan CSR di Rawang i di Bratan.
1: Ya, sama-sama kasih. Sama-sama kasih ya. Dunia Madin Marcel ya. Bagiku lah. Di paling-paling penting kena handphone.
0: Betul.
1: Mai dalam handphone Madin, ya bagi duit. Handphone bagi bank.
0: Betul.
1: Dalam handphone anda mau super gigi.
0: Betul.
1: Lesen dalam handphone ke rotek dalam handphone ke kembali kembali meting handphone kembali membuat handphone anda tinggal di arun memang
0: iya
1: menjaga mana.
0: Okay, jadi berpasar dunia dunia canggih hati aku sabah nang agi lah pak itu bega agi agi kedak daya teban pakai kursi motor start motor pakai handphone Rahim.
1: Ya, pakai handphone.
0: Nak dipakai motor EV lah, motor elektrik. Aku puan, amai lagi tak madin muskuskup nang canggih i, amai motokar tunggang start pakai aplikasi so handphone. Jadi dah gampang lah kami kusin lagi kami tinggal.
1: Anak kami kami daya anak menyapun kami lagi teban handphone, lagi senang sit me. Mai ana dapat di detect pakai
0: GPS
1: satellite GPS
0: nah. Ya, pakai GPS.
1: Kemai gara anggamai kemai daya ana ane ne.
0: Iya.
1: Sesat ka ane ka menyap ka.
0: Betul.
1: Dapat detect pakai GPS.
0: Ya, mai orang Madin scoop nang canggih ya. Okey, so during good best enang selamat pagi nuduk ngan dua DJ topik kunjak kopi ngan pagi ti benda wajib nice sebelum ruah kop Swiss TV cek dapur kunci pintu belakang pintu depan no J senang thank you. Okey, terima kasih di
1: during good best. Ayo nang ngebut pintu belakang, ngebut pintu depan. Ayo deki me. Kembali ngebut pintu depan, ada ngebut pintu belakang ada.
0: Yeah. Ayo drum mara.
1: Deki me.
0: Okay, ya tertinggal sih dengan tadi talianya. Hello, selamat isan-isan.
1: Halo.
2: Hello.
1: Ya. Yeah.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: DJ Marcel.
1: Ya, asyik deh.
2: Bami Cikwesten.
1: Ya, terima kasih nyenun ya. Sama-sama para senun nyenun. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama kukot kita nyenun ya.
2: Iya, tapi enjoy lah.
0: Enjoy. Enjoy.
1: Okay.
2: Kampungnya ni.
1: Ya, ya, ya. Okey, ini dah perlu mesti sebayu luar Suramin.
2: Sebayu luar Suramin, handphone, handbag, dayung
1: kan. Ya.
2: Cek api handbag ni, ada tanya kau ni, malumlah ada timu warga emas ni.
0: Betul.
1: Betul,
0: betul.
1: Betul, betul.
2: Ya, mesti luar mesti juga, mesti juga. Pasti kan mutu ada tanya. Kadang-kadang kan, anak minat mutu, saya tidak ada ni.
1: Oh.
2: Doa.
1: Iya. Tiba-tiba ada tiba-tiba luah atau kawah muto nyep sapa. Iya iya iya iya.
2: Jadi dan sebutkan secara atas barang-barang telefon ke selain handphone, pastikan ambil handphone je lah, ada wallet. Ini lagi ada motor pun mesti rancak lah saya. Jadi inyo nak tanya ada bala anak je orang Leminan dah pekerja dari Gesim kadang lah. Susah saja nak kita
1: Okey, mungkin peluang kena cikgu Esther, mungkin selamat gawai, masuk gawai. Nanti umur 20 ni nombor nanti.
2: Iya. Selamat gawai, berakhir day, pada DJ YSM. Terima kasih lah untuk Tanya Nu, sangat-sangat ambil, sangat menghargainya lah. Selamat gawai dan semua geng dah. Persatuan Peminat Seni Muzik Bidayu Kuching. Apa jerak peninya ni?
1: Apa jehek? Apa jehek ya?
2: Ada yang boleh dengar semua lah, bala geng, bala tim Dayung Puncak Borneo Ami. Main lagu Bintangku Kancan Aja.
1: Okay. Okay, terima kasih ya.
2: Thank you.
1: Okay, bye.
0: Ya, sama-sama. Okay. Thank you, Cikgu Esther. Thank you.
1: Okay, bye.
0: Ha, so Cikgu Esther ya.
1: Kenangan paling manis kain band.
0: Terpaksa guru Diki, guru dia ni gitlah terpaksa ngeran bijak, terpaksa jadi sadit, masih kiris.
1: Ben sama memben ini Grayson.
0: Okey ya, jadi kedengar ragu Bintangku atau promo dia dengan ragu So Peace Band tu mengen munda yang kumang.

0: Ya, Ragu Praman Bintangku SAI Mami Cikgu Esther Mepraman dengan Ragu Pemitik Ina Tejah. Jadi, ya tak menurut bau ke ruangan komen tak tinggal dengan si berdingan tak di suang komen atau ingin Seramat Isan Isan ke di Derek Asen ya di suang Praman bersama kata live so Facebook YFM dia. Jadi, ya tak ingin Seramat Isan Isan di Charlie Chung Tism Charlie Chung Tizen Lime Diki Ainang topik anu ti kena yen kingat adep ta sebayu i ruah kamena ke ruah Sormina Arun Diki ata guna teup so per Swiss ka mena ge ngusi ngebet tiban Remin Arun metetu ge agi adi berguna ata mesti tembit meh tembit seninang lah. So asli dengit so Jackson Ritan.
1: Jackson Ritan ya.
0: Okey Seramat Isan-Isan ke Seramat DJ di dua bagi ku penting diteban kalau tak ruah handphone IC duit nisit-nisit duit nisit-nisit duit nisit-nisit banyak teban duit nisit-nisit teknik ATM sama ke tembit ke duit Panadol sinenang mesti anagi ka kemai daya meting di arun lok tiba arun sinenang asi dingi so
1: Angela.
0: Okay ayah nama hari ni tu jingi enang paling wajib kusi moto kusi remin semi betul ngah handphone so handphone paling guna yen ku sebab dia yang handphone so pergi agi dia yang
1: betul,
0: handphone
1: betul dulu handphone ada burger.
0: Ya.
1: 1001 macam tu handphone ni.
0: Okay, so JJ Goring, anak sahabat-sahabat DJ-DJ ke sopruk minat awah ke mana ke ngin Seramat Isan-Isan ke tak di Estekia Seramat Isan-Isan DJ-DJ yang nuti. Terima kasih. Asih dingi Zimiraj.
1: Zimiraj, ya.
0: Seramat Isan-Isan DJ 2 harap sehat tersen. Tak paling abang kau mut kunci motor, beg duit, kunci boli.
1: Betul. Okay. Macam-macam komen kita nuti ya.
0: Ya.
1: Pada paling kena paling kahit kita komen abang akan tag handphone ya.
0: Anak wajib lah.
1: Wajib handphone anak.
0: Pak aku depan kamu handphone tak wajib tiba handphone tiap handphone tak tunggang ke dengusi tiba nara. Mepreng nang wajib tiba handphone.
1: Handphone nanti kamu berdaya lah. Kamu handphone dia tinggi walaupun mau jauh ni kilometer dua kilometer.
0: Ya.
1: Ayo sanggup U-turn.
0: Sanggup meh. Yo mai tek nyam tadari lah ya. Okey ikut check. Okey lah aku kok ngebet tiba nara. Mana din aku rek kembet. Handphone ana penting. Scan lah scan jiran sebelah. Terung tengah tiba nara ke dia bukan dah ngusi ke bayu. Menak meh. Nak meh sawuk betul lah memang wajib ke handphone nak kata.
1: Mai agi daya handphone nanti ayo timbang ke dengan ni. Kami handphone ni tinggi kan pun nenek handphone ni ayo
0: okay.
1: Temang ka dah lengkap
0: betul dah lengkap okay amaya lah ani dia berguna tak transfer duit senang ke amai sok pergi lagi lah
1: terum
0: handphone
1: amai handphone ni pun kami sunyi pun handphone ni dapat jadi dengan tak kelakar
0: minyong ngasih minyong AI
1: minyong AI minyong ngah TikTok
0: minyong ngah TikTok ya okay jadi topik tak ni wajib benda wajib tadi dengan seru nice bayu dengan ruah so Reminarun ya tak gitu 20 minit tinggi jadi
1: sebetulnya masih ada
0: okay.
1: Sebetulnya ini ada perkara paling wajib lah sebayu tak ruah so sorry tak ni bayu tak
0: ruah
1: so arun maksud ini benda wajib tapi tak ada anak. Ini benda wajib.
0: Okey, aku rasa aku faham ni. Aku rasa aku dah nyebut dia lah.
1: Ini benda wajib ana mesti sebab tak ruas suara benda ana mesti lah barang ana.
0: Betul. Okey, atau kamu dia. Ngaraku sok mic rantai.

0: Yeah, ragu so my krantai nyai meri bikawai. Okay, jadi atau bertingkat parik ke yeah. komen so Henry Bali.
1: Bapak Henry Bali.
0: Ya, enang benda wajib supaya ruah so remin handphone mesti kunci motor dengan penting kunci pintu. Okay, betul. Dah pun main lagu gawai. Okay, memang main lagu gawai pun dah apa. And Angela dengar yeah. enang DJ handphone memang penting. Kamu yang tak lagi pasang CCTV pun dah pun tinggal so handphone. Betul kah DJ? Betul. Okay, enang Henry Bali dengar, Bapak Henry dengar.
1: Yeah.
0: Enang yang perlu sebayu ruah. Rahim. Urah Sarumin.
1: Ya, semayang.
0: Semayang, nudu topa, yeah. mohon bekat. Mite pinyi gerindung seninang.
1: Ini lagi penting.
0: Tek lah. Okey.
1: Ni perkara penting supaya tak ni luar soalan.
0: Okay.
1: Ni ada memang penting. So perdaya memang kemudian fikir-fikir pun memang penting. Memang penting.
0: Okay.
1: Pak ni ada puan lah.
0: Tak reveal lah. Okay. Jadi nak topik tak di Isan nanti ya. Jadi bisa ke telefon 2 Mei 6 0. Jadi ati sen Baba Henry Bali ti nyepet nang mite penyi gerindung semayang hati ayah sebetul i ayah serah sok pergi ke tempat
1: ini agama lah kemudian luah pun mesti semayang dia lah ini pemenuh tak selamat lah
0: betul
1: tak, ini lagi penting paling penting kamu sebayu tak ruas arun meh.
0: Okay.
1: Ini yang penting.
0: Okay, kamu mana atau paket ni gerang telefon so asis. Hello.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Siti.
2: Kalau masuk kampung saya.
1: Ya, ini perkara tu penting supaya hidup luas ramin.
2: Oh, kena ingat tu. Jamik saya ane boleh ada penting supaya hidup luas ramin. Kan ada permit pasar, mesti tanah pasport kita ya.
0: I see.
2: Pagi mami lagi gemet tapi jadi komen dah lah ni pasal gawai kita berdaya mana yang nuwun aku kesokin ke pasal ya barang mana nama aku berupa saya
1: mengenai manak dengan sebab na asing duit kita menyawa-nyawa ikat nasib duit kita.
2: Ayo mengambil langkah.
1: Ayo mengambil langkah dah.
2: Babe itu dengan payung lalu cara berhati-hati lah. Ame memilih barang.
1: Iya.
2: Ame tak perlu saya berdiri.
1: Tak kaya perlu kisah.
2: Kisah. Kau kena mana? Aji nomoto kecil ni.
1: Iya.
2: Lapak sana, minyak goreng. Saya tak perlu aja. Gula, kopi, teh. Saya sih perlu raya.
1: Minyak gula.
2: Dah kenyang tu bukan kajian ni. Asal gula tu.
1: Minyak gula ya. Mesti.
2: Dan nama tadi ni minyak gula memang. Memang tak.
1: Iya.
2: Ada kita tim macam-macam. Menggunakan kari.
1: Iya.
2: Tanya-tanya dunia. Lagi dah punya. Saya rasa dia komen cepat saya belanja saya. Jadi
1: okey, selamat gawai. Selamat gawai kan.
2: Semua pengkaping selamat gawai. Bye-bye.
1: Okey, bye.
0: So Edward Kalo. Okey. Tinggal dia. So dia tak. So Ben Pitt enang benda wajib penting tutup jigan tutup Swiss sekarang dengan ICHP supaya you jalan semayang tayu supaya kita selamat mohon kejar mari kejar.
1: Ya.
0: Okey, kita tak bisa ke budak Ibrahim reveal.
1: Megah.
0: Bisa ke penting sarah
1: sebetul lah.
0: Okey.
1: Kami tak anruah suara ne. Di perkara di penting tak sebagai tak ruas suara.
0: Okey.
1: Di penting tak mesti buka tiban dia. Kami dia buka tiban mungkin luar ni.
0: Okey lah. Tengah dia si dengan tadi talian dingi. Aduh. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hai.
3: Dari handphone.
1: Oh iya kak.
3: Selamat nugawai.
1: Selamat nugawai.
0: Terima kasih selamat nugawai.
3: Nugawai saja lagi. Tayo lah ya happy lah.
1: Ya.
3: Joget lah minum baju bau lah.
1: Okay, ini dah anda penting sebayu ada peluang suara min.
3: Ada penting tu lah wangku makin gawai lah berakhir dengan masir ya.
1: Yeah.
3: Bagus lah memang dah. Ngebut malah.
1: Bak gas tubut ke bus gas.
3: Mau ingin ni mau dap dia dap ada dapat dap mohon wala buku cingki sini.
1: Iya.
3: Bela karot, amon pahit, aduh. Aku mau sindut ngeku merinya minggu pak Awan dap ni dap amiri barang lah. Mesti muna kuon itu temati ni ya. Sebelum dap shopping lah, saya dap nyati-nyati ang telefon ni ku sinyap akamin. Tak ada dap kemot ni lah. Mong bela IC saya mesti penting lah pun beli bela polis blok ade suka keping kenu ceria happy mata jawi senyum pun mata awet muda
1: iya ka iya ka
3: mungkinnya mungkin aku
1: iya pagu
3: aduh, mau nak lepuk nak belatuk kita ya kan?
1: Oh iya, pagu.
3: Mati kiyo, camat arigawai, guru gerai, guru nyamai.
1: Guru gerai, guru nyamai. Gayu guru gerai nyamai.
3: Apa nyo, pahit bina inyo. Kalau tepubok, beus. Oh iya, bener lah.
1: Betul.
3: Ya, namun kau pagi ya, Ibrahim ya.
1: Ini.
3: Kagau nak yak boboi, mai belak.
1: Ya, ya.
3: Tak tahu, tetap nak simut radio lah, kan tu sudi lah, masih ya.
1: Ya, ya, ya.
3: Okey, nak belak DJ, sama bigawa, sama bu pagi, good morning, bye-bye.
1: Okey, bye.
0: Terima kasih. Yang boy.
1: Yang boy. Sama gawai yang boy.
0: Leblok.
1: Leblok.
0: Okey, terima kasih ke so perkara di lagi sama-sama ngen komen di isa di sana ti ya. Okey, jadi supaya kita dua ngemas segmen ta atau promo dia nge ragu gawai so Texan Nasro sama nge Melvia Gregory. Summon fly high.

nasib seput brek. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Selamat Isnin Sana Tau berapa dengan di Isnin Sana Nanti di drama segmen Yet Ngan Di Aren Takas di YFM B Daya ni 06.2 ni MHz so Kuching ni 06.2 MHz so Serian YFM B Daya gerak bersama Isnin Sana Nanti DJ F in the house. Ada lagi banyak so periksa tikati negang apukor simang dua yun ando ya. Jadi ini kagak soprek di Isan-Isana Noti. Harap soprek tak agi di drum buat senang. Harap soprek tak agi di drum rami pawun. Rebih segera drum tandura kerja pengandai tak di Anuwati ya. Terima kasih MIMM NY FM Bidaya di Isan-Isana Noti. Jadi atas abang ada sama Pak Anang kami dah tengah Anuburan tak Anuwati ya. Dua perut ni Anuburan Mei sawa 2026 jadi dem simang andu so Anuwati atare sama-sama Sita Rami Anu Gawai jadi bege ragu gawai dog nyedia yen sopreg so tika di negang apukor simang dua hirando. Ok jadi ngana top jungai pernah mentang kan nanti tak sama-sama kedengar ragu so Liza Aboy ragu adidan atak bikawai.

0: atau peraman ada tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunandu YFM Bidayah gerak bisama.
1: Ya, YFM gerak bisama ya. Jadi jam tadi setelah ada 22 minit tinggal dengan pukul Simeng Isan-Isan ya. Jadi dengan pukul Simeng te, ni mana dia berangai barang Isan-Isan nopat pukul Simeng Isan-Isan ya. Program tak bau dah pedog keringah bersama dengan penerbit Linda Jagem. Jadi nana adi gibau bersama dengan kiri kita di YFM Bidayah Seramat Isan-Isan. Selamat naik kerja pengandai tak di Anuwati, baik dia tak di opis kah, baik dia tak di reminarin kah, baik dia tak di tayak tak kah. Ani-ani masam kerja pengandai adi tak naik ya. Jadi ini barata di reminarin tak madinati kedai agi barata adi ngabuh reminarin tak ya nanya dia kamat pemendek rami andu gawai ya. Kena lagi barata adi renai rami adi mua grua i sawati. Jadi bege penyedia adi atak naik. Jadi nana adi naik penyedia gawai di tika hati. Aku sabah nang ten pikir hati entah sendikilah nang berkobar-kobar ya. Dah sabar kajen apa benda rami anu gawai. Okey, jadi kan tak perlu dengan peraman untuk tak kali tinggal di tengah ragu gawai ya. Aduk teman-teman Harry Acid Rain, ragu adi dan Mary B. Gawai.

0: Ya, yeah, Ragu dah depan pada Stehansa Steven, Ragu Adi dan Anubas Gawai ya. Jadi saat ini dalam kawar yang apa kursi mengenai program Taap Bau Dapat Dog Kedengar.
1: Klik hari itu Anu Teh Sedunia Dog Sita yang keingat warisan Batan Asar pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna terem pini kembang ekonomi. Ngana reda di sejarah nga penyiguna ane saman muki teh teban utung terem ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 ni anu beran mebrang sewa bedak jadi Anu Teh Sedunia. Penyita hati ini yang penandeng kat ngatak tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyirwa saman penyiguna teh. Teh, Puan Garden Scientific Camellia Sinensis, penggurut 20 di Malaysia dengan sebuah 92 pertaru. Teh hijau, singet dengan teh herba di Dongno, dah pakai gura. Dapat teban bergepinya kena, rebisi yang imuniti perenggenan, pencernaan, saman ketenangan.

0: tak peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yang nandu YFM Bidaya gerak bersama.
1: Jadi jam tadi sudah madin mempukul simeng isan-isan ada sama-sama kedengar program tak apa

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila kita dah pagi tadi dah habis segmen ataupun dah habis program Taaf Bau kita. Setiap berpagi yang empat pukul semahang berpagi. Dah berpagi tadi, memang dah biasa kita bersama dengan tetamu jemputan kita pagi tadi. Bagi pada kita ada bersama kami secara live Facebook ya. Bila kini dapat tubuh asikah tetamu jemputan kita ada pagi tadi. Jadi sebelum saya ucap selamat pagi dengan tetamu jemputan kita, Encik Joshua Nibor, betul?
1: Ya, betul.
0: Ni agak pagi ti?
1: Agak ku desa nanti sekup kena. Aran pun dah jam tejah. Ayah jam dia orang patut semang ada.
0: Nasib sempat sampai.
1: Ya. Sempat gak ku deter barang dia ke office dengan tejah.
0: Cukup bertuah hamil dah pagi ti semenana. Okey, jadi semenana Encik Joshua ti, Encik ni orang usahawan kedemaan kuan kita. Mesti lagi beken setakat kuannya usahawan kedemaan, pak lagi tangan lah memang berbisa kuan kita sebab nepanai deko bunga, mesti lagi sebagai ani lagi kita.
1: Aku naik bisnes logistik, jadi MC, and then aku naik sistem IT lah.
0: Ya, memang ahli pakar kepandaian pimana ini sebenarnya. Okey, jadi sebab sen aku percaya lagi bala pikaping kita ada siapa sen memang rapuan asih sebenarnya Joshua ti cerita boh.
1: Okey, sebunga si aku ngen seramak sanisan jen so perut bara jurut dengan madis ka so perut bara peminat-peminat YFM Bidaya. Aku Joshua Nibor, so Kapung Tijerak Siburan. Aku ingin bagi terima kasih di pihak RTM, especially yang DJ Linda invite aku di kakonti di Isan Nandwati yang ku pijure ataupun terdinang layak berkongsi info-info yo maklumat di pasar mungkin gaya sebunga seri ngatur bisnes ataupun jadi usahawan ataupun tedek masam kayu kadi dapat nandai nga beda adep na maju dalam pemudip. Okey, aku start nga gaya na start mungkin nandai bisnes jadi usahawan.
0: Yeah.
1: So kasih nak kayak menjadi baga. Semuki gaya aku sebunga senai kerja ati. Kak ani sebab ku main kerja ati ina sebab dawu enggak aku dak puruk dunda nanti. Dawu rupas form 5 aku kerja di hotel.
0: Okay.
1: Hotel Holiday Inn Kuching. Sewa semumpri pri perumai. So apabila aku kiris de bara tuke-tuke serarut barang ke hotel. Ini tujuan itu barang ana. So kadang-kadang pikir kira aku burah. Nang oh, kedai muti ke ni bara tuke-tuke ti maju so tu barang deka dekira hotel lah ke maki-maki. So analah tegara atiku burah asengku an jadi usahawan suba. Meting kaya dana dapat suba atau suba sampai na dapat sampai na sukses lah sembrana nang. So aku why not aku suba jadi usahawan yang seed dia sebayuh nak jadi usahawan yang dibaga. So sebunga si sebayuh ku nai logistik kati. Aku nai bisnes komputer di Lubuk Antu dahulu. So na aku tinggal bisnes ku makin endu makin berkembang. So bila aku tinggal ai berkembang sebab ni ada kedai komputer ina aku di Lubuk Antu dai meting dai masa na. Men update brief maku nai mungkin dah untung, so aku dapat kiris untung di sana. So slowly aku nai aku fikir aku selalu surf internet anlah aku guna internet nak tinggal info-info dia berguna. Saat nak dapat pemaju adepnya so aku fikir mungkin dengan kami aku cuba nai business PA system. PA system. So aku bubble gendai kena di Lubuk Antu. Selain aku nai business komputer, aku nai PA system. Dayak seraru sewa PA system ku di daerah Lubuk Antu, Betong. Aku jadi DJ, jadi MC mana. And then apabila aku tinggal business PA hati agi utung eh. So aku tinggal agi dayak agi nai pelamin. So Burah ke fikir kira aku mana aku dah subah ke dah dari pelamin ke dari deko bunga-bunga mana. So aku subah lah. So saya berjaya membaga dayak di Remin Petang aku dari deko-deko komen positif kena and then makin bagi info dari siro aku dak andai deko-deko yen wedding, mm-hmm, party birthday and then okey sebenarnya deko ti kira extra aku de. Sebenarnya ti sudik ku Kelly ayalah kira pengusaha di dia andai deko yen bunga yen bunga udip kami agi dari kebus item kahwin birthday party ayen dai majority bunga dipakai sadi bunga udip so yen yen ati lah aku ma aku ma add on so per bara bisnes ati dah ayah jadi ni
0: ni
1: so aku membagikan masa ne pun tunda ketetapan mungkin gaya aku mengurus men logistik ati aku ndai ayah sendu sendu so aku prepare everything sengarem lah before aku ndai kaya nak sepagi sa aku dah baku dah berkarut
0: ndai
1: ndai deko lah ndai komputer lah ndai pasar kedeman titik aja kedeman nanti sebenarnya titik cafe daya bengkak pikiran lang ayah smoke house actually ayah smoke house walaupun lagi barbecue pakai kadet ni jadi cafe isa ayah sedap didengar. Isak daya dapat ndai function men kawin. Ndai masa-masa majlis reunion. Instead of ayah jadi rumah asap.
0: Okey, jadi antara kalau kita mati nah antara pekerjaan ayah hidup sebut kita mati nah tapi yang mana satu ataupun dapin ni dak paling mencabar bagi kamu?
1: Adi bege-bege hati bisnes sedindai ku penting dia ada mencabar. Boleh dikatakan so pergi mencabar. Men logistik hati. Ayah lagi kecabaran. Sebab logistik dalam in English logistik. Senta belajar nang third barang.
0: Third barang ya.
1: Third barang ataupun penghantaran barang dalam bahasa kiring. Sebab kami ni third barang risiko ai bege. Aku bukan dia general cargo de. Aku ndai bara kayu hudip-hudip. Men contoh ikan udip, daang udip men kesong, busing, aku terdana. Sama ada men bara general cargo, aku pakai kapar, kapar raut. Kami men bara kedi udip, aku pakai beron. So, risiko memang bega di gina. Sebab men daang nanti, ayah perlukan permit. Tanpa permit, kaya anak dia dapat penuh. Sebab ayah taruh tempat endam. And then risiko di gina, kami dah kena ke bus, tanggungjawab atas ne. Ganti rugi memang baga. So naan betul-betul lakit jaga. And then and then kadang-kadang cabaran ni ndik ge so customer. Ayah ma deal ngaku nang ada perita barang tiba-tiba last minute dah jadi.
0: Dah jadi.
1: And then nah rasa kecewa sebab nah everything nak mukok sedia.
0: Ya betul.
1: And then contoh permit. Everything mukok prepare, mukok bayar. And then last minute nang dah jadi. Agi ge kerugian ni gino. Bukan kayuh meting nang daya meting cabaran so perkegi cabaran mana ge bunga udip ti contoh kami dia muka order pakai bayu bayar enang tik bayar masa COD apabila mendok enang bayulah bayar susah re nere mite pari dak aya bayar bah
0: betul
1: so madin cara mana adalah bayar dia and then baru ted mana ge logistik ati at least aya bayar deposit baru ku proceed naik permit.
0: Okey, maksud segi bisnes logistik yang kita matik ni ya. Tip pertama kali aku keping macam biasa logistik ngantar barang, barang macam barang lah kau kita ya. Tetapi amuk menangi je na ada tunah mu matik na logistik adalah penghantaran barang udip ya.
1: Udip ataupun frozen.
0: Frozen. Jadi adakah amuk rasa benda ti memang berisiko bagi amuk dengan boleh tanang mana milih ngantar barang udip masuk barang dak macam makanan yang sudah di frozen berbanding dengan benda hidup kau kita ti matik na.
1: Bagi ku penting kaya dana bisa subah sebab aku metet bagi barang-barang udip so pergi berjaya penting ada dia berjaya pak stres si bagi dina lah sebab ialah menandidaan ku teja permit bukan senang nak apply permit men let's say kami barang anak so kusing rated ke Semenanjung ataupun ke Sabah nak admitik pelepasan so makis di Putrajaya pelepasan anak pun bit masa dalam paling raju 2 minggu. Paling rambat liburan. Okay. Kami dah lulus, memang aku dah dapat 6 customer lah. Customer akan second. Mana dia dapat? Mana last time dapat? So memang berani subah lah anak dia. Berani subah. Nah, yakin nak dapat. Betul. Nah, kami dah dapat na second. Na call so Putrajaya. Mana Dawud dapat, Madin dah dapat. Angan mesti angin ini reason kan, sebab kan karya tidak dapat. So mau tak mau pun lulus. Sebab barai penting reason.
0: Pernah kai amu menerima customer ataupun pelanggan dak cerewet?
1: Anak memang bega kami nanti.
0: Mengani mau handle, mengani handle.
1: Ayuh cerewet cara handle nambit mana nego ngaya lah. Contoh nanang kami regati. Contohlah kami regai semua ringgit. Okeylah kariti. Kariti amai ku selalu pakai aku. Kariti aku ngen regai mai ringgit lah. Kurang 2 ringgit. And then pengantaran aku do to do kami di kawasan bandar aku ngen free lah, aku di cas. Lainlah kami untuk serian, untuk betong memang ku cas. So anaklah cara nah ngana meet atin customer di cerewet. And then cara packing. Kami yo do suka packing imunana nungubah lagi daya lagi kena.
0: Kirana main peranan lah untuk mengambil aseng pelanggan, aseng atin apabila pelanggan ti, supaya customer beken berkurangan makin bertambah kalau tak lah ya. Okey, sebenarnya Joshua ti sebenarnya beken saja ni kena mati na bisnes logistik. Pak lagi terkenal lagi sebab bisnes dah sebungas tu lah na SNC cafe ataupun kedemaan, betul?
1: Ya, betul.
0: SN dah pertama kali ya. Si Bayuh na tumbuh-tumbuh lagi bisnes-bisnes beken. Pakai sebesar kita berhibur taya, mati kita cerita lagi pasal bisnes kedemaan adepna. Kita berhibur bersama dengan Amriana Cyril dengan lagu Si Tegal Sayang.

0: Okey, semakin lagu baru kita masuk Mariana Siri dengan lagu Segal Sayangku Anda. Masih lagi kita habis segmen ataupun program Taap Abau kita. Dah berpagi yang numpati bersama dengan tetamu jemputan. Kita cukup ceria sebenarnya tetamu jemputan kita pagi ti. Encik Joshua Nibor bersama kita pagi ti. Okey, apa kata sebesar Encik? Terima kasih. Semak pagi kita ucap nak Mr. Minda Sam bersama kita pagi ti. Anak-anak, taniah nak tetamu jemputan dah berpagi ti. Adalah lagi asal lagi bersama kita ada berupa giti anda menang taruh anda rimpas minum bersama aku. Okey, ada lagi during the best bersama kita anda menang, semoga Encik Joshua sukses dalam bidang yang diceburi kuan. Okey, ada lagi Mami Cikgu Esther bersama kita lagi sama kita pagi ti. Ada lagi Lawrence Mick, semua nak ucap selamat maju jaya tetamu kita Encik Joshua. Okey, kita izin tak cerita pasal logistik kuan kita. Ya, kali ti kita nak kedemaan ataupun kafe. Biasa nak bagi bila kita ada kepuan tapi ke tempat nak bagi bila kita ada selalu dan jalan Kuching Serian ya. Yeah. Area Siburan betul?
1: Ya, yeah, betul.
0: Memang ada tubuh ini kedemaan dan bagi jalan SN Tiffany Cafe.
1: Ya, yeah, betul.
0: Saya mati kanan kade. Okey, dapat cerita anikah antara menu-menu biasalah bab-bab narangan nuti menapuan mati ya bingara mati pagi menerima kon kita mungkin hari pagi ihong bala kita rangajung ke puan gapikah tempat ramaan relax kuana ya. Okey, dapat cerita anikah aktiviti ataupun anikah menu-menu dah dok sedia dah tempat sen.
1: Okey, sebab aku start yo pasal menu wana. Aku keadaan pasar kafe mi. Kafe ati ina ayah ada dapuk sebenarnya dan sudik ku dan ni Madam Kelly. Pak Madin ayah Madin di Australia, bau ih mendek Australia. So aku harap pergi tinggal atas dua lah. Madin. So Madin aku keadaan pasar menu-menu di nyedia di kafe mi yang nak man begede derem pengumuman ada nang lihat pengumuman derem terun traditional contoh kayak man man bara Gun Kudus, Pekuh, Bandung, kayu di Uram-Uram, mana pakai gigi kayu di tenek mi ina mentom yam sup, goreng-goreng tubi goreng, pelbagai jenis tubi goreng memang dapat dongdai. Sama ada nasi goreng kampung, nasi goreng aneda seafood, dah dapat kudaan lah.
0: Memang ya, memang bega lah. Memang bega.
1: Okay, pun lagi indai kolomi, laksa, and then lok-lok pun kegi. And then paling istimewa kami upon request kegi indai pengumuman sagu.
0: Okay.
1: Sagu ati memang daya minat sebab meting kedai dai pengumuman sagu.
0: Sagu ya.
1: Sebab kadang-kadang agi turis mendeg ayah akan request dai sagu. Amai sebayuh COVID dahulu agi taruh buah vet turis mendeg ke kafe mi ayah ansuba menu mi.
0: Okay.
1: Kedai memang traditional menu.
0: Okay.
1: And then case serve bara pun pakai cara traditional. Perka bara server mi pakai perka bedayuh.
0: Bedayuh.
1: And then cara mi serve ayah pun pakai piit ni walaupun beer kena derem buru.
0: Okay.
1: And then bara plate kita pakai plate betul ke pakai ada nang
0: macam tahu.
1: So pergi pakai ke derem terun.
0: Okey, jadi sebenarnya ada anutik nada ngaban ini sampel walaupun simple kawan kita tetapi mungkin bagi bala kita dalam ramaan mi. Okey, kita ada kamera boleh vidaan buka icek. Nanti
1: Ati menu di bawah dok tanuk teja.
0: Masih fresh. Masih peras lagi. Mi goreng. Okey, biasa nama macam mi goreng mentik kudu.
1: Mi goreng mentik ayah tung jami kuantiti ibege di pinggan pakai memang murah. Ayo dalam kira di pinggan kecas dalam RM5 tu. Pak kuantiti ibege dapat manja dunaan. And then condiment si memang komplit. Ayo lagi indang, lagi gitu roh. Di nang daya masam-masam lagi kudus serap ni.
0: Kirana berbaloi, memang cukup berbaloi sebenarnya. Okey, jadi kafe ti ni kawan kita mati na memang mutuhai mukudus sawak sebenarnya kafe ti mati na.
1: Okay, start di sawak sebayuh COVID.
0: Ni sawak sebayuh
1: COVID. Kira 2000 semua mai.
0: Okay, jadi dah tempoh masa PKP and memang aku rasa cukup mencabar.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi mungkin dapat cerita ini dah berlaku masa PKP and the cafe Timatina.
1: Masa PKP, masa anak kan ada pandai COD.
0: Ya.
1: Pak beken geh kayuh ada nang daya walk in and COD. Untuk ni pun kurang sebab nak terpaksa ruah di third barang.
0: Ya, betul. Mm-hmm.
1: And then masa nak tenek nak prepare memang begel lah perlu. Mm-hmm. And then nak terpaksa ambil pas lagi memang cabaran ni begel.
0: Mm-hmm.
1: Kami tunda begel ke rugi masa nak sebab before COVID kan barang nak berapa begel.
0: Yeah.
1: And then stok-stok nak berapa begel.
0: Mm-hmm.
1: Menbarami nak meris so kedai awar kan.
0: Yeah.
1: Apabila COVID mesti barang nak kena expired.
0: Ya, expired.
1: Amu barang piin ayah bawa expired.
0: Mm-hmm.
1: Bagi kerugian yang digina lah.
0: Mm-hmm.
1: Pak, tapi tepak, okay, baba buka anda guna ti.
0: Okay, jadi sebab COVID, jam buka na pukul kudo dengan itik na pukul kudo na buka.
1: Sebab COVID tahu KG buka yang breakfast,
0: mm-hmm.
1: Dinang dek sarapan pagi,
0: mm-hmm.
1: Tengah andu, sama snekerem lah.
0: Mm-hmm.
1: Kami isan bagi seraru dayaan di breakfast.
0: Mm-hmm.
1: Kami tengah handu baru guru seraru maat ayah nyesak.
0: Mm-hmm.
1: Kami sendekara mana biasa dayak man kurpas man dayaan happy hour.
0: Ya, yeah. Okay, jadi selepas COVID masa nak berubah betul ya.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi kuku dah nak buka sebenarnya
1: lepas COVID.
0: Selepas masa itik nah, masa itik.
1: Madin ke hari buka arong pukul pukul 6, pukul 6:30, pukul 6 lah mana.
0: Pukul 6 ke minu.
1: Yeah.
0: Sungmeng.
1: Dek meeting customer lah seraru kami customer baba lagi ke kadang-kadang pukul 2, pukul taharu, kadang-kadang dapat ke sampai nak pukul 4 sesan. Tinggal
0: pukul 4 sesan.
1: Ya, yeah, sebab seraru ke event ke mana.
0: Event,
1: event di cafe.
0: Mm-hmm.
1: Contoh kami dah pergi night wedding, mm-hmm. ataupun hari reunion party, mm-hmm. birthday. Memang mencabar ke sebab kami muka event tepat ke is.
0: Yeah.
1: Nak terpaksa ngu. Mm. Nak dapat tanda, turak.
0: Turak, betul.
1: Kami turak. Apa boleh buat, dia terpaksa ngu. And then jadi rambat maat.
0: Yeah.
1: So the next day, anaklah cabaran aku naik kerja sendu, logistikku.
0: Yeah.
1: The next day aku berus betul kena pun memarah.
0: Betul, sebab rak ngantut barang lagi.
1: Yeah.
0: Ada dek anu ada beken. Okey, masuk segi permintaan setakat tim mengani.
1: Permintaan yang kafe.
0: Ya. Yeah.
1: Permintaan yang kafe so far okey. Amai cincun ke nustu ati. Agi time booking tepat mi ayah rendai event.
0: Okey.
1: Rendai event me confirm lah.
0: Okey, jen kita bercerita pasal ni kita mati na kafe ataupun kedemaan ya. Okey, kita beralih nak cerita dekor ti. Mana boleh terlibat dah abis bidang dekor ti sebab bagi aku bidang dekor ti begitu rumit dengan memerlukan ketelitian kau kita. Mana boleh terlibat dah abis bidang dekor bunga ti?
1: Selain ketelitian, ayah perlukan kekreatifan.
0: Yeah.
1: Kreativiti mesti ada gina. Walaupun lagi ketelitian, idea mesti ada lagi.
0: Yeah.
1: Walaupun dengan pandai dari bunga ada.
0: Mm-mm.
1: Pak meting idea, meting kreativiti pun ayah dah remus. So, aku tinggal sudik ku ayah dari deko, ayah dari bunga. So, hati kira aku backup ayah.
0: Mm-mm.
1: Kami pun nama adik naikkan Australia ada tiba-tiba lagi order. So, mungkin aku dapat turun ayah lah. Asyik kami dah turun sudik. Nasi ingat dah turun. So Pat anak payment anak aku serah kat sudik ku lah. Aku dah bisa marad. Aku dah bisa ambil. Maksud ku marad anak tak boleh.
0: Ya, betul.
1: Ambil. Mesti ingin di ayah sebab
0: kira nak tukar. Nak tukar amu sebagai pekerja lah kira.
1: Walaupun aku undai. Melainkan kami anak ayah terunjo, ayah dia kak contoh Seriaman betong anda terpaksa daya bayar aku dia bayar sudah aku sebab ada aku undai transportation ku everything menak lah. Tapi memang mencabar ke kayu dan deko sebab kadang-kadang customer lagi di cerwet. Contoh aku andai muti pakai nang aku dia suka. Sebab start aku gig ingin gambar bah contoh gambar. Ingin pilih hati. So aku nai madin ya anukar. Memang stres lah kadang-kadang sebab nak terpaksa di kekede di miris barang lagi. Ayo an munti. Contoh ya an background Iban. Mula-mula aku show gambar ayo nang nolit Iban.
0: Tiba-tiba
1: ngubah.
0: Okey. Dapat mu cerita masa pi mu belajar mendekor ti sebenarnya sebab kalau kita tubuh ya dekor ti memerlukan telang tangan yang halus kuan kita. Jarang inya boleh mendeko secara tiba-tiba pandai deko. Memang dah ada belajar. Mungkin dapat cerita mengenai amuk dah boleh mendeko ti sebenarnya.
1: Yang deko ti aku mesti belajar pak aku tinggal pakai imajinasi ku.
0: Okey.
1: Mun sudik kun dai deko dah. Mungkin gaya gubah bunga na. So aku pakai imajinasi ku. So anggaplah kayu anak ayah natural mendek adeku. Walaupun dah mesti ngajar aku pak aku sebah sofa, aku selalu naik deko, especially mun di gereja. Aku naik deko, aku undai deko, aku muka gena deko di skura. Walaupun pekerja lagi gena deko pakai ansuba dak kundai. So kira berjaya gak kundai. Bukan memuji hidup, memang nampak mewah. Walaupun barang dipakai ku adalah ala kadar saja. Dari segi kreativiti ni dah ayah macam mewah.
0: Dari segi range harga ataupun ini ku kata mati, dari segi lingkungan harga namangan ni ada kena ikut jenis deko ataupun jenis contoh minan bunga fresh regan mahar ataupun mungkin tak simple regan lebih murah lagi ataupun memang ada static harga namangan ni.
1: Harga deko tu ayah tunda package.
0: Package, okay.
1: Package kembali ayah an basic deko. Regai pun harga basic.
0: Basic deko tu mengenai basic deko.
1: Contoh ayah cuma an contoh kami ayah naik di dewan lah. Ataupun naik cafe lah contoh. Naik di cafe ni ayah cuma an naik deko di stage.
0: Okay.
1: So dia perlu kapet merah, dia perlu arch. Dia perlu balloon, dia perlu dinang dia pakai benang, just simple.
0: Simple.
1: So package si 200 sudah lah.
0: Okay.
1: So kami ayah anang saman perita, kapet birih, arch, and then pakai fresh flower, anak memang ribu-ribu lah. Sebab dahil pun anang harga bunga fresh memang udip memang bahar.
0: Betul.
1: Bunga plastik murah.
0: Jadi terpulang dengan customer lah lah mirih dah pilih package dah irak balana lah. Okay, SN Martina berkait dengan deko kuan kita ya. Jadi sebenarnya kita berhibur tak ya dengan lagu ni. Pasti kita cerita pasal Anikuta Martina sebagai MC, sebagai DJ. Lepas tu kita akan cerita sebab akhir penyikian ku pasal SN. Kita berhibur sama dengan Testo Nasron Joget Dayung Timangan.

0: Okey, semati dan lagu Pibur kita dah berpagi. Siti habis sama dengan Paxton Nasron dengan lagu Coket. Dayung Timengan kuan. Okey, amang dah jangin jinagi ku icena kita ira nyiken tetamu kita berkait dengan bidang MC ataupun pengecaraan Siti. Sebab aku udah pindahan sebenarnya Pak Joshua ti sebenarnya Sejeh sebenarnya selalu jadi MC, yeah. MC kira MC kahwin, MC lagi.
1: Aku selalu jadi MC di program peritah, ianya carnival, carnival men pejabat daerah Siburan, ataupun mungkin aku jadi MC di Skura di Lubuk Hantu dahulu.
0: Okay, jadi MC ti mengani boleh terlibat sebenarnya dalam bidang MC ti mengani cerita permulaan.
1: Sebenarnya bukan adep ku an jadi MC. Aku muka aku dah anteja. Aku tak menyediakan PA system, karaoke system. Tapi disebabkan Dayak Seraru tinggal renku jadi DJ, bukan MC, DJ. So barai ansubah dah aku jadi MC. Amai ku jadi DJ, amai ku dapat PA system. Mana dah ku sekari kan ga MC. Semuki aku nang, semuki gaya aku jadi DJ. Sebab aku perlu nyedia beragu. Amun barangan jadi DJ. Angan dah dapat dai 3 in 1 kan. Ayah mesti agi MC depi. So aku nang dapat gak aku dai mana. Ai nang subah ada barai dak aku subah. Aku subah. Aku jadi DJ, nakit ku ngatur playlist ku lah. And then aku jadi MC. Terpaksalah nak jadi kerja, nak jadi 3 in 1 sendaya nang. So aku sebungas ku subah jadi MC kerana masa aku baba di Betong dahulu di program kahwin di Betong lah. Ia mertinggal nang ku. Aku ingat aku dah dapat. Dapat pun ni nang aku. Okey, aku nang okey kah? Okey nang lancar dia. Udah pakai skrip ni nang aku. Anak dah perlu pakai skrip. Pakai tak subah dah aku nang aja. Kami yang rasa dapat. Okey lah, terima kasih. Pak kami yang rasa kurang memuaskan, aku minta maaf lah. Sebab aku memang ben jadi MC. Ambil angan yang benda aku jadi MC. So start sona lah Dayak Seraru kiris aku jadi DJ, PA system and then MC. Mupok meh bara sektor-sektor swasta, sektor kerajaan, subah dah aku jadi MC. Last aku jadi MC ialah di Hall Siburan masa ni lagi carnival, so pejabat daerah Siburan marah dah aku jadi MC.
0: Okay, perasaan ini perasaan kamu sebenarnya lepas okay kamu buat jadi MC kan, ada yang mana best lah buat jadi MC. Perasaan kamu masa ini ni mengenai buat macam padahal aku tak boleh jadi MC ya. Perasaan masa ini mengenai
1: perasaanku ya, amai aku mah kira mah dapat ke jadi MC masa ni. Madin aku rasa memang aku nang layak happy lah. Aku happy sebab aku dapat dai kerja MC ni. Sebab bukan senang kerja jadi MC. Begitu nang oh senang ada jadi MC, meet mic menu ada. No, dah dapat nyamah. Dah dapat nyamah ke mana sebab beken event, beken ke caranya jadi MC.
0: Betul.
1: Majlis kahwin, beken. Majlis tadi melibatkan lagi VIP, beken ke? Majlis tadi nang dia birthday, beken ke? Sebab birthday ti. Nah, dapat sebarang-sebarang ada bahnya bet. Kami majlis government perintah. Nah, dia dapat nyebut
0: sukati.
1: Ayah lagi protokol depi. So, cara pun beken. Sebab majlis kahwin adalah majlis dinang Dayak Rami. Rami gaun pawun cara nah jadi MC pun suka-suka. Kami ane MC di tempat nang daya kerajaan depu memang beken sebab paya memerlukan
0: protokol.
1: Cara nah nyebut dan VIP pun mesti betul, jawatan ni mesti am betul ge nyebut nah. Tiba-tiba sepatutnya ati jawatan ati nak nyebut jawatan Sarah. Nak mengeh bah? Memang nak mengeh. Sebab nak rek nak jadi MC nak di halaya ramai bah. Di depan Dayak Begu. Ana pun gana cara nang gana promote adep nak jadi MC Isak Dayak Subah lah.
0: Betul.
1: Bukan senang.
0: Betul. Jadi untuk menjadi ni orang MC yang berkebolehan kuang kita ya, ani rasa-rasa mu kriteria bagi amuk lah, bagi amuk mengurus awak jadi MC.
1: Aku start jadi MC start kemo buka kafe mi.
0: Okey, kira metui lah, metuhai kan kita ya. Jadi ini kriteria tak perlu sebab kita puan MCT adalah orang terpenting dalam setiap majlis ya. Sekiranya contoh biasa akan berlaku adalah majlis kerajaan kan kita ya selalu nak akan berubah secara tiba-tiba. Jadi mengani amuk sebagai GMC mengatasi masalah SN dengan aneka kriteria-kriteria tak perlu untuk GMC sebenarnya.
1: Kriteria ada paling ku ada mementingkan kriteria yang paling penting ini aku mesti di penempelan. Penempelan sebab setiap majlis ayo agi beza. Majlis kahwin beken, majlis kerajaan beken, majlis birthday beken. Takkan majlis kerajaan nak pakai pakai adinang daya pakai hanky-panky. Ayo mesti agi smart ke. And then cara nak menu. Kriteria nak cara nak menu. And then cara nak degeng mikrofon. Kami seret nak benak banyak pula nyinduk mikrofon nana. Tak aya sound ni jadi pepe.
0: Betul.
1: So mikrofon pun an memain peranan. And then nak tingkat keadaan event nana. And then cara nak menu banyak terlalu tui embu. Kadang-kadang audience cuati contoh yang kawin lah. Kadang audience aya boring tingkat nak menu tui. Subah nah kayuh dinang ne daripada ayah embu sebab majlis kahwin dah ngeranakan memerlukan masa. Tek kan dah sempat rami. And then cara nak attract audience sa kayuh nak rami naan tinggal gaya mungkin gaya na minyu. And then selit kalah kayuh di nang daya lucu-lucu ke sa majlis sana dah boring. Maya terlalu serius, maya terlalu lucu, tek denang dah betul.
0: Okey, bagi kamu adakah skrip yang penting?
1: Skrip ana adalah penting bagi yang memang memerlukan. Kami nak rasa agak confidence nak jadi MC. Dahar pakai skrip dah bisa dahar pakna bisa nak skrip ana gana cover depna backup depna in case nak kembut sebab dah super kayuh nak ingat.
0: Betul.
1: Macam dendaya. Mungkin nyebut dendaya. Kadang dendaya embu. And then biodata dia anak embu. Takkan dapat ingat. Betul. Memang perlu ke skrip. Kira macam nota buruk adalah. Cover adep na. Tapi jangan pula everything pakai skrip. Nampak pula nah dah professional. Tapi majlis kerajaan perlu. Memang perlu. Sebab ayo agi nang daya program adep. Tentative adep. Dia bisa sebarang.
0: Betul. Okey, jadi antara ini kata mati nah usahawan, deko, PA system, MC, logistik, tapi ni dah paling amuk minat sebenarnya.
1: Paling ku minat.
0: Paling minat.
1: Sebunga si Dawu aku minat dalam bisnes yang pasar IT. Sebab aku memang minat IT start aku obo form 5. Aku suka tinggal bara-bara equipment yang dipakai daya di office. Aya menarik minatku bah degino. So kadang-kadang aku teringin ke an mencuba. So aku start cuba kayu mana masa aku di ambil kursus di Gatmara tau IT perkomputeran. Anak dalam masa nemburan lah pak sebayuh anak memang aku mekira pandai ke nang daya kujok-kujok komputer. Repair maksudku. Walaupun meting belajar, meting dengan ajar sebab setiap pembelajaran adalah duit.
0: Betul.
1: Kami dimbit kursus pun duit. Pak aku dapat pandai tanpa kursus. Nak kira nang daya natural. So depku.
0: Betul.
1: Aku bisa ndai sebab aku madin lah aku daan nang aku seraru ndai komputer di Sekura Subang Padawan. Sebab guru besar ana ayam en aku jadi technician vendor lah. And then SK St. Thomas. Aku ndai penyelenggaraan Sekura St. Thomas masa anak babe anda guru besar Sagat. Aku rasa DJ Josh tak puan lah. And then Ragu Sekura pun aku undai. Ragu Sekura St. Elizabeth aku bauh kok gendai ini dah dalam bentuk visual. Video.
0: Video.
1: And then berbentuk lirik karaoke ruah. baru dah rasmi last month berhenti. So nak mengira kejayaan ku lah so bidang IT. Sebab aku pun minat ke dan karaoke, so dahulu aku tinggal mungkin garago ti pandai lirik ke bergerak-bergerak. Pak daya mesti ngajar aku. Aku subah sampai ku dapat, and then madin aku ndai ragu daya karaoke. Kadang-kadang dia pakai gaku dak aku ndai karaoke. Pakai kos murah lah. So ayo pakai siroku.
0: Kirana cukup berbakat lah semua dan Encik Joshua ti. Jadi kalau kita mati nah, Encik Joshua ti mungkin ada channel online wang ada mungkin?
1: Channel online ku meting pak aku kadang-kadang aku agi ndai live DJ, radio DJ secara online. Aku ndai pakai server Riz Beranda lah. Riz Beranda kadang-kadang kami ku rajin. Aku on air setiap pada minggu pukundi. Kadang aku ndai radio online ragu-ragu rohani pak ragu beranda lah. And then kadang-kadang aku ndai radio online yang ragu amba-amba men R&B hip hop mana. So memang aku on air lah masa ni so pukundi. Kami no minggu.
0: Okey, kalau inyar suak keping mengani harap keping.
1: Ayah dapat surf lah radio internet ku another day.
0: Ganan?
1: Ganan? 97 FM.
0: 97 FM.
1: Mani ani sebab aku nang 97 FM. 97 adalah sawak ku beranak.
0: Okey.
1: 1979. So aku ndai jadi 79 FM. Te aku ndai jingle limun tenjangan lah. DJ Josh.
0: Kirana kira channel online wadap lah kira sebenarnya. Jadi bagi bila kita ada mungkin rak keping menganikah Encik Joshua ti meng DJ. Jadi DJ kau kita boleh keping 97 FM. Pas sebenarnya mati kurangan syak Joshua ti ala-ala DJ sebenarnya. Okey, pas sebenarnya kita nyikan tak perancangan masa depan. Kira-kiralah semua-semua bidang ti perancangan plan. Plan nikah mungkin ada plan seterusnya kah dari semua bidang?
1: Okey, perancangan kami na merek murah nerek sebungas nerek ndaya bisnes na mesti an ingat dia modal na. Modal na cukup kada. Kadang daya enang aku andai bisnes ayo terus ndaya bisnes di baga. Duh bisa pikir nang adep ndaya bisnes baga nah an start sukses ti dia sebab kayu dan bisnes ayo bagi risiko. Kami silap nendai nah bagi rugi. So nah ansuba bisnes ana di seat, modal pun seat. Kami nah rugi pun rugi modal na seat. So ana sebungah si. Kedua nah an agi kepakaran dalam IT ke. Sebab ngan nah mempromot produk nah. Mesti nah an nak di media sosial. And then ni ke at mutaruh ina pergaulan. Kami nak merancang ane bisnes nak berkembang, nak mesti an bergerak dengan. Dapat dengan minyu ngah dengan brunok ngah dengan ngana siroh networking. So dengan nanti lah ayam spread news hati nang aku agi ndai bisnes bau. So sit jadi bagak sebab dari dengan kepada dengan. So dengan ketika dengan. Yang keempat ini manyah teru. Manyah teru nah suba. Dehar nah gagal kali pertama, pak kari kedua mungkin nah berjaya. Sebab so perkedinai ni dah begak kegagalan daripada kejayaan. Sebab kegagalan lah bedak nah belajar muki gaya nah berjaya. Dah patut nah naik kayu terus berjaya.
0: Betul.
1: Angan masa jadi DJ pun angan interview mesti agak yang gagal kan. Angan subah sampai angan dapat.
0: Betul. Jadi mesti berani mencuba. Okey. Jadi ini pandangan Encik Joshua berkait dengan belia ataupun pembujang kita nak selalu menang lebih kurang kita menang memilih kerjaya, memilih kerja. Macam agak kerja biasa-biasa, aku tak mesti nak kerja dah. Okey, aku ada sijil, aku ada university, aku perlu kerja dah. Gaji nak bahas. Ini pandangan peribadi Encik Joshua.
1: Okey. Pandangan peribadi soku ini atik terus terang keadaan lah. So bekerja sebetulnya kena. Manyah mien kerja. walaupun kerja nak ada nang daya gaji isi terima ada. Yang penting agi gaji, agi EPF. Kau nak bagi daya memang nyegat an kerja yo perintah. Memanglah daya nang kerja perintah agi pencen. Kami nak kerja company pun dapat ke daya udip bah sebab ayah pandai nyikan duit and then duit EPF pergi. Walaupun dia kerja perintah, kami ayah dah pandai usaha nyikan duit pun ayah jadi susah ke. So banyak main kerja and then kami rasa bekerja di ribut daya agi batang susah dapat dah jadi usahawan. Usahawan di sit-sit. So nak lah nak nyikan duit. So keuntungan nanti mendayak bekerja ke bah, mendayak kerja di company ataupun kerja perintah, kami nak pandai mengurus. Banyak main kerja, main main bisnes, ndai ani kaya di dapat nerasa nah ndai. Dekat nah berjaya. Yang penting nah an semayang, semayang mitik setepak, dah ada nah sentiasa berjaya.
0: Okey, saya nak mati nah kata-kata semangat, kata-kata dah cukup berguna sebenarnya untuk semua bala pemujang-pemujang kita. Dan mungkin ada masa itik nah mungkin kepoan aneh hala tuju kawan kita ada kawan Encik Joshua mati nah aneh ni saja kayu dah dapat dapat nyugon rezeki nak kita cuba saja abang banyak cuba hak janji halal lah kawan kita ya. Okey, kita berhibur tanya dengan budak kacamata sebab kita sama-sama keping Encik Joshua Rajati DJ Rimpas Siti Mati.

0: Kita ada Minggu City bersama dengan tetamu jemputan kita Encik Joshua Nibor. Berapa lagi cik berkamut dapat lagi kita Minggu Debau dengan jam bersama pukul semang ini berapa lagi. Jadi, itu nak kita nyugon peluang nak tetamu jemputan kita.
1: Okey, bersama aku dengan Dim Sidah yang program Tak Bau yang bersama aku DJ Linda. Madin aku gen selamat isan-isan yang so aku DJ Josh jumpa pri dalam program Tak Bau yang di 06.2 YM bergerak bersama dengan lagu Rosie Mila Nyah Boh Bitanda.

Ia duet Dino dengan Patricia Rago di dana Kobon Pingi Rindu ya. Jadi kita mah 20 minit nyata bersama di drama segmen yang dengan di aren tadi Ihsan Ihsan Anwati. Okey, jadi ya tetap juga peraman takkan itu Rago so Brori Marantika kaulah segalanya.

Okey, jadi jam tadi Setelah Madendam 6 minit dengan pukul semang 2 Yunando ya. Jadi anda tak mendekat benar-benar program tak yana segmen yang anda arin tadi Isan-Isan Anwati. Jadi terima kasih kerana program main bagi bersama aku Stadion Taruh Jamati. Harap Soprek tak meramen dengan PMN Ragu di muka domain yang Soprek ya. Okey, jadi pukul 9.2 teta sama-sama dapat dikeringah program di drama Pemenyukayan bersama dengan pengaruh nama So Miri FM. Jadi program di drama Pemenyuk Berdaya dapat doga kedengah dingin dengan pukul 6 Sungai Mendo teta di drama segmen Ngancang Peta. Okey, jadi ragu sekasih so DJ FM Soprek di Isan-Isan Anoti Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi negara berdapat bau kujukan seramat Isan-Isan ke Soprek. Salam Malaysia Madani, kadamai ke Soprek.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Kau ni yang
1: faham. Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya pemerintah atas semasa mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Okey, hello hello sengadau deh lah usah pesuk mani tamlim hui nama keluar bake-bake hala tekeleng hire do kaya na Miri FM ngadau ani dahin lahu ngadau ni pejedahi ke DJ Baun hare do kaya Miri FM ngejelo ha program ta malang una loy hati anglara ngelua na dahin lahu hapan. Okey mani tamlim bake-bake hala tekeleng hire do kaya na balu adau ni anu dengah keluar bake-bake nginalim keluar sayu amage deh lahu nginak keluar hipu na kenap alang melum. Okay, mani tamlim hui nama keluar bake-bake alang hitu kuri da bulan dani dahi na da kuri dani. Okay, dani hanah 20 ji da bulan 5 duman 2026 di lahu dani ihati adopat. Jadi maok senglarah dopat mani tamlim hui nama keluar alang ngelarah te dau ani. Okey, mantra lenteha kucing, Sri Aman, Tebedu, Bau, Kelodang Keleng Hiredo Kaya Miri FM, pakai frekuensi FM G97.2, Lelahu FM G96.G. Mani tamlim, hui nama kelo bake-bake, lenteha lem dalehkan, nepelhu hawang daleh jaka ani, Kelodang Keleng Hiredo Kaya Miri FM, pakai radio online tam, nepa RTM klik, Lelahu mengkelolong hipu na Facebook, mengkelolong hadau nepa jidahik, ngejeloh live, hapesh Radio Kayan. Dahin na lagu alam buka lasan taman adik upah panit tamlim tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati tapah akui pelemana. Jadi manit tamlim hui nama kelo bake-bake alamana kelo ala nak kelo uli sekolah jaka ni ngina kelo lawas sayu panau ha ujung alan alun. Dahin lahu makla lepesa kebarang pengumuman na jaka ni ngina sayu apui kelo ha uma vokti bahi kelo hadau maram apui nurepa Swiss tegu kelo na kanan keloti ya. Dahi naman onin aku senggeri itam teklenghi jilagu ala kenal lawin sang ihati murib asi-asi.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi, Kak Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok ko nanan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada no nirem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, oh na lo man 30 daun ati, man pa bayan na lan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal na daun kanak, hituk bakal lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji kita.
1: Okay, mak usah you beladau dah yang sengelarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena lawing sang hati murib asi-asi. Okay, tu lagu nanggeri itam pala 22 minit pukul 62 beluadau. Okay, mak usah you beladau dan lawu sengelarah manitam lima hui nama keluar bake-bake halamari keleng hiredo kaya mirip FM pakai frekuensi FM jikusun jipentusu FM jikusun nompenji nak pelahu mengkelola nepejidahik ngejeloh RTM keleng dah lahu hak mai kelaba ke-bake alang tek kelengi pakai live HP Radio Kayan. Okey, tina kuna barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megat 20 G do bulan 5 duman 2026. Tina pukul 22 junang na itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul na jinga do hanitam tepa yang jaki tai kelenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men onan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Minat tebalai mengkelola meteng nungka dah hotam doa ni tinaku umetai HP Shredo Kayan dah hotam pekalai doa ni ihati peharuh jadi maklo bake-bake halang jam erti dah hotam pekalai doa ni maklo hadau metai kahum katah kloti ngejelo segmen dah hotam doa ni delahu maklo long hae metai katah kloti ngejelo segmen dah hotam doa ni kudang metai katah klo ngejelo WhatsApp tam ha konti tinok lubun WhatsApp tam ha konti ihati kusung ngeji ji telo ji saya kusung ngeji ji patusu kena lubun WhatsApp tam hak konti ngaban kelo kusi dengah nore palaho wai kelo metai katah kelo ti ngejelo segmen ada hok tamado ani. Okey, pukul naji junang itam peji alam segmen dah petang nore pato bara men ohanan hanaku geri itam kalau pejoh peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hana itam tekeleng hilung doa ni alam sejarah. Pukul 2.40 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale. Dan lahu tepat pukul natal lebih kalau pejuh peji alam program PDK. Alam atau mempukul natal lebih atang pukul 6 na'a. Okey, nunanah ano program ngelarah ngeluan dahin hapan. Alam atau mempukul 62 beluada atau ngepukul na telok lovi nganak lim dan panau pahapan dahin damauk info men itam lim. Okey, mengkelah bake-bake latih kelengi redau kaya na belu adau ni hituk lo kusi julun dau kloti manakui ha konti hini dan lahu mengkelah alamana klo alana klo li sekolah jakan ni leh sayu kelo geri kelita dahin lahu mengkelo alang kep halirin alanti kelo ngawan kep alang sayu jasi emaman kelita panau ha ujung alan alun.
4: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan Yivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Kena naji lagu ala kena rasana urai hati hata langusan atur lagu negeri itam pelat 32 minit pukul 62 beluadau. Okey, tini aku nama uk sayu lebau dan lalu sengedau madalau bakih-bakih tam malunai meja usu ngejelo live page Radio Kayan huina menbosika duten sayu lebau mana jekilah dahin bakih tam Catherine Ida dahin usia dolahu man bakih tam Cecilia Lulau alang unai akira haun ni majai majai usu ngajelo komen ya kena dahilah mauk saya berdoa menika Cecilia. Dahin apa ni tanpa jopaji alam segmen ngelarah jaki tini teji info sakusi manitam lim tino jabatan batang luparji habahagian samarahan seng endah buka norepa endah buka adawan ni 20 bulan 5 2026 hati agak tedopat mato mapukumpat lavina a. Jadi man aku nang bangu alam teha ujung alan alun pehituk ja mengkeliti matimah geri kelita dahin lapas sayu teguh kelok lalau jabatan anan. Okey, dan naji daho abara manitam lim tino jabatan batang lupar satu ha bahagian samarahan endah buka ala pukul palaviani te 20 G 25 Duman 2026 norepah gat te adaupat.

0: Sayuateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
5: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Okay, mau sengadau dah mau senglarah menitam lim hati ni jebake tam hati stenlingau sayu blado DJ dara amne peji dahin klo nginah itamala ageh denak paen te alam urip tam dan lahu iha akai aji lagu hati ji lagu ala kenana kajau temai ka Tuhan anginah itam di berkata bi berkati lim sayu kenap kena tini. Okay, sekarang menikah lahu stenlingau ala one peji dahik ngejeloh program ngelarah lalu anda hin hapan. Jadi pan aku madak lagu pengakai kanan, tetolongin nang Kelundo madale tam Sarawak, alang akala menlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dani hati 20G 25 hati gate dopa tino pedah jih madi atagan lepah megang pedah levi bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jimai hati 22 25 hati gate dau 5 tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik te 23 25 hati gate dau 6 tino pedah jima tagak norepah megang pedah levi bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ani ihati mana 23 atang 34 darjah Celsius. Delahu angkio bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Ake mani tamlim hui nama klo bake-bake letek kelenghi redo kaya nanga doni itu klo kusi gadok letih mana kui hak konti ini jasitang pepeh jam nino ajulun dau mandaleh kusing mandaleh hudik nepalahu menklo alang teh hak hinot tua jaka ani. Jadi kini tetelok pejoh pelalau kelenghi je lagu ala kena stelingau hati kajau temai ka Tuhan.

0: Akui DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena Westlife di hati If I Let You Go tu lagu Negeri Itam pula 55 minit pukul 62 ngedau. Okey manita melimui nama kelo bake-bake halang larajaka ni mengkelo hadau mate kata kelo ngejelo segmen dahota madoa ni i hati peharu. Jesi kudang basa kata kelo ti ala pukul 75 minit ngedau na a. Jadi empan hitam te payang jaki ala pukul jin a te kelenghi dengah men pau dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Tetro kelengi je lagu ala kena na joli jengan i hati alang kuma malam kelia.
1: Radio Kayan Miri FM

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kau Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan dan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duiful Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, banyak akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okay, mau saya ngadau dah yang senglara mani tamlim kerana telah pejuah peji alam segmen dahok tamado ani. Okay, nangka dahok tamado ani tina ku umate HP Shredo Kayan terus dahok tanpa kalai do ani ihati peharu. Terus dahun tuana ihati working without proper for talk nurepah walking at random nurepah talking at random without scene. Okay, ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi umpan aku bahasa dua kata ku dahin lahu kata alanai menabakih tam. Tini aku nama ok sayu ngedau dahin lahu sayu lebau mendelau bakih-bakih tam alanai maja usu wina mandi jelivan bosikah duten sayu lebau mendoblin ke baja Ron Narudo Fujiwara selebau menpayak ding Jau Anyi Juk Imang Miguel Majo dan pelahu membakih tam pidoan dahin Ulau John. Jadi pernah aku basa kata alanai membakih tam Ulau John tidak aku sembasa kata kunaloh ihati paharuh tua ihak na haduina. Alang kedua paharuh tua dahuna tegu ihak mavuk. Anda dua kata laktai HP Shredo Kayan. Dahin tetulah yang kata alanai membakih tam Ulau John. Kena tini ayo nah ikat ke duyu nak nu nah ikat na julu nak dalo anantai paharuh tua nunandu kena tini. Lahir alang kedua, paharuh tua dahatai pehilek gak buah avung anan. Kes kena manika ulo John ala umatai dua kataka ngejaloh segmen dahok tamado ani. Dahin tetelena kata halam belo halam membakeh tam abok lovely. Kena tini, mangim paharuh tua dahum tai tengaran dahin dalok dakayaknan. Usit sayu jam dahum tai paharuh nunan tegu kahungka neperah ngelivek empayan. Kahungka ngelivek tua dahum sayu tai nah kahungka perah tinan nah dahum. Tena kahungka perah atinanah dahum tai pahrutua tengeralaan. Dahin lahu akai ji lagu ala kena rosana urai ihati akui am kasih. Okay, sekarang manika bo lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi manitam ni bake-bake halan teno tua jaka ni mengkelola maring ne penjedahika mengkelolong maring semetai kata kloti angklot tena tua dahin ha awi hau vahna'a akbasakah kata ala angklot tai HP Shrepalahu ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okay, menitam li menana segmen dahot tam ado ani nuka dahot tam jima makloh do pojoh paji kelengi redo kaya mire FM mata mampuku 62 belu adau atang puku 6 lebih putung putung dau. Jadi kene tetro kelengi ji lagu ala kena Steve Balang ihati aku ingenap mahak Tuhan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kakurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, nak ageh tam is priority elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah. Nan dah tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dehin.

0: men amai Tuhan bakat itam nai men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng mara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamarang Undo Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hivan Tamarang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruhan supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Jadi dahuk men talok panak paharin alang paan loh te ikatan te dui mabukan ni ja talok pelamana dahin peklung dalam kenap talok. Dahin jatelok ne pelamana te urip telok bahwa urip telok semakin susut semakin jiak semakin tasa abin kena narakannya. Aku pelamana nusiha payan lewe masana awi telok ne pala Tuhan. Abin Tuhan Yesus paan paan aku mak deh. Aku negak teba ke taman kena hilang buka ke taman aku isang masuk halam pejit dahin nah kena. Awin hanan nusi payan halewe men telok. Awi telok ne pukuli kenap dahin akun salah telok. Mekah habuk telok men Tuhan. Ihak dang makau telok man kaputara kanan. Bi sukun telok nae dehin lan kenap telok, ketu kenap telok man telok kah maneha. Telok pasti dang takau. Nuna pelaho pehituk man telok tamak hinak harik, alang mungkin te bejuan-bejuan dui arakannya. Aku yang pelah mana, noh-noh kenap kui, usilan ha sayu telok sang juan arak nunye. Telok juan arakannya, te dah harin-harin telok, ala utung okidok jil absin te dah, baka urip dah, nulungak patai. Sayu man beh kinah, sayu menurut usun tanah ni dah sang nolongak patai alam amin dah tasa amin kena narakati nun gunah nak telok sang ala utung nutih teda harin telok
2: serep tup buadian legagang metegong
3: kete ujung patah.
2: Oh lingkung anak-anak kaya asalnya radung tangan naskulah.

0: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Kena naji lagu ala kenari tajuk hati layang lan asi Tuhan nanti lagu negeri itam pada 46 minit tepuku naji ngedau. Jadi pada itam pejo-peji alam segmen dengah kelia tina kusang bahasa kata alenai menbosikah duten kena tini pejulun sayu kelok kerang usi tek main paharuh nunan ke dap lalaukah hadui kelok. Lahing kata na alang kedua paharuh tua dalok nyam are pehilek gula tukun alang en lebui urah te awade. Dahin tetelina kata lana membakih tampi doan lubunji paharuh lan iha pano ha alan alang jelurah anan. Lubun dua sepuk u paharuh dahuna avin umuna mukulan. Lubun telok asem lalek doan paharuh hanunan ga ukum penghuluk kana'a. Alang kepat nyaup maun jihma akui tekjat nyinang kelunan paharuh ala dahingakun hiap anuk hiap anunna. Dan lahu kena tini paharuh kerani lebih melai kelunan matut dahok sebarang nurepas sebarangan avin letina kurang lebih tua kena tini. Kes kena manika pido dan lahu bosikah duten ala umatai kata kuat ngejelo segmen dahok tamado ani. Dahin nanti ni haji baketam ihati Miguel Majo kena tini. Hello nan dengah DJ Baun sudah dengah kuih hakon tini. Akan lagu Heredang Danih Lasu Dauha Dubai kreni Gebele Slim Man Itam so nyadui DJ Baun sayu kenap. So kena menikah lahu Miguel Majo alo ala havahani nai penjidahik ngajaloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan kerana aku sengkeritam lalu pejoh peji alam segmen dengah kelia.

0: Lahir di kalau dalam bak bangun
1: kapan
0: bak
1: bangun nyonge.
0: Awe kalau lempok kalung tukung maju mau babutung
1: tukung lante.
0: Kalau ilo warana ne bangsa
1: akayan
0: naon te
1: lonunge.
0: Ane nalang sayo ngapan kru nana manlo rep
1: bayan.
0: Kami di mana nak ledong kosong
1: atau balabang
0: tingang
1: tele.
0: Di tedah tajek

0: 里那那好生带阿拉巴哥哈巴嘿巴嘿
1: 诺咪，
0: 说呀里那里达阿古巴巴隆巴隆
1: 诺咪，
0: 人里马隆人呐。

0: Anih radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.
1: Okay, masalah vid hema o senglara manitam lim jadi manitam utek lenghi atak na labang lekanan ine urak bawan din lahui tam utek lenghi ji lagu lekanan kayan Kalimantan ni hati puboh urip. Okay, manitam lim huina mengkelo bake-bake halantih notu ajakan ni huina mengkelo lenteh ha kucing ya. Ani hatido program vaksinasi mengkelo lenghi pun hulung aso sendhana te 23/5 duman 2026 hati gak te donam ani mato mapukun api tanah jihma atau pukul pak levi HSJKC Chonghua Sungai Tengah Jalan Sejijak Kuching. Jadi manita malang ampayan geri asoklo ala tusuk nyekang perah rebis mangkelo hadau awiklah senggeri asok loti, mesti asok loti mage nusihak mali, nurepan nusihak mo anakna. Dahin umun asok loti telok bulan berhujung. Dahin lahu mengkelo hadau sedia tiki kelok. Dahin mengkelang uhi pun vaksinasi. Nurepan kat vaksinasi asok loti yang kelok gede tua awih amteken nusihak teknun ya. Okey, nanti joh program vaksinasi anti rabies nerepah microchipping alang andhakna te 23/5 duman 2026 HSJKC Chonghua Sungai Tengah Jalan Sejijak Kuching matoh mapukun pitana jihma atang pukul 4 lebih. Okey, tina kusang basa lahu kata halanai membakih tam bosikah du. Kena tini alak nak nun ano lake ukung paharuh keta. Dung iha mavuk kadu uli menbahek ti. Alak paharuh kenan dih keta. Hihihi kena tini. Okey, sekena manika bosikah du alang uhmatai kata ka ngejelo segmen adahok tamado ani. Okay, tini ihalahu nai komen ha live page redo kayan. Kena tini selawi DJ standby haru ngawan tai hinang dahak lamai jima ujung migu tua te hava nginang dahak lamai kena tini. Okay, sekena manika bosikah du alang abara kena kah du lemna lavi ani. Okay, dahin kerana aku senggeri itam te kelenghi jidah obara te joh petading bola tampar wanita belaga. Alang andhana te 22/5 duman 2026.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo barasa ukenap mendiji usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang anu. Unak lo untuk maluman mentolok tekjo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tekjo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne Allah wah nak ne napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dah sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan keliah ani, karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa, ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alengenak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan aleng bertanding perlulah ngia undang-undang aleng uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set 30 mata dahin bilangan pasukan dan lebih 40 loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok barasayu kenap dan harin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

0: Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, masalah vid hema o senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenana diana nini hati lagu livang kui ngina lagu na dang paha panitam lim hui na mengkelalang hipo na kenap alang livang ngina lagu ni hedang kira na kenap kelo ada nak lahu kedahin lahu tini teji info manitam lim alang teha sibu tino section pelajar Institut Kejuruteraan Malaysia IEM University Siti Teknologi Sarawak UTS kira-kira kepen dermada hati daunam ane. Jadi kepenanan yang dipeji dahin beng daha umat prasibu dilahu kepenanan seandahana ha Academic Resource Center UTS matoh mempukun saya jihma atau pukun 22 berluadau. Jadi maiklah lantai hasibu tena keluar lah hawa ni te dermada ha kelop ha Academic Resource Center ARC matoh mapukun saya jihma atau pukun 22 berluadau. Okey, dan naji info manita malam teha sibu. Dan kerana aku sengkir hitam, tekelenghi lungdoni alam sejarah. Dan menonan hitam tekelenghi ji lagu pengakai bakih tam pidoan ala akan lagu amai inai ala kenan Rosana Urai.
1: Dawan ni 20 G 25 Duman Pelupitan Pitan Pelutelok Majlis Pelancaran Proton Wira UN Yang Amat Berhormat Dato Sri Dr. Mahathir bin Mohamad Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Model generasi yang kedua kelitak Proton ni Ayan Ijin G.5 GL Manual Dahin Otomatik G.6 XLI Otomatik Anjuan Alam Lega Telok Pelupitan 1,500 ligit atang 55,000 ligit ji kelita. Aran wira UN Mili, alang bara tek joh tada UA dahin hipun kualiti alang sayu. Proton wira hipun reka alang hui aerodinamik moden dahin hipun ciri keselamatan alang hui sayu awi petiah nak dahin kelita empayan ani ihati Proton Saga alang empelaung Duman Pelupitan saya 15 dahin Proton Iswara Duman Pelupitan Pitan 22. Mato maklitani ambuka menklunan bangu T20G da bulan 4 Duman Pelupitan Pitan 23 edaran Automobile National Ion uhipun 3,000 unit kelita alang u enkunan bangu matap. Ion lahu ubuka jilibu pelutusu awang menkunan bangu alang genap belek kelita teguanan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Mengeluan, lahir hapan, mencucing dan semarahan.

0: tahu masalahan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinan kalau ya kalau dalam murid sayu ngiyoh katuk hinan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikan nalang halui kami anda kaya ni ikan nalang itu buboh ada tanah ni kami nyami ke ya nunan tuan nalang kentangan ku ini mengkelok hado-hado.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: Su, saya kena.
1: Okay, masalah vi deh mau senglarah mani tamli majadi nana jila gua la kenan Thomas Anyi hati sebayang kui terlalu gua negeri itam pula 50 ji minit pukul na 2 lebih. Okay, mani tamli empain kelop pejoh peji alam program PDK lama toh ma pukul na terlalu lebih atau pukul 6 na a. Lelahu empain aku kira Mekah la dengan ni mani jetam alam negeri itam ngejeloh program PDK lebih ani. Tini aku berasa kena mani tamli malam tiap peji dahik adara terlalu jam ani di. Dalam hus kena menitam lim alang unai komen, alang unai metai kata klotih ngejelas segmen dahok tam do ani lahu. Jadi man kelantah kucing serian lundo bau man kelahado pejoh peji kelih redo kaya Mir FM mato mapukun telo lovi atau ngepukun nam naa delahu lagu ngavan papan itam lim empan itam payang nurepan pan itam peji alam program PDK lovian ya ku sengeri itam te kelih je lagu alakan awancu i hati hudo pekayang. Okey, selovi dahin senglarah man itam lim.

0: ledang. Meja kenapa kepala? Eh,
1: lalu.

0: Jadi gini.
1: Ayo Yona, lasu lando jaruna ni. Pedung ketek tu ata.
2: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah. Ini ata.
1: Ata alam taki pa ketek tu agak lasu daun ni di.
2: Jandang selawan dedo taga.
3: Biata laban lagi tugu taga. Dah halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
4: Tips pa'an mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri.

Dang lim keluh kelu mata nak ngajalah live tam HP radio kayan. Lalu kelu dang mata nak ngajalah WhatsApp tam. Okey, kena kelebon WhatsApp tam ya. Bahi menhang kelu ni empen jam. Atau men kelu lang hadau. Ayah, kena lebon WhatsApp dulu ni lah. Kelu kelu si ya. Okey, ini aku sengkunsi lebon WhatsApp tam. Pajik dahin kelu ini ya. Okey, lebon WhatsApp. Ya, ti kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku basang luak. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, pada kusung kusi, kena ke ano program tam ngejelok segmen penjidah yang keluar tam lebih ni. Ini aku sang keritam, kelihi lagu alang kenan bahalang tingan, hati lagu pelipang menitam lima.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, mas paran kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer, si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Imbete, sin masuk ke? Nah, delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani. Aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak aku ikhlasin utung di lah. Aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka nandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayakui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Apa andain kayan halem men peji dahin kelo utung do sayu melarang kelo li.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 30 minit ya. Ini aku senggeri tam. Tak inang kenungkan ana program tam dah ni ngajalah segmen peji dahin keluar. Hati pahamuan pukul telok atang pukul 6 lebih. Okey, pukul telok judang naik tam sampai peji hati kelengi surat dengar ya. Lahuman pukun telok 45 hati tampeji alam segmen Long Alang Jadi Tedawani. Pukun 4 hati tampeji alam segmen Ngelarah Jaki. Lahu pukun 40 minit hati tampeji alam segmen Adat Asen. Lahuman pukun 4 junang. Itang sepeji hati kelengi surat tengah lewi alang pahmau man redo kayan Miri FM. Lahuman pukun 4.45 hati tampeji kelengi dengah alang ne man hawang dale. Pukul 5 itam sengkelihi dengah alang pahamu men paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu kelman kelok bakai-bakai ku alang kelihi radio kayan pakai FM pitan pulu 5.7 dahin pitan pulu sayap puan kusung. Lahu menitam alang kelihi ngajaloh channel My TV tusu je kusung. Itam seng pejin hindaloh bakai tam alam teledo kenyah ya. Bia menita melengkelihi radio kayan tamani ngajaloh radio online RTM klik. Lahu menita melengkelihi ngajaloh FMG06.G dahin FMG0G.2 itam sampai G atang pukul 6 lewi. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tampe G alam segmen Dengah Keliah. Okey nontona anak program tam mata man pukul telok lewi atang itam sang lasi tepat pukul 6 lewi. Saya lewi dahin saya ngelarah men itam lim.
8: Oh, mujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
9: Oh, jaja seoka.
8: Neh, nak pian melok gutun gula ani dire.
9: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
8: Tak kena ak lok te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, be hole apa mena kriang nan.
9: No re.
8: Ya apa je ni ni?
9: No no.
8: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
9: Nuh, lak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
8: Aku mohok nak tak tamam kanan deh, alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
9: Dong dong ke dong.
10: Bai, na ikut dong tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tam telo dah kuat ni pa.
8: Karam. Nem jam hiak na meteng butol gula are. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
10: Kale kah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
9: Jah jah jah jah. Ayo kah. Iha sendiri lah kamu aman kontrol, tiba.
11: Kenangan waktu kecil.
12: Tidak terlihat sama lah apa yang
11: nanyon tu kan? Ah, teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
12: Berak dapat tu.
11: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur, pedong te pekawut.
12: Amin tak kenapa ni andi ke? Weh, semua nanti. Anak empat tugu ngeliat telior kan?
11: Nanyon.
12: Dia payan tu tuli huma tugu dah pun meyak tu.
11: Jangan tu li huma. Si, so mau kena marah tu bawa lah sayur. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen-eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
12: Kurintam ni nereh.
11: Nereh.
12: Ubang kutu tenang.
11: Liah nak dia.
12: Parah nak
11: dia. Kena tam dah.
12: Teplak daun.
11: Teplak daun.

Okey, dulu nama Nadi aku Papan Hitam Kelengih lagu Alang Kenanta dan lagu Sayulan ya. Tidak lagu Nandi Ugeri Tam Hati Kerani Tepat Pukun Telur Junang. Okey, pantai pecah dalam segmen Surat Dengah Tam. Lebih ini, ini aku sengkeri hitam teh inang kenun kaki lun gaya dau mina alang sang jadi alam dalai tam hasarawak darah telur dau mata mendani cima dan hinduji ya. Info ni aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 20G do bulan 5 duman 2026 ya tiga te dopat pada jih madi dakio taga ya. Lahu dakat lebih dakio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pedah malam dakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak. Dawani, nyati 20G do bulan 5 duman 2026. Jima, gate 22 do bulan 5 duman 2026. Pedah jimad hakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan. Nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu dahin hamuka ya lahud hakiyo taga alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Pada lebih hakiyo bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pada malam hakiyo hati usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan, alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Lahu dakio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, dahin hamuka. Okey, kesudau-dau jima hati 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minasang jadi alam daletam jima gate 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, duji hati gate 20 telok do bulan 5 duman 2026 hati gate donem pada jima dhakio taga ya. Lahu pedah lebih dhakio bahui belarek minaseng jadi alam kuri-kuri nawan alam daleh hudik. Pedah malam dhakio usan minaseng jadi alam kuri-kuri nawan alam daleh hudik. Kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam seng jadi alam daleh tam hasarawak darat telur dau matuh mendani cima dan hinduji ya. Sampai kita pejuh dalam segmen Surat Dengah Tam ini ku sengkeri tam bahapan jaki kelengih lagu alang kenan dianan ini dahin lagu Dom Romeo tiah nyalam tiah livong men itam lim pejadahika radio kayan Miri FM.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyeni Mas, keringnah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih, pejin dahin keluk,

0: Lain lain tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Ni, JK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kau dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngapang nalau lo. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengarang kawak ni. Uklo ngapang kelikin amin kelo ya. Ala puluh minit, alam jimigu. Lesak kelikin amin kelo. Bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tam lawat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Dawa ni 20G 25 Duman Pelupitan Pitan Pelutelok Majlis Pelancaran Protong Wira UN Yang Amat Berhormat Dato' Sri Dr. Mahathir bin Mohamad Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Model generasi yang kedua kelitak protonan ni Ayan izin G.5GL Manual Dahin Otomatik G.6XLI Otomatik Anjuan Alam Lega Telok Pelupitan 1,500 ligit ateng 55,000 ligit ji kelita. Aran Wira UN Mili, alang bara tek joh tadak UA dahin hipun kualiti alang sayu. Proton Wira hipun reka alang hui aerodinamik moden dahin hipun ciri keselamatan alang hui sayu awi petiah nak dahin kelita empayan ani ihati Proton Saga alang empelaung Duman Pelupitan sayap 15 Dahin Proton Iswara, Duman Pelupitan Pitan 22. Mato Mekelita ni membuka menklunan bangu T20G dan bulan 4 Duman Pelupitan Pitan 23. Edaran Otomobil Nasional Ion uhipun 10,000 unit kelita alang u enklunan bangu mata. Ion lahu ubuka jilibu pelutusu awang menklunan bangu alang genap belek kelita teguanan.

0: temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Okey, nana menadi tanpa cip. Pahapan kelingin lagu alang kena joli jengan iaitu lagu Livan Doh Kayan. Lalu lagu alang kedua, lagu alang ketan Vita Alvia Sakit Gigi. Okey, kerana hati tepat pukul telok 50 pitan minit yang pandai aku sengkeri itam hati pejolom segmen Melarah Jaki. Ini aku sengkeri informan itam lim hati tetuk. Ini Neman Upis Ageh Malaysia Umar Perah Miri ya. Hati notis meka perkhidmatan petgu dau kelepasan am dahin pelamai ya. Ini elemen klinik pakar dahin farmasi menha alang pesakit luar. Okey, gate ji do bulan 6 2026 hati gate do 1 hati dau pelepasan am ya klinik pakar dahin pemesi menha alang perahawang lahu endhakep. Lahu hati ini senakap atang 2 bulan 6 2026 hati gate do 2 ya. Teluk 2 bulan 6 duman 2026 hati gate do teluk dau pelepasan am klinik pakar hati menha alang sentai pala klinik psikiatrik tua ya. Ini anda buka mata men pukul 2 lebih atang pukul 4 junang. Lalu ya kaji ma anda kep loh kayan menha alang sentai pala pemasi menhalang perahawang ani enhakep loh kate telok do bulan 6 duman 2026. Okey, pada bulan 6 duman 2026 hati kate do 4 ya pa do kelepasan ambi klinik pakar sang dah buka ani men klinik psikiatrik tua anda buka men pukun saya jima atang pukun 22 beluak dau. Okey, men pemesi menhalang pesakit luar atau pesakit hawang ya. Hati klik pemesi ini anda buka ha blok A dan blok B. Mata men pukun saya jima atang pukun 2 lebih tua. Okey, hati toklo pukun saya atang pukun 2 lebih tua ya. B tenah 5 bulan 6 duman 2026 hati kata 25 lim klinik pakar dahin pemesi menhalang perahawang. Ani anda buka tiah malai. Okey, ani dah pituk mitam lim hina mengkeluar alang tek jaji pesang pesuk dahin dalam klinik pakar tek jaka-jaka alang jelang ani hati ji do bulan atang 4 do bulan 6 ani hati kalau dang pahabung hin dalam alang ha umah perah jasi dah pekalui dau kalau ni dah nak maring ya. Hati kalau dang pahabung lubun telefon kusung saya 5 460 600. Okey, aku basa ngeluar kusung saya 5 460 600. Lalu kalau dalam pahabung dah lubun kusung saya 5 telok 2 pitan 2 kusung kusung. Kusung saya 5 telok 2 pitan 2 kusung kusung ya. Lalu tukut yang menhang kalau alang tehi pun kes kecemasan jahat akhirap itu kita menjap lalu tai pala Jabatan Kecemasan Dahin Trauma ETD ya tak? Ya pak kalau dalam tai pala emergency ya. Okey, nontona info alang Neman Umar Perah Miri Menitam Lim. Okey, kali ini aku sengkerita hati pejoh alam segmen ngarah jaki menunina aku pala pahapan tamtel ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu daleh mekam menitam lim.
2: Ngarah jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita saya mengucapkan ada masa tak tahu dia ada kan. Begitu kita kira para mengudi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta mula kiraya daripada mengudi sampai dekat umur insyaAllah 20-29 kalau saya dah akan menitah jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa sehingga kalau drama dan long panah hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long bangun sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul, termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik, walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: 그렇고.
1: Okey, nuna nama nari tanpa cik lah. Pahapan kelengi lagu lah kena awan jiu ya. Okey, kerana ini hati dapat pukul 40 minit. Aku sengkeri tam hati pecah alam segmen adat asen tam dawani ya. Okey, hati aku sengkeri tam pahapan kelengi tekna alang kenan unyang apa alang ne menlong pila. Hati tekna tilau tirau baling ya. Lalu palo pahapan tam teji sape lasan. Saya ngelarah menit tam lim.
2: Saya kena jadi pulau langkah ni. Allah bidau, mana jadi ni?

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang ya. Hati tam sampai ji kelengi dengan lebih alang anu yang ngerong salin dah enak basah.

0: Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okey, dunia naman ada tanpa ji hati alam segmen surat dengan yang lehoi tam kesenggeri sampai jauh alam segmen tam lebih ni hati segmen dengan alang naman hawang dale ya. Okey, dengar halang unalah saku si menitam hati ji dengar alang naiman Berlin ya. Te ji laki alang umunna ni hati 55 duman. Alang anha takap David hana hadui pamo tinohani kira barai hati perah kanser dahin melo haji hotel ha Berlin darah hui menji duman hin nusite hana nunun bayan pala hotel ni alang nabil na ni tetungga ya. Atang ji atu libu euro atau patugo ta masana te alam sin USD hati alam ji atu 16,000 sin Amerika. Okey, doh barani lang nemen pihak pendakwa raya te dau satu di. Okey, laki ni hati kepung na hadui pamoh ni di dahin kere ni ihat tulunga tuduhan na hadui pamoh komersial. Laki ini di hati mata-mata nak kira hasiwa ji tilung tek bulan 4 duman 2023 ya. Ha daerah Tritau Korpenik ha tenggara Berlin menihas diri dahin ji doh dahin tek dua anak pijin hina. Lalu ha barang tek nakau tek jin an klita tiah van ni yang tutung ni alahu ha palo barang yang ni tek hipun perah kanser bili mani hana ji kira hadui pamoh atau paji dengah kop alang anak na sendiri ya. Lalu hani pala bara menaha alang nyadui ha hotel nan te ji klub otomobil alang sertagung kos navani ha melo ani bi lahu te dana hadu pala sake ha bara ani hana ji hadui pamoh lokal lahu hani pala kira melek hotel anak ni tek bulan saya duman 2024 dahin nu si tek na nun nun bayan tek bil alang tetungga ni di lalu hak gat polis takap tek bulan telok alang lalau di hati tek ji warang takap anda hak na pejidhen anak. Ok, nonton na hati ji dengah alang neighbor Berlin ya. Dengar halang kedua sekusi menitam ji dengar halang Neman Hawang dale hati dengar halang Neman Sydney. Okey, teji laki matai ha uma pera dahin tek padlaan hati kira ga ayaan pun udah ha pesaya tek tawin alam ji eksiden timak ha barat daya Sydney. Dah barani halang Neman polis tek dau telok alang lalau di. Okey, tenan dolok polis ni anda hatan tek pala uma pera Liverpool kira-kira alam pukun saya junang malam dau dua dia men uteji dah buka alang bara dua laki dah hindau ani alam te hang umun 20 duman ya hati atang ha umur perahanan te nagak-gak alang te batung dalo ani di. Okey, ji mendalo ani di anda pubat bi udah menglan matai hanga bana okrid usia darah men uhani anda pubat nen te jil an ke sayu ke ha. Okey, malam kira blok malam dua te dua an laki anda agri te pala uma pera fail feel hati kira ga ayak kedawa ni di bi ji menda ni di hateng ha Liverpool kira sayu an hapubat David ga tino dolo polis umenglan ngavan timak ani jadi hati ji amin ha Carly Hein kira-kira alam 30 km ha barat daerah pusat perniagaan Sydney. Okey, jika ni alam dah kira nah hari sasatan nanun kata vid dalam ani kira nah hadui timak atau hadui jiak ani di. Okey, nonton nah hati surat dengah alang ne menhawang dan lalang kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ani te jaka alam pihal an te dau jima. Okey, kerana ni hati melak tusu menit an empayan itam sampejoh alam segmen hati tam sekelih dengah alang pahmau manpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Bi manita alang kelih radio kayan hati ngejelo FM pitan pulu lima poin tu sudahin pitan pulu saya pen kusung. Lahu manita alang kelih ngejelo channel My TV tusu ji kusung itam sempejoh dahin baketam alam teledio kenyah tepat pukul 5 lewi. Lahu manita alang kelih radio kayan ni pakai FM G06.G dahin G07G pentu suluh menitam alang kelengi ngejeloh radio online RTM klik menitam alang peci dahik ngejeloh live hapes radio kayan itam sepejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, bayanan ampayan itam sengklihi dengah alang pah momen radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ini ku sengkerita pahapan te lagu alang kenan Pretty Ungu hati lagu dari seorang lelaki men itam lim.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA.

payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelok.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendalih habeh nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Menitam alanganap beli anyih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia. Kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan anpakai alam amin tua.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyih anhajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anyih si pinem te vitamin E, dahin usiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi sipi tusu te asid lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi paket ala murah dahin salad masap.
0: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji Itam.
2: Okey, kerana hati tepat pukul 5.30 minit, aku sengkeri Itam hati pecah dalam segmen Itam. Lebih ni hati segmen Dengar Kelia. Okey, dengar langsung kusi menitam hati tetuk. Hadui mekap alan petgu tepurung Sarawakku sayang fun run dahin jumran gawai Dayak Half Marathon 2026 alang sedahana habin tulu ya. Hati jasi hadu ya ni dan panau dahin sayu. Hati tena kuri-kuri alan sang dahakep te 24 daw bulan 5 duman 2026 ni. Ngerti dahasa mekap alan menjalan Tun Ahmad Zaidi menusipang masuk jalan Polkrab Sim Ching Mong tepala Jabatan Tun Taib Mahmud ya. Lahu hati si pamusang menalan Poli Kraben Sim Ching Mong ini tepala Tun Ahmad Zaidi sang dahakep matoh men pukun telok jima atau pukun saya jima ya. Lahu hati alan musang masuk menalan Pisang Raja ano musang masuk men kapung warisan Jepak tepala Jabatan Tun Taib Mahmud Bulatan Kuala Tatau, Jabatan Tun Taib Mahmud, Taipala Jabatan Tun Taib Mahmud, lahu hati Alan Mentun Raza Haida Jabatan Tun Taib Mahmud, Taipala Alan Tun Ahmad Zaidi. Okey, ini senakab hati te 24 bulan 5 duman 2026, yaitu matuh menpukun telok jima ateng pukun saya jima. Okey, jaka ano ni anda hakab hati te nak kuri-kuri hadui sang gem kira jaga lalu lintas hanga badanan hati alang Naiman PDRM dahin agota rela. Okey, nana hati ji dengar kliah alang unaloh dengar alang Naiman Bintulu. Lalu hati 23 bulan 5 duman 2026 gate donomani Miri City Car Free Morning sengdahana edisi alang kedua Duman 2026 hati tema Duman ini Batik Sarawak. Ok, ini sengdahana matoh men pukul 6 junang jima ateng pukul 10 jima sengdahana ha Miri City Hall Jalan Bandar Raya. Ok, jika ini hati nak kuri-kuri hadui ada ke hadui di kliah sengdahana yati tia tepurung fun walk zumba batik petading kesiatip petading upcycle art tena hadui pejuan hadui dagang aktiviti menha anaknya pelesa agi dahin tena pameran agensi hati batang dah domana ni nena peji pano berbasikal berkenderaan tanpa enjin untuk Miri yang lebih sihat hijau dan harmoni. Okey, menha alang sangnya hadui ni kalau dang taipala Facebook Miri City Council ya. Okey, nonton lah hati info kliah alam kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ini te jaga alam pihal ante daw jima. Okey, kerana hati tepat pukul 5.37 minit, hati ku sengkeritam kelengi lagu Alang Kenal Rosiana Urai, hati lagu Telang Usan ya. Unin ai tanpa lepa jauh dalam segmen tam, hati segmen Bis on A tam.

0: Okey, lebih ni hawe long korek man adi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lana norepa u berjaya lantai lama duina anda dengar ke lebih ni
1: bara saya kenap menikah wini abin dua anak wini ni dengar sayo dahin melodang peji dah him lebih ni
0: maok saya kenap mai kalah abin maok kabah kat nai peji dah kami lebih ni languna lah ke amatang marung dan ka bara asen ka ke dahin hadui lang imnati ke bara emetam
1: ja aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepas kui terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni hadui kui ni lebih pada projek na lan ka na bangunan ka transport ka supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family no tike. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin laho te ka tanggungjawab ka laho te alam hadui ka usahawan na nang inan ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga ta masa tak katuk anak ta masa ta alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona ku uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim ketam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat talah po nya aduh lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: Korem na jaru nikah jadi jiklona nalang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan pa nun lim pencapaian nalang o emala jarun atang telok puluh duman
1: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh aku baru terima toko usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, Ananda ji pencapaian telo anak kayan. Yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam do ni. Optan ya menikah abin ka u anok anugrah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, ji to kalang sayu lah minate ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi eh nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni dalam hadi-hadi lang anak na nono tok aring na repa nono tok ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kare ni.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur jih ngun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang suka ti pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenitah sendiri
1: amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalau bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan situ sah ika elau dah lan
0: dah lagi
1: dah elau ita lan
0: okey anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah pH awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap aw sekedap jangan ngelua abin habah nai pejiting kami ni ngina pesuklaan alam program tam hak radio kaya ni

Peji dalam segmen Biz On Air tam peji dahin keusahawan yang tipuan mujan lah ya. Hati kira ni melak puluh minit nak nampai tansang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku DJ Rin. Bara saya kenap men kelok alang pa'en dahik darah telur jaman ini. Lalu saya kenap menitam ala umuli radio tam kayan jadi bakeh keliah dahin ngawan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, jadi tang ini tuan segmen peji dahin kelok tam dawan ni menunin hati program dahun bidayu men kucing sang pejo. Awi kenap Tuhan pesuk kita melaan teh jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang mekap lasan tam dawan ni hati ji lagu alang kenan dianan ini hati lagu Liveng Kui men itam lim pesuk laan. Bye-bye.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dari Ninak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomornan ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomornanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

pukul 6 ngumi. Sebungasah dimutik pun punabar, Sarawak rekod asir pengedapa taruh poin moih nuam rimuh bilion ringgit siri buran pat sedia. FWTA, Nota Pengurusan Pekerja Rakyat Luar, tateng teratur duhogi integriti. Dari rakyat Indonesia oboh je semung 2 bulan reban jikan rebis 2,000 turuh ponyo dedoi permita. Bersama Doku Martina Naun dan Abar Suwa YFM demutik tengah nabar. Sarawak saka hasil penyedapan negeri semung taruh 0.04 bilion ringgit dan sewaiti. Siri buran 4 itu sedia taruh poin moih nuam rimuh bilion ringgit atau 23.6% hasil memujur obor rekod. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas nang penyedapa dino obor seun suak kudu-kudu sumber dekasen boga suak hasil sukia jual negeri ni poin rimuh moih rimuh bilion ringgit. Pampasan tunai dejagin gati hak nyua 2 gas taban 2.09 bilion ringgit. Bituna 2 dividen 540 juta ringgit, 2 royalty pin mata 200 juta ringgit. Deboken pengdapat faedah 2 premium tanah masing-masing nah 10 juta ringgit, hasil hutan 60 juta ringgit, 2 keran 2 bayar pari suap perintah persekutuan bertakat 25 juta ringgit. Hasil tambah 345 juta ringgit pun obosan suap sumber diboken dekedak royalti pelombongan jual piin duh siwa tanah. Dan ha diboken semung moih suap 300 moih projek dari buah opis Menteri Kemajuan Desa di wilayah de Ponoda Opis Kerja Raya JKR Sarawak mesiap. Dato' Amar Douglas nang tadah projek inu hadin jurah dan proses ienu taruh peluk nuam projek jurah berpono 20 rimu dan takah tender 2 taruh peluk pri dan takah pra kontrak. Projek bitakut peru-peraga moih 0.44 bilion ringgit de nawa pemasang projek oran de ruar pasar naik gimatan ruar pasar 2 oran jiwa murni. Sendekang ini projek orang sendesmungi projek orang jiwa murni prii mau berserah nudu JKR Sarawak sementara dua ada jurah berbiki ngedia oboh serah. Rakah transformasi pekerja rakyat luar FWTA ira rakah strategik Perintah Sarawak naga pengurusan pekerja rakyat luar oboh naik secara tateng tiatur duhagi integriti ju dapat ngelindung hak rakyat negeriti. Inisiatif ini bukan sejak nogap ekosistem tenaga kerja pak dapat nura isu pekerja rakyat luar dedai permit ngelusuk rakah derabis disusun dua bersepadu. Gabit Menteri da Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala nang FWTA oboh naik nunak prosedur undang-undang pentadbiran duh beranya demok menetap duh terima pinbonar pihak berkuasa berkait. Pimonu pun nunak ke kerja prosa nunak tipuh audit duh pemerhati badan berkait nganyak notap kerja hinuh nunak atur dapat abu bisaya duh nunak teket beranya duh abu pakai. FWTA berpunu pakai modal kerjasama awam swasta berpura kos pemasang operasi bertanggung pihak swasta. Stesen Maragang de Stapok de Merapok lawas sakat nyenang jagin pengeluar keju mozzarella sen sisun krobo de kasen ayuh dan Malaysia. Iti pun de kakat Sarawak jagin hub industri tenusu halal de bau dan Asia Tenggara. Penolong Pegawai Veterina Kanan Opis Perkhidmatan Veterina Watas Lawas Robin Asud nang nyaa de agi kidip kerabau secara tradisional dosa riak terima penurung dari buat projek ini.
Robis mengtaruh juta ringgit membonyukat ngerusu agensi pemasang wilayah utara NRDA pakainya naik infrastruktur do kilang naik keju dan ongan tanah de 450 hektar de maragang. Iti dapat dengurang ada import do buka peluang ekonomi sen rakyat. Perintah pun terima ke sokong do beranya so opis menteri pemuruh do keterjaminan pinguman berpono pakai kerjasama strategik pertubuhan peladang negeri Sarawak dua Maragang Green Valley Delhi Sendra Berhad de jagin syarikat the night project you know. Kita buat dua habar yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Dusawan Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi berakat ke Tanah Suci dan duh pertaruhan berani imutih Nayaji musim 1447.

ponu dua doa sen yang di Pertuan Negeri dua sawana. Ni orang dari rakyat Indonesia bokum jail semung dua bulan dak Mahkamah Session Kuching onu sumia lepas ngaku sarah jiken 2,250 taruh turuh ponyo de daik permit atau daik lisen desah. Ia berdakwa dari bok seksyen taruh pelu ju kurungan 2 kurungan A de obo basa bersama seksyen 23 kurungan D kurungan C Ordinan Pengelindung Binatang Siga sebab penyarah jiken turuh ponyo secara haram duh daik pengibonal so kontroler binatang siga. Kesino hasil operasi bersepadu khazanah dua teban kerjasama motas bat de osah Malaysia do Indonesia pakai batai aktiviti seludup turuh ponyo dan batana suat dua negara. Sarawak Forestry Corporation SFC dek ketubuk naik kerjasama strategik bersama dua agensi pengat kuasa dan dua luar negara dengan notap aktiviti seludup dua dagang binatang siga dedek permit dapat berbatai dengan ngelindung khazanah biodiversity negara. Kira taruh 10,000 orangnya sakit nyanang ria nek ke pameran kerjaya dua latihan Sarawak Esket Fair dari Abu Nai dan Ju dua Moi Hanuperan Nua Mitih de pusat acara Hikmah Exchange. Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Community Innovative Learning Muhammad Syafi'i Edmund nang kira nikar atus semung pempamil sakit nyanang ria Ogiswa dua barat munu kedah yerah industri institusi tempatan dua antarabangsa bayar agensi pendurung beranya pendidikan program kari ke semumpat itih mengatur da opis menteri pendidikan inovasi dua pemasang bakat bersama dua tegas tajah sawah 2002 boga masam aktiviti de kedah aktif interaktif sen berarawang dungin peluang belajar secara hands on pun dia agih mengatur. Ya sahabat ini ti terakrakar bersama di Sarawak FM The RTM Kuching. Carnival May Fest 2026 bukan saja platform hiburan dua kerajaan nomi Pak Jagin simbol pembahkuang bagi kaum Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang nang ngerusuk Carnival ini ratus dapat suak dan bagi masam badan asal sukan seni hiburan dua komuniti pakai keroja samah de paguh ngerusuk pengatur pasal miri sakit nyenang dapat jagin pasal the dynamic progressive dua boga petan asal. Ya sabut dan niti terah tajah Carnival inu de miri. Carnival metajah sumia neg anu minggu itih beramah dua ulang sawa ke 20 bandara miri. Dah agik kah mengatur ira kaunter perkhidmatan Majlis Bandara Kut Bandara Miri ngannya mudah urusan ratus sebaga. Dengan kunga masa baru kepada bahasa pun-pun, Sarawak rekod asyik pengedapat taruh poin moi nuam rimuh bilan ringgit siri buran 4 sedia. FWTA, Nota Pengurusan Pekerja Rakyat Luar, tateng teratur dua hogi integriti. Dari rakyat Indonesia, obo jail semung dua bulan. Reban jikun rabis 2,000 turuh ponyo dedaik permit. Demutis Jabal, sua YFM Daya dia menyusun da Nur Akila Arbain dua menukarkan sinabau da Josh Martin sua section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Ya, lagu penghibur Ngabang Anu Gawai Mesu Fair Edmund De Matik dah. Sumpur ini terbahasa pukul 6 lama tandu. Selamat lama tandu dengan selamat bidaput kita. Tapi ngisi segmen ngancang peta. Dalam tandu anu 4 Siti Duprundi anu buran rimah sewa 2026 kino ai taruh jam bersama dengan aku nak pukul lapri i bingarum Siti Mati lagi ya. Okay, dengan dua lagi dengan agah pukul 6:30 lama tandu minan sena biata dengan pukul ijuk lama tandu timati minan sena bukar sadong dengan masa en seninje info cuaca kita biasa pukul 7:30 lama tandu dengan pukul mahi bingara kata diri bersama dengan belakang maruk kita di Londok dengan nyilung lagu-lagu menghibur kita dengan pukul pre-e sebuah keping agah peluah mesin National FM ya. Okey, dengan sebuah keping agah pukul 6:30 dengan T. Kesna Jakovi mesu birayo janji cinta.

Semoga sih pun penega. Neg April 2026 Sarawak rekod asir penyedapan taruh poin mainam RM5 bilion. FWTA Natu Kerja Ngurus Pekerja Separais adi beterang sistematik kabin integriti. Dari rakyat Indonesia Dog Jers meng dua beran setegar nyikan rebis 2,000 turuh penyuk ngada bian permit. Semas minu kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dalam gado proso YFM Bidia. Madin tengah negah, Sarawak siun asir pidapat reis kiang semang taruh poin 04 peri bilion ringgit ngas sawa ati. Neg April taruh poin mai 65 bilion ringgit puankah 2.6% asir memujur dong rekod. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas kedatang asir adidog siun ina sok kudu-kudu sumber bas adidog bedia bedak suke bijua reis ngeperungun ni poin 5 mai 5 bilion ringgit. Gati rugi tanah ina gati hak inyo ngages teban asir ni poin ni 06 bilion ringgit dok tuna bada dividen adi perungun 545 juta ringgit saman royalty piin mata 200 juta ringgit. Asir beken piberut pinyi dapat bunga ke premium tanah ngam masing-masing mai perujuk juta ringgit, asir tuat 60 juta ringgit saman grant ka pembayar pari sok perintah persekutuan adi perungun 25 juta ringgit. Asir tambahan sekian 145 juta ringgit dosen sok sumber beken nimun royalti pelombongan juapiin saman sewa tanah. Dalam Pekembang Beken semang mai so 100 semang mai projek daripada Opis Menteri Pekembang Kapung Kawilayah dong masang pada Opis Kerja Raya JKR Sarawak berkemas. Dato' Ahmad Douglas Narangnang tadah projek hana madin ditakah pemasang ngatau penang projek anda kenu 25 ditakah tender katar perpi ditakah pra-kontrak. Perungan nilai projek ina mai 0.44 bilion ringgit adi piberut Pekembang Aran Sepapasar, Najimatan Sepapasar saman Aran Jiwa Murni. So, semang di projek Aran Jiwa Murni peri madok serah ke JKR Sarawak kedua dingin anda kenu kerja-kerja miki sebayu penerima askasen. Transformasi Pekerja Separais FWTA ina rakah strategik Perintah Rais Sarawak iat natu kerja ngurus pekerja separais dok masang ngabi terang sistematika bien integriti diki dapat grindung pejiguna rakyat rais ati. Inisiatif ana dah nga beda beke dingin kerja ngurus ekosistem tenaga kerja pak bien pinura ngatak isu pekerja separais adi naku marat kerais sorakah kerja ngurus adarbis terseka bersepadu. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Grawat Gala Nakatnang FWTA dog nai tunda prosedur undang-undang pentadbiran ka beranya adidog netap saman masian pibenar pitak bikuasa bipawet. Pimasangana menegah bisengan nga permasa berkala audit ka pemerhati pitak bipawet yang natu takah pematuhan accountability saman nilai yang duit nakit dog jaga. FWTA dog masang so model kerjasama awam swasta nga perungan ongkos pikembang saman operasi dog meranya sepenuhi beda pitak swasta nga meting perintah so perintah. Stesen Maragang di Merapok Lawas jaka jadi tempat yang peruah keju mozzarella so sisu kerbau sekasan baga di Malaysia. Ati menegang ngabedak Sarawak jadi hub industri tenusu halal bau di Asia Tenggara. Penolong Pegawai Veterina Kanan Opis Perkhidmatan Veterina Gedung Lawas Robin Asud Kedatnang tukang kudip kerbau gaya tradisional kasit reda turung so projek kanak. Rebis mengtaruh juta ringgit dong nitah so agensi pengembang wilayah utara NRDA adinya dia bekas pemudah kapi jog kilang proses keju di Maragang di kawasan tanah dibayar 400 micromai hektar. Ati ngurang pengbisengan tunu import sama nyedia peluang ekonomi ke rakyat lokal. Projek kana siun sokongan samun perintah beranja so Opis Menteri Kerja Kenyang ke keterjaminan pinguman dok masang so kerjasama strategik pertubuhan peladang negeri Sarawak samun Maragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad ngejadi syarikat peneraju pas projek kana. P
Pijik ungaga yang dipetua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama sewut itoh Puan Datuk Patinggi Fauziah Mohamad Sanusi metaka Tanah Suci ngedua pertaruh meyati yang ibadah haji musim 1447 Hijrah 2026 Masihi. Ngerana dok majak bedak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di suana di majlis sid bacaan doa selamat bedok ngatur di ni buah hotel di Kuching ngajadi tanda yang mitik penyeramat ke penyenang student pemenu yang rukun Islam Adi Kerimahana. Majlis sana dongubak beda gapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Ngera adi menegara miana ngin salam perpisahan samun sama-sama berdoa isai yang dipetua negeri samun sewen i Haji Adi Mabrur. Ninaan dari rakyat Indonesia dok hukum jeres meng dua berat beda mahkamah seksyen Kuching Mijah ripas ngaku sarah bien 2,205 pertaruh turuh penyuk ngadih bien permit pangkah lesen sah. Tuna tertuduh dok dakwa dari bok seksyen tarujuk karung 2 karung A dok basa bisama seksyen 2 per I karung D karung C ordinan grindung dang siga setegar sarah neku nyikin turuh penyuk ngemeting pij benar sok controller hidupan liar. Kesati ina asir operasi bersepadu khazanah saman kerjasama penguatkuasaan mutasbaat di asam Malaysia nga Indonesia yang rawan aktiviti neku teban turuh penyuk di baat sok 2 is. Sarawak Forestry Corporation SFC repuju pada bekeninge kerjasama agensi penguatkuasaan derem ka separis yang natu aktiviti kerja naku teban barang saman kerja dagang haram dan siga dapat dokta ngangasi yang gerindung khazanah biodiversity reis. Arong taruh puluh ribu naan dairatus jaka mendekat penyikiran kerjaya ke training Sarawak Skate Fair adi redok ngatur ngaju ke Maiju nanti di pusat acara Hikmah Exchange. Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Community Innovative Learning Muhammad Safi'i Edmund Gratnang Skate Fair 2026 ringuruk 100 mengera adi rendai penyikiran. Ngerana ina depan pitak industri institusi lokal ka antarabangsa saman agensi adinya dia pinurung beranya pendidikan. Program kari adis mengpatati dok ngatur pada opis Menteri Skura inovasi ka pijikabang bakat bisama tegas student sewat 2,092. Beramasama aktiviti bas gaya interaktif mesra keluarga saman gen pengalaman penyibrajar gaya hands-on menegah dok sedia ka deratus. Ikhlas sakati tipu interview bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Carnival Mayfest 2026 dekat us atag yang hiburan ke kerjanami pak jadi tanda udi bisini komuniti sok berang masam kaum. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Gratnang sok ramiana komuniti sua temi perat nga berang masam aktiviti batan asar sukan seni hiburan saman komuniti. Sok kerjasama rapat hati derep pingatur rami Pasar Miri adi dinamik progresif samun berang masam batan asar dapat dugnam. Ekrat nanti tipu kuka karnivalana di Miri. Karnivalana dongatur pigeru sok meca hendak andu mingguati berama nga 20 sewa Bandar Raya Miri. Adi agiga dongatur ina kaunter perkhidmatan Majlis Bandar Raya Miri yang beda udah urusan rakyat digina. Yang wasgah bebasa pun put ni. Dag April 2026 Sarawak rekod asir pidapat taruh poin mai 65 bilion ringgit. FWTA netu kerja ngurus pekerja separis adi biterang sistematik kabin integriti. Dari rakyat Indonesia dog jers meng dua brand setegar nyikan rebis 2,000 turuh penyuk ngadah bien permit. Ati degaso YFM Bidia dog Newson beda Nur Akhila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching ngana semas bindu ka salam Malaysia Madani.

harito anu teh sedunia dog sita yang kingat warisan batan asar pini kena soparat ka penyihat saman muki teh lalu berguna terem pini kembang ekonomi ngana reda di sejarah nga penyugunaan saman muki teh teban utung terem ekonomi o kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 anu beran mebrang sewa bedak jadi anu teh sedunia penyita ati ini yang penandeng ka ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyirwa saman penyuguna teh. Teh, wangkah dan saintifik i Camellia sinensis, penggurut 20 di Malaysia dengan sebuah sementeri 20 taru. Teh hijau, singat dengan teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bergerak penyekena, rebis i yang imuniti perenggenan, pencernaan, saman ketenangan.

Ya lagu punya bora gawai sama ramai nyemut gau ya masa linse yesi de mati nah ya dengan pukul la iju lama tandu sema agah dominan sana bukar sadong dengan terus lagi kita bibur sebing keping agah ya ba meda bak bigorot lagi ya ngina ketoi lagi andu ra gawai lagi jadi the genus band bak bigorot

Sarawak rekod hasil pencuan taruh poin mahi 65 bilion ringgit setakat bulan 4 sewak 2026. FWTA jamin kerja ngurus pekerja binua sepak telus disusun dengan integriti. Ni orang dari rakyat Indonesia nukum semengdua sewak jail ingin nyimpan lebih 2,000 ereng tulok penyuk enya permit. Selamat lemah tendu, bersama dengan aku Angeline Impur, agah lemah tendu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Hasil pencuan Sarawak jangka sementara 0.04 peri bilion ringgit sewati. Setakat bulan 4, taruh poin mahi 65 bilion ringgit atau 2.6% hasil dog rekod. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang hasil masuk ahi sumber mencukai jualan negeri kehi ini 0.5 bilion ringgit. Bayar ganti rugi tunai tinan nganti hak inyok dengan gas ini 0.06 bilion ringgit, dividen 545 juta ringgit dengan royalti umon entak 200 mengju juta ringgit. Hasil pencuan beken masuk pencuan faedah dengan premium tanah mai projuk juta ringgit, hasil tuan 6 juta ringgit serta geran bayar balik masuk perintah persekutuan 25 juta ringgit. Hasil tambah 145 juta ringgit masuk bayar royalti pelombongan hasil nyua umon dengan sewa tanah. Semengmahi masuk 100 mengmahi projek dorongan opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah. Tunah Beda Opis Kejaraya JKR Sarawak mesiap. Dr. Amar Douglas menang terpunan projek masih tunah, duprima di peringkat tender dengan taruh PPE peringkat prakontrak. Projek minan ongkos mahi 0.44 bilion ringgit, tidak mengunah jaran sepak pasar, jimatan sepak pasar dengan jaran jiwa murni. Masus menik projek jaran jiwa murni, PPE projek menjugon di JKR Sarawak, dua lagi masih repair. Transformasi Pekerja Binua Sepak FWTA langkah strategik Perintah Sarawak ngancak pengurusan pekerja binua sepak secara telus disusun integriti dengan nyaga penguntung rakyat. Langkah tindak negap ekosistem tenaga kerja nyelesai isu pekerja binua sepak hanya permit kerja supaya langkah ngurus lebih disusun serta bersepadu. Gapit Menteri Da Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala menang FWTA ngajar prosedur undang-undang pentadbiran dengan belanja mertinatap serta melulus pihak berkuasa. Pinyalan FWTA selalu persa audit dengan perhati bedak badan bertanggungjawab tinan jamin accountability serta duit tinan secara betul. FWTA minan model kerjasama awam swasta semua belanja pimancang dengan operasi tinanggung puno pihak swasta. Stesen Maragang de merapok lawas irajaji pingluah keju mozzarella minan susu kirabo. Tingku Dok Sarawak jaji hap industri susu halal bau de Asia Tenggara. Penolong pegawai veterina kanan Opis Pidmatan Veterina Daerah Lawas Robin Asut menang inya piara kirabo secara tradisional dengan icek tulung minan projek. Lebih sementara juta ringgit jugon minan agensi pimancang wilayah utara NRDA tinan ngunah pikekes infrastruktur serta kilang proses keju de Maragang de kawasan 400 mai permahi hektar. Langkah ti dapat ngurang import serta ngada peluang ekonomi. Projek dapat pinulung belanja mesu Opis Menteri Kemenyang dengan keterjaminan pimaan kerjasama strategik gerumpung peladang negeri Sarawak dengan Maragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad. Pisilung lagi agah.
Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar bersama asau Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi berangkat nek Tanah Kudus di petaruh anuburan rima ngumit haji musim 1447 Hijrah Masihi 2006. Pasangan ti dok nuntun premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jaga Masuti ini majlis bacaan doa selamat nehen ini buah hotel de Kuching minta penyelamat dengan lancar pimpenu nyalan rukun Islam kerima. Majlis doa binaca bedak gapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ihsan Haizir. Bala tetamu meneg bitabi serta bidoa supaya yang di-Pertua Negeri dengan asau dapat haji mabrur. Ni orang dari rakyat Indonesia nukum semung dua buran jel bedak Mahkamah Session Kuching Andu Nyanduna rimpas ngaku salah nyimpan 2,205 petaru tulok penyu hanya permit atau lesen. Dari situ dok dakwa dengan Section Tarujuk kurungan 2 kurungan A binaca bersama Section Dupri E kurungan D kurungan C Ordinan Pelindung Jelu Sengka sebab hanya pimenar nyimpan tulok penyu masuk kontroler Jelu Sengka. Kesti hasil operasi bersepadu Hazanah serta kerjasama penguat kuasa metas Baat Malaysia dengan Indonesia melawan aktiviti kaisah di kawasan Baat dua negara. Sarawak Forestry Corporation SFC renegap kerjasama strategik bersama agensi penguat kuasa ABI dengan sepak negara dengan melawan aktiviti dagang kaisah di

Si Bantuan Belanja Pendidikan. Program kali ke-4, Natur Opis Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pemancang Bakat, Bisamah Tegas. Ahi aktiviti timarik, mesra memak dengan jaji pingehek, sedia dedek balaratus menek. Nabi timpuh temu bual bersama Sarawak FM, The RTM Kuching. Carnival Mayfest 2026 kait setakat platform pengirinang dengan pinami. Ini lambang penyindik ratus masuk ahi macam kaum. Datuk Banner Miri Adam Yi Yusang menang. Inya ratus ada peluang sewa aktiviti bertanah asal, sukan, seni, hiburan dengan komuniti. Tapi danti masa muka Carnival de Miri. Carnival Natur tegi andu nyenduna neg andu minggu. Ini masuk pengisi program nyemut ulang sewa ke Duprunik Bandaraya Miri. Majlis Bandaraya Miri ada muka kaunter perkhidmatan supaya mudah urusan inya ratus. Tinan ngemas agah pun nabi naca bau. Sarawak rekod hasil pencaan taruh poin mahi 65 bilion ringgit setakat berempat sewa 2026. FWTA jamin kerja ngurus pekerja bina sepak telus disusun dengan integriti. Ni orang dari rakyat Indonesia nukum semendua sewak jel nginyimpan lebih 2,000 ereng tulok penyu anya permit. Dengan sen ketik agak lama tandu, susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan senar bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ya, Venalia, The Masu Chris, Max Kenzie, The Mati. Nah, dengan pukul Iju setengah di Mati, semang keping info cuaca. Dia dapat kita sama-sama ambil puan dengan terus lagi kita berhibur. Lagu penghibur gawai, joget pali, cuti kau ya. Luisa Lilian N.

0: program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program ane Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hatta nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adin media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jual Barang Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Agar nanti pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD dah akan ngundah misa gawai sama anu pagi 22 anu buran rimah ya 2006 mengka anu rimah dengan sama dengan Katedral St. Joseph Kuching ya dengan jam na pukul mahi bingarem dengan anu dedinik sama 20 taruh anu buran rimah 2026 mengka anu 6 dengan ada jamu maan bingarut ataupun majlis makan malam gawai 2026 di tempat ada pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jeren Stampin Kuching dengan ti lebih lagi bila kita umat-umat Katolik de ngenai nehen bandaraya Kuching dengan de semerahan serian bau dengan pedawan sama-sama kita ngumit puan lagi ya sama ada dua program dok natur dengan nik misa gawai dengar pagi berdua hiburan dengan majlis jamuan bingar gawai wang andu enam ya. Okay, terus kita hibur lagi sepingkeping info cuaca pasti. Ejon FJ dangdut bi gawai.

Ialah aku punya ibu Anubas Gawai Mesu Stein Sal Steven mendepan di jenah info cuaca kita. Ya dengan ti dalam matandu ada ribut pite dengan hujan de kudu-kudu tampat de kucing serian samarahan ya dengan Sri Aman Betong Sari Ke Sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang dengan kena bingara sampai jaga berpagi. Ada hujan de kudu-kudu tampat de kucing serian ya Sri Aman Betong Sari Ke Sibu kapit bintulu dengan miri dengan de samarahan muka dengan limbang seninche anyap hujan dengan laut tepayaran dengan ti biglombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan moy mesu timur-timur laut kelaju encah semeheng tok 20 kilometer ni jam ya suhu tepun pimaras babi kita de lematan uti 24 darjah Celsius tok taruh puruk 5 darjah Celsius. Semenda mati ni ya dengan report Ganandu kuat kuasa pukul 4 lembatan du kinohais meng 2 jam di seluruh negeri.

Yes, Ramad Nubas Gawai. Lagu penghibur maksud Jackson Boson, Vivian G, Pierre, Wai Wai Pang dengan D. Halili The Matik. Nah, ya sama perimpur kita. Lebih lagi dengan kita ada bawah sajak bersama dengan Ami The YFM Bidia. Masa itina ya dengan lagu-lagu penghibur gawai kita. Meh. Udah pinain lagi ah. Ngin anu tema 2025 2026 dengan nu pagi 22 anu buran rima memang tiai lagi kerja pengatur program aktiviti dengan function bimacam lagi dok natur dok tunda lagi ya ngin sama-sama kita ngempen anu bahas gawai kita de sewa iti ngin anu pagi lebih lagi kita ada paya-paya dengan boleh ngejung nega Tematu Ethnofest 2026 untuk edisi kesemeng ini dengan pengatur dua anu 22 anu buran dengan 20 taruh anu buran rimah ya dengan nanti anu rimah dengan anu enam masa pukul mahi setengah berpagi sampai pukul semeng dua terpengara the Dewan Serbaguna KRPPDS the Kampung Tematu lagi ya. Lagi dengan masuk anu pagi dengan Tematu Ethnofest 2026 dengan masuk pukul peri berpagi ada demonstrasi bi macam-macam dengan lepas N lepas nerang pukul 2 lemah tandu ada bertanding tuak pulut. Kan kita akan tebak lagi. Menih tuak pulut siti boleh kita menek lagi ya. Dengan ku taruh lemah tandu ada petanding kudua sponas. Kudua sponas dengan wang kena bingara sembah iti persembahan talent dayung gawia tematu 2026 bitanding onak dayung gawia tematu 2026 bitanding onak dari pogan gawia tematu 2026 bitanding sinok gawia tematu 2026 dengan contemporary dress dayung gawia tematu 2026 dengan persembahan hiburan niki ya dengan ti semua wang ngare pagi ya 22 hiburan rima 2026 dengan andu didini semua nunem dengan pukul mahi setengah berpagi de kena berpagi ada aerodance dengan bitanding bola tampar gergasi dengan sukan neka kanak-kanak dengan pukul peri pagi lebih lagi kita arangi cek daya kita sebayu ira bigawai lagi ya dengan nanti program derma daya dengan selain depan persa jipa persa penyihat kita dengan pameran agensi perintah dengan NGO dengan pukul 9 berpagi ada pertandingan karaoke pukul 9 berpagi kita mes berek boleh suwe bertanding maan mi bertanding maan mi ke pun maan mi ni maan mi kolok ke ni ke ceh ya dengan lagi pukul beribing hari ada bertanding dayung gawia tematu 2026 sema bagi pengisi program Tematu Ethnofest 2026 ya pengatur dua anu masuk nu pagi 22 anu bulan 5 dengan taruh anu bulan 5 pukul mai setengah berpagi tok terpengara the Dewan Sebaguna KRPPDS Kampung Tematu semah Tematu Ethnofest untuk edisi ke semeng ni. Okey, terus kita berhibur. Lagu The Madog Nampan boleh dengan kita lagi ya. Dengan ada nyungkak lagu Siti. Masuk minggu dah tayut lagi. Lapa napa. Napa napa. Napa napa lagi ya. Napa napa. Masuk Peace Band.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, so RTN.

Ya, lagu penghibur RDMD Band Nyejon Asong Bicinta Ada Mati. Nah, ya, dengar anda bersama dengan kita ada awak Facebook, ada James Pengiran, ya, Stanley Shen, dengan lagi Caroline Vivian Ngol. So, mengarut dengan semua ada awak YFM Bidia Kona Bing Bing sama ngancang petak dengan sepegawai Kona, ya, dengan Jenny Lelon sama Umi Jo Martin Elton, dengan lagi ada dengan kita Duringgu Best Desa Semanis. Selamat sekolah minu DJ Kona, ya, during good best. Selamat sekolah minu. Ada Ji Chun Fo, dengan lagi Simoni Karong, ya, selamat sekolah minu Kona. Lati Jeman, dengan lagi Nicholas Teres Mengarom Kona, ya, Rachel Merican. Ada Henry Bali, ada Kiong Lifindi, ya, lagi ada Media Sam Ketua Awah bersama kita. Selamat ngancang petak kuana. Dublin Kebaja, ada Rona Dennis, Nurul Atikah, Derek Asen, sama Umi, ya, sama dengan kita Dek Nehen Awah Facebook YFMBD, ya. Ya, bakamat pukul mahi bingaruk sama ni tengah program Kata Diri, ada bersama dengan beladingan kita, ya, dengan bahasa Selako, Bidi Selako Timati, dengan terus lagi kita berhibur. Nah, dengan kita ada sepasir bersama dengan Amik dan Masa Itina dan Keping Minan RTM Klik .rtm.gov.my ataupun portal RTM. Dan boleh Keping kita Minan Frekuensi lagi ni 06.ni dengan ni 0.ini poin iju megahertz ada serian lagi, ya. Okey, dengan terus kita berhibur lagu penghibur bersama dengan Peter James ni Anuburanem.

0: kita andiwas naon dengar-dengar kata kami yat ni ka radio bakatagi dan kata diri di YFM. Ingat channel 106.1 ataupun kita kau boleh dengar make telefon my RTM klik. RTM klik ah make handphone kita. Jadi kan ya aku nyen biasalah tak dengar nama aku Simi Kinseng. Selalu kita dengar dalam program kata dirinya Haji yang selalu gak ngaku yang kedai damai ke kampung si Cangko ataupun kan dia dah jadi tua kampung bah tua kampung Madin nak itu mat katang tua kampung.
1: Selamat datang, selamat bertamu, terima kasih karena mari peluang sekali ke bahasa dirinya.
0: Biasa kami miadik lah, tapi kan dia ada orang istimewa, bini diri istimewa, banyak bini banyak nenek diri istimewa empat di kampung Serayan Baru. Ianya nak pencen cikgu, pencen guru besar, pegawai tinggi lah dan penjepatan pendidikan tu ia. Ikan niat ia dah anak dah pencen, berusaha untuk maiki masyarakat ya kampung. Selamat datang cikgu Roslin.
2: Selamat datang cikgu. Sabaya-baya kasih ya anak cukup juga dengan pamane ajak. Tetapi sabaya-baya berkongsi. Mereka pengalaman dengan ada. Angkualah au cua. Kita dengan ada diri mesti sabaya-baya. Diri bajajik. Supaya diri maju mansang ya orang lain.
0: Walah kami talunyan. Dan ya. Demikian cukup kami kakarana. Perumpamaan jadi selaku. Ataupun sebut kata ibarat. Perumpamaan. Tuhelah perumpamaannya. Kalau duit bajan dah terlantuk perlu ningawak jari. Namanya terlantuk perlu ningawak. Selama ayat bajan uwok aja arti nak nanang jukut ke atas. Dah terlantuk kening, terlantuk kepala buat ningawak ke atas. Menahui jukut kuada. Jadi rati jukutnya namanya kita nahui terlantuk buat ningawak.
2: Angkuh
0: baru sadar.
2: Diri baru sadar bila adik dah tamu kasakit kasakite kolah bila adik dah kena kantuk tarantuk kadini tarantuk ka tihok kolah rasa sakite ko baru tadi mikiran ni oh sakit paduan ni oh salah paduan ni kolanya
1: sekejap bu. Okey, tajuk kami arinyan kata ibarat kata isyarat ataupun peribahasa nyan bertujuan ni nyan adalah satu kata hiasan ataupun kata-kata mempunyai maksud bukan maksud andi ngataan tapi ada nilai-nilai tersembunyi yang membawa pengertian tersirat di sebalik amea kata-kata andi ucapkan ya kata-katanya kata-kata ibaratnya muih berbentuk sindiran muih berbentuk hiburan muih berbentuk nasihat dan membolehkan diri untuk berpikir lebih lanjut bagi urang nangaria maksud teko biasanya ndai dikata-katakan urang-urang tua jadi generasi muda dari bahasa Inggris yang dapat nginyak arti kata literal meaning ataupun kata andi nyabut gua ada rati-rati di sebalik kata-kata ibaratnya gua hanya digunakan tapi dah generasi dudi kata-katanya makin kurang makin lenyap jadi kami batalu menaknya ingin walaupun anak samui dapat disabut pada harinya ingin mengetengahkan ataupun mengutarakan kata-kata ibarat diri kata-kata yasan diri gi arek mau satu pusaka diri an puluh dipihara palu dijaga mamba pengertian an mendalam jakuannya cegu
0: terima kasih Hadin buat nerangan sabah dikit tujuan maksud makna kata umpamaan kata isyarat kata ibarat nyentailah jadi mungkin kan dia diri ke kampung dah make ke ibarat bahasa orang lain kan jadi diri selaku tidak mungkin nak di pakai lagi. Coba aku nyabut contoh-contoh kata isyarat ataupun kata perumpamaannya. Jadi ke kabar ni berdua kami bertalu mianaknya. Narangan dia lah contohnya lah. Dan majar yang tai nyabut setek tai. Dah bajar. Dah terantuk baru di ngawa. Dah mea terantuk baru di ngawa. Dah sikit tai. Ataupun tai lagi buruk siku. Ataupun baikat pinggaku. Ataupun ya, meja yang dibare di susu, tapi balas dibalas angan ngai.
1: Tuba.
0: Jadi banyak lagi ke kita dengar damia kan dimaksud dari kata dari entai perumpamaan ataupun kata isyarat. Amai.
2: Angkor tia cikgu diri bahasa Inuk lah dap kata diri supaya ya benar. Anak anak sangat pe kasar munye an lamut agi pun di ngi barati ngotai kamu dak supaya nya nahui macam contoh he au diri satu kata kata ibaratnya ngukur baju di badan sendiri. Jadi ibaratnya ku kalau diri make baju, diri make baju ku mestilah diukur ke baju diri ke badan diri sendiri. Umpama mun aku ngukur ya ke badan kita, mungkin ya nangkir, mungkin ya labu, mungkin ya pahit. Jadi jakualah diri dap diri baridu paling bato jukut kuah kalau diri jeba contoh kaya.
1: Sedih.
2: Jakualahnya diri ke anak-anak, diri kita paranak-paranak sentiasa diri ngihatan. Damia diri cukup pakai cukup diri tenang ke upayaan diri kemampuan diri dap diri bagago gunakanlah ampa angan sacukup pekoa untuk diri ya diri baru tang barandok barati.
1: Ya, ni barat setiap pepatah juga lah, setiap kata hampir miripnya juga. Ami macam keok nyakak sendiri ya.
2: Ah, si dia nang angka, lalu jadi keok nyalu nyakak diri sendiri.
0: Ami keok ngau. Di keoknya saya, keoknya buruk pula kan. Buruknya hanya penyakak diri sendiri. Karena sebab apa? Jadi, lebih kemampuan diri.
1: Oh, si dia.
0: Misalnya lah, saya orang bagaji. Gaji 500. Tapi berbelanja lebih daripada 500. Jadi tarutak, membalutak gunanya. Jadi keok lah kata ya.
1: Apa aja hati. Di luar kemampuan.
0: Di luar kemampuan diri yang lebih, berbelanja lebih-lebih, makan lebih-lebih.
2: Kalau gaji diri 500, karena diri makan nak ke restoran kiat nak cikgu. Kan diri makan nak kawas kiat, basuman lah diri, kuplah lauk diri, seanggaran ni, seanggaran nganggaran-nganggaran ni diri supaya diri sesuai.

0: ada susulan berarti.
1: Ada susulan, nak kaca susulan. Jadi Bramo nasi kapenenya, kalau dekat cerita ialah cerita mantan tua kampung akang pada siru, yang cerita orang baki abini banyak ni kedai.
0: Oh.
1: Orang baki abini, ya dah panganten, mamari nangket. Yang jiba dekan dari kalau diselakunya kalau di panganten di nikah hari nangket ada bakalakar.
0: Oh, bakalakaran tu.
1: Ada bakalakaran. Ini dan bakalakar kok tiba-tiba bapa abini kenya orang tua abadi yang ngaki ke. Oh, ya kalau ngimat isat ni mati kan. Oh, dirinya mata pegawainya dirinya baramu nasi kapene jari mana? Ya nikah kan ya kan. Kaya nikah lah nangket bulan lima. Pak mana mungkin tahu nana kalau ya ada berajaki, rajaki lagi are kan.
0: Mui
1: padi dan mea rajaki lagi are. Ada nasib dapat nago mea pihak ni ba paragi baikan mea ke. Tapi ya mau gawe lagi. Kalau kan ya ya gawe tai munuh yang seko. Ya tahun na dudi ko.
2: Munuh yang talu.
1: Munuh yang talu. Sekanya beramuk nasib kepene. Kalau kan gawe kan ya hanya ke diajak ni arek kan ajak 16 jari kalau ya beramo ngasi kapene
2: mau tahu 72 nya
1: 72
2: 72
1: empat bajan empat bajan nu angaki inu e bapak e ambini inu e bapak e
2: oh jakwa nya au cikgu baru badang aruga aku deh
1: banyak 72 ada main
0: kok
1: empat jadi mana empat-empat tai sat marimat isat nambini sat ngaki dua ekoknya ajak bajan ga ajak ni imat tai ngaki sepeaknya ten bajan ga ajak ni kalau biasa 16 nya kayak kemaru kan kemaru ga kembal dua ekok kayak ga jadi kalau ajak 72 nya empat-empat nya bajaknya bajan kuanya jadi kalau tai gawe beramuk
0: di sana. Oh, terima kasih.
1: Susulan no,
0: untuk dia. Oh, oh, oh.
1: Ada cadangan
0: kalau masih. Andu dia menyusul Dudi.
1: Lagi.
0: Nak ama gawenya, nak dari gawenya meja dengan Amela nonton ke rumah dengan sambil sambas sari baru puak ngau susah ngau. Sampai
1: nonton sambas sari yang dua macam.
0: Awak.
1: Nonton ama-ama sampai sambas sari dan berpuak.
2: Sampai bamam lah rati ya u.
1: Mama sampai kam pagi dah habis dah gawe dan masih juga diri kau masih nampak puak-puak.
0: Ya jakwau cegu.
1: Tonton sampai ke Sambasari. Anda gua orang atak dah nak Sambasari, mau kita atak.
0: Oh, dah lambat rati ya.
1: Atak dah ringan ya gawe yang pagi tak atak dah habis abah atak.
0: Nanti
1: ke Sambasari lagi.
2: Tapi jamai lah u mendirikan ongkos diri ngotai kira-kira anak-anak sangat pega cukup. Kiranya kayak makan tentang hari ke lalu kamok makanan ko. Kira
1: tinggal Sambasari.
2: Oh, tinggal Sambasari lah. Kami ngan atak nak dudi ke lalu kita balik Sambasari lah rati.
1: Sambutan yang
0: sambutan nih ya.
2: Betul.
1: Kalau nonton bak mama ge sampai Sambasari dengan nak puak. Kalau dah atak dah kak dan gawe ko. Tinggal nonton Sambasari lagi mako.
0: Jamai kalau nonton Malik Daud ngece gu nonton kedua kali.
1: Malik Daud dah kak enggak lah dah kak Malik Daudnya nuka ranggi arek kan nambah ajak tai. Dah habis ajaknya, dah habis rukunnya gua tai kan. Kan ya kak yang hat makan, kak makan yang ngatur ajak gua tai kan. Dah habis ajak.
0: Sampai kan berakat lagi.
1: Tinggal berakat pun dah kok. Atang banyak tang, banyak Malik Daud.
0: Kira lambat juga lah.
1: Lambat juga engkau. Tapi masih hari ku.
0: Oh, hari lagi.
2: Oh, masih hari dengan Sabaya kok.
1: Kau nonton Malik Daud. Dan Malik Daud mungkin tak nyan makan dah kok.
2: Dah kak ngamuk lah kirai, dah kak ngamuk kak ngawarat najak ni dah lah.
1: Ngalik daun.
0: Nama bagawi lagi. Ya, gak jakwal lah diri aku nonton sampai sama sari.
2: Tapi kau saya peranak an jauh ku mau baiknya lah kalau punya mau belone anak ba flightnya paksa lah nyatak dudi lalu mau nyak makan sambal sari lah kahe.
1: Allah kan dia kan jadi mau amnya kalau waktu dah sabut ikut jaka bahasa dia bah amnya dah lalu lambat kan awal-awal sabuan seminggu dah minggu dah bahasa dia jadi megawai hari nak hilah kemarin utri mau nikah ke pemanganten ngerai awal lah mun keraja minta cuti dan mea au.
2: Sedih juga ku au cikgu.
1: Apalah, dah lagi jari yang dah. Dah mea aja dah lagi kayak

0: tu nangar guru mea
1: ai itapayan dibuak ni ditontok
0: ditontok nama ka guru-guru ko nama
1: jadi guntur baru pak guntur jadi da nontok ni ai dap tapayat ngan da nyimpan
0: ari bakal dia ai pait una tapi berarti amen nangar juku te da harap-harap lah harap-harap
1: ada ngarapi diri lah ko rai
0: au amen dah gamen ngada mai selela ko taikan matai dengar guntur dari ai tikatapta payat ni sudah tentok anak baraikan lagi. Jadi ko telah amen dengar jukut empat batu munyi tai dah percaya. Kaya tanang duhu nah ti tanang nada bukti baru dipercaya mesti lela. Sianek tai oh ampagi si cikgu Rusli tangar kumah diri manyok dikuti tapanan nyan-nyan jari. Tapi atak ngaluana contoh helak aning ko tai memang jada kaca dari bunyi ganye ataknya
2: piano
0: bunyi ganye ataknya pianuk ya ko adalah ka
2: kalau pianuk masih batok kalau tang tikus mungkin kenek
1: erat ye ko tai lah iya lah lu diri dengar ya tak ngotai lalu diri mabo dengan barami-rami sampai lah diri ko tai mikiran oh ada siani atak ngo nabanan manyok ya nabanan nek ko di barak makan diri sabaya bayo tapi mari ngaramus ko tai kahega ngaban saki lu kahe ka gulo dan meyang di pejuat tai kupi pun anak manse
0: nyaman contoh kan ya Allah misalnya tai aku tai memea mau menjuat gawe lah nyang gawe tai oh kalau atang ke rumah ke bo menteri mau atak menteri diri mau atang ke rumah menambah tamu diri tiba-tiba beliau ku atang tai alu anak menteri YB pun nak atak aku bakal atak ko hai ko tai jadi kanya kami percaya ke berita angin lah kata ya kami berita angin kata ya jauh aneh juga kan ni berat juga jadi mestilah tenang cukup doho pasti cukup ku dan ada baru di mui baca cerita jadi korai kami lagi Mas Roslin
1: yang nyantai diri dah baca cerita sambal sari Malik Daud macam lah diri sama kak gawainya lah lalu bercerita lebih banyak kak gawai lah au. Jadi damai ya au jari sabute kalau diri madahan diri mau ngibarati urang ku kirai tayau dah yang marik jukut kakak diri yang ngicak damai ya rati au ibarat ku damai ya kata ibarat sesuai au jadu
0: amai semakanan ku buruk siku
1: buruk siku
0: kan misalnya lah tay buruk siku teh. Misalnya kemarin kita misalnya lah dirinya suka layo ke rumah dengan kan lajah merang semerangi sampai setak ke rumahku kemarin kita jaruk kerai jaruk ikan ke jaruk babon ke giarek kan teh, kita puang ketundan kita puang
1: dimakan lagi ke rumah
0: kita tak seman jaruk ko jaruk kita teh. Lalu makan juga aku yang kita agotai buruk siku laku ko makan kemarin kemarin kita ko
2: digaruk siku sakajam.
1: Dapat lenya digaruk pun digigit siku jerok di are au.
2: Ah digaruk aku dia.
1: Anaknya buru.
0: Dapat makannya nyapat juga tadi garuk siku diri doh. Gua tanya juga aku. Jadi dengan di are bah. Memang kebiasaan diri lagi are kan urang tua lagi are cukup taat baka cukup doko.
2: Sidi.
0: Belum dapatnya bakata pantai lah. Buruk siku demek. Makan ada dia boleh kasih ku kan juga lah ada mungkin aku akan ada janji cukup
2: jako aduh
1: lagi pun rati orang di arek nian selalu kata lamut selalu kata bahasa inung nyaga perasaan dengan supaya dengan nyantai mikiratnya lebih panjang ngalusi pikiran kua supaya ia anak terasa gia ke atie jadi aku lah contoh teladan ke diri au supaya diri sentiasa menjaga gak perasaan dengan sanapat diri bakata lah rati
2: setiap lagi nyam diri di arek-arek kalau hujat musim parujat musim nek lah soalnya pakaian mau bergantung sanuk nyam mau nak barah sop dapur pakaian mak kayak uga rati ko kalau musim parujat susah bagago mau bergantung sanuk pakaian mau nak barah sop dapur kan ya mai basuman asap pun nak gari api pun nak gari tapi maknanya ko kayak masih diguna pakai orang kan Yang mai cikgu kita tarangan yang mai bergantung sanduk ke ba?
0: Bergantung sanduk. Yang lah bergantung sanduk yang ba mai dah kata diri ke mau ba baje macermat yang berkata masa Malaysia.
2: Wow.
0: Bergantung sanduk. Jadi mai kata selaku. Mau pingit-pingit dikit.
2: Ah pingit-pingit sidi.
0: Ame mana dia bergantung sanduk.
2: Musim susah rati ya.
0: Waktu udah masa susah ba. Jadi masa ko
2: jimat-jimat
0: jaga jimat-jimat sama ada di kota jam segi makanan diri
2: perbelanjaan ke
0: diri ke demnya mau menjaga-jaga lah.
1: Oh rati diri mesti ngareken jamai kepel ya, apa keperluan diri dengan kemampuan diri supaya diri anak
2: mau direken sidilah
1: mau direken bato-bato lah supaya diri nyantai dap diri makan diri mesti perlu makan tapi dengan cara planning jadi orang putih planning ambatul supaya di ujungnya kala diri terus dapat makan walaupun dengan kemampuan diri ko yang sedikit ja ko latte teu cikgu.
0: Jadi diri teu berkata berkisar pejalan laut pasal pegawai pasal ekonomi pasal nasihat ibarat just seteknya nukunya selalu kena ngari dia tonot niso kalau diasah pun tajam
1: paling sidik kuat tonot niso
0: diasah ya. Pun tajam
1: basi bang kuat iso bukan sabarang basi
0: matai diasah tapi yang tonotnya diasah tajam gemalah
2: kayak rati kau
1: angkualah ku rasa yang kau ngibarati diri jamai pun jukut kuat tumpu barik nanang kat tonot niso ngan matai kuat tonot yang tabo matai kuat akan mepes tapi sataba-taba kuat pun kalau diri ansah selalu ama ngan sahia selalu ngan sahia akan jadi tajap muga jakolah di baratat ndap muka rupat diri terutama dari segi diri ngagok pemane sama nare anak sama diri dap dunia nyan pane tapi kalau diri rajin berusaha kalau diri sentiasa mau berusaha diri akan dapat pamane lulut diri dap lulut bakaraja sentiasa diri ngekot dami ajare jamai urak bakaraja ku diri akan muih uga jakualah ka paranak-paranak diri andi uas diri saat perumpamaan ku paling bato kalau diri dap diri neti diri ngagu diri bajar dap karidupan diri basikoloh kualah selalu urang selalu mataki diri nah ngasah iso ngotai ngasah tonot niso diansah tetap akan tajap muga jadi iyalah diri mengalah iyalah diri undur terus diri mansang tapi dengan satu perkataan lulut dan diri pamalu diri yang tonot tapi ada mata yang tajam tapi diri yang tonot tetap muih uga tetap tajap muga iya mata karena diri lulut angkolah paling penting lulut.
2: Batarusan tetiatnya ame rasa kecewa, ame rasa ame aja orang kalau perjuangan kami nangar kebak kanan lagi lah.
1: Teruskan
2: fokus terhadap tujuan diri bar hidupnya.
0: Jangan bicara cek lulus dan nerangan taikan. Di segi persekolahannya lah. Ame diri tadi di meh alus banti tengah jalan standang diri dah kurang batul dah baik. Ame mupuk lagi, ulang lagi. Jadi mestinya aku mau lulut tahan lah. Nak kalau katanya aku nak sangat maju, belajar kerja lagi. Ya kau gak berusaha lah.
2: Berusaha.
0: Kalau lah anak bakabon dikiraikan, bakabonnya banyak lah. Kebun sawit, kebun gatah, kebun lada, kebun sayur kan. Jadi tiap jukutnya ada cabarannya kan. Jadi kalau lama semangat, karena racu karena bangas kerana baik nama ya kanau. Kalau macam-macam lagi, lalu baik anak lulut. Tapi cukup nyantai, kalau dah saya tonot niso tadi asah, ditajam, ama-ama adik ngulang-ngulang jaya-jaya, akan berjaya. Jadi simpulannya lah, amilah lemah semangat.
2: Benar, amilah lemah semangat.
0: Ikutilah aja katakan dia, kalau ulang bajat melaju, di bajat juga. Batal lambat. Biar di lambat, tapi atang ke penamat.
1: Satu lah mesti ditanamkan dap mati diri uga perkataan anpa malu dengan kejayaan dangan ngotai. Jadi dangan dapat berjaya diri mesti berpikir, aku mesti dapat uga. Tapi aku kena lulut, aku kena tambah kerajaan masaku, tambah tanagaku, tambah modalku supaya aku nyantai dapat ya kita uga jakuannya.
0: Okay. Nagi Kalau setiap lagi mungkin dah ada bayar ni jari. Jari gari meh kayak bayuk, kayak obak ni.
1: Jari kalau de pepatah bahasa laut ku madahan bahasa Melayu yang madahan besar peri belanga besarlah keraknya.
2: Kayak geran sih banyak kerak ya kau.
0: Kayak bayuk, kayak obaknya kita bayuknya sak nabangi.
2: Oh jari lah.
0: Bayuknya kan dia mungkin dah anak anak nenang bayuk mah kasih gawe pada nanti bayuk. Bab bayuknya demi ada mata taratnya ku. Kalau macam bab bayuknya simpe kayu kakwa kayu tihabuk nagi
2: di tanda agak lain lah
0: tatarat bayuk tatarat kok jadi bayuknya ni hari urak nabak itu kan kayu kayak kayak macam kayu jadi kan se kayu kayak kayak di abak kok kayak obaknya jadi kayu ada pernah dinatak anjan tu kok obaknya
2: obak nama ya pelanting
0: kalau jadi taikan metai basar periok basar keraknya kalau dia selaku teh kayak bayuk kayak obaknya jadi bermaknanya banyak pendapatan, banyak dibuang.
2: Pembelanjaan.
0: Pembelanjaan anak basim, anak me, anak ba namanya diri katai. Anak basimpanan nangi. Katai kan nyabut gaji 500. Belanja 700.
1: Lalu defisit lah.
0: Defisit.
2: Negatif nangi.
0: Kayak bayar kayak obak ni. Gaji mana nyantai? Ulak ngan kayak gaji, kayak banyak pendapatan ni akan banyak gak belanja. Gaji diri angin eget enek tai enek lah. Jadi jika nyari jadi urak main misalnya kena akan lah minyak RON 95, RON 97 minyak solakan. Jadi main yang urak kayak obaknya tai ya makan 97 mahal kan. Kira ya kau nyakol lebih nyakol ya. Jadi mana banyak pembelanja pendapatan banyak lah belanjai. Kayak bayung kayak obaknya.
1: Jadi besarlah kemampuan ni, ya sesuai dengan kau pihak ni, tila.
0: Kami yang menyebut ya dok tay, demi tay dok tay.
1: Ukur baju di badan sendiri, kau tila.
0: Aku hanya orang lebih jauh, aku hanya aku. Jadi, kata lagi ada gini kita doh ada.
2: Ah, nak uga ane kita doh cegut teruskan keinginan. Aku,
0: nukunya yang kalau di nangar lah kan ya memang pemas ke baju-baju dengan kemai kata malaguk malaguk matu. Kau katakan tu ada mati malaguk tu bang. Ada mati matok. Ada kemudian nangi demi malaguk demi matok nangi bang. Mungkin kan ya kemudian jadi kan dah bahasa digunakan anak pio selaku lagi. Malaguk mati malaguk mati malaguk.
1: Tindak balas ransangan kali ya urang malaguk kalakat di toko terus matok oh terus
2: empat terus saga
0: kayu kan ditinyak ditinyak pun kayu angkat ujung mengko malaguk lah kok
2: titi me ake
0: malaguk empat nah dia nyantai di nyantai dah rabah titi empat ame di rabah lalu di akar HP
2: asidi
0: malaguk
2: jako gak dalam perjuangan hidup
0: perjuangan hidup tai nyabut tai seperti me tai rakak nyantai kayak bayuk ke obak kata ikan lah. Jadi mesti mau obak mesti kayak bayuk kaya obak kaya jadi malagok mesti ame ame diri nyantai menyerah diri.
2: Nah gak benar.
0: Menyerah diri.
2: Perjuangan nambah terusan macam ngasa ini tolok isok tai bang. Ya ada persamaan sedikit arti kok.
0: Matoknya matoknya istilah guna manok lah.
2: Manok.
0: Manok ataupun buruk. Manok kayak matok kau.
2: Buruk. Manok buruk buruk lainnya matok sama patok. Patok. Matok lainnya.
1: Luar matok juga.
2: Au sidi.
0: Matok. Matoknya mana kalau manok makan tok tadi kan. Tok siok erek. Manok. Jadi mana asal malagok matoknya. Jadi ame kalah bulu. Ya jadi ya mai pun niti nuruti urak,
2: nuruti
0: urak. Ba yang urak. Kalau urak dapat hebat ane uga. Jadi mesti berusaha sabaya selagi urang kami berpat berusaha, jadi mesti berusaha uga. Ame kalah bulu.
1: Oh, nah, biar diri mesti biar rabah umpat lah rati.
0: Rabah umpat nah, rabah umpat katai. Rabah umpat melagu kematok. Ame diri mea menang dia dah gagal macam tadi sekolah je kita tadi kan. Dah baik lagi dah baik dah gagal kabun ke dah baik lagi nah kuanya kira kalau lebih dah kalah malaguk matuk biar rabah umpat rabah umpat yang malam atau lembak melembakkan rabahnya umpat lagi Tapi atak ngalah ke ujung ame berhenti ke tengah-tengah tetangga numpa jalanan menaguk mato. Lagi
2: nek Cikgu Roslin teh ada mana teh ngukur badu di badan sandi lebih kurang kalau nubah tanah ngai lah gak ya hampir ada persamaan juga lah kok.
1: Oh si di gak undang kalau ri nubanyan kalau lah kawasan ku tempat diri nubah ku bau buk ubuk banyak ubuke
0: banyak tiba tiba
1: mestilah mau banyak tuba banyak tu baik tukuan tuba diri ngotai mestilah banyak usaha diri mestilah banyak deh kapok lah nuku atu bang kau tegak banyak
2: baru berhasil lah kira ya
1: baru berhasil baru dah melihat bapu ihat kalau diikat ke di air ke sap air ngau kan kayo jadi bila air ngau kayo anyu te kau pun jauh maka diri nyantai kalau tu barik ngau teh anak ngar
2: anak bisa
1: anak bisa anak mati ikat ne au jamailah bapu ihat na sebab diri tu badrik ngote sadikit aik gua gak kayo
2: sungai kayo
0: ke kada marate ko kalau modal ni sadikit tuba ti modal aik nyan
2: dunia perusahaan dan market ka kayo au
0: kalau diri mau mari te kana modal lah cukup kada 1000 diri 100 mai dapat tak mali ikut 1000 te kan.
2: Au.
0: Kan dia lon dah tapi.
2: Bersesuaian dengan kehidupan diri lah berarti.
0: Kalau di pembemaan kota ikan ulak di arek selalu membanding sontok angkaya wajah.
2: Au.
0: Orang di arek sontok angkaya. Angkaya orang di arek memang banyak mipa lalu mipa di ko. Kaya lah jari. Oh, kalau orang yang puja anak nak kena di pako matai tibai yang kau dapat tak kata tibai yang nubah air ubuknya tibai sedikit macam bagua lah kalau nak ngail main di muka air sejangkal jangan nak
1: mengail di lubuk yang dalam
0: kalau
1: tapi kau para saku anak uga kalau dipikirkan dengan keadaan kan ya lalu mau mandaki awal kamu dah nasu kamu dah mau lebih mansang. Jadi diri walaupun diri nahui tuba diri ku anak cukup, tapi diri mui ngagu ngumpul tuba kotai supaya dapat nubah ubuk adab ku. Supaya diri bapu ihat. Ya lalu diri mandaki usaha diri mandaki nasu diri untuk sabaya supaya untuk diri maju mansang yang nurang lain.
2: Banyak kata-kata ibarat perangsang untuk kamu dah untuk kehidupan diri kita lagi gitu.
0: Nukunya gitu. Yang ayah paku dengayur dah katai.
2: Kenapa? Kenapa nau?
1: Kualah aku kalau dia paku dengayur ku apa tanang kita paku. Kalau dah kan ibunya ada ayur kan ada rok ngejo. Kalau diri aku tu marek je kita mebet paku. Lalu kau paat mengicak ngai ya kat lah kada rok. Marek ku tanang dah bila nyumana ya doh
0: an ayu.
1: Dah ayu. Kualah dia paku dengayur. Dah anak nyaman kan?
2: Anak nyaman.
1: Kau ada melarati aku.
0: Paku dengayur. Paku dengayurnya kalau dibatangkan di manusia, tanang teh paku kan kerasnya, ogoh paku ti karo. Bila di ayur, saja lengo lamutnya. Mana kau manusianya? Disebut manusia kau ulang kau malas, malas lalu. Gua si anak kau ya paku di ngayur, ya paku di ngayur si anak kau. Mana ulang kau malas? Baik bau saha. Semangat tay, anak malaguk matok. Ya paku di ngayur. Sebutai kau tahu, kalau mulut saya paku dengayur, baik nyebut malas kau, baik kasarkan. Jadi ya paku dengayur. Sampai apa lah, paku dengayur nyentai, lebih habis kawas lagi. Setiap lagi, sol sin sonyong.
2: Sol sin sonyong.
0: Sol sin sonyong. Sol sin sonyong yang ada ujungnya lagi, banyak ujungnya. Sol sin sonyong katikar, song sin sonyong tengah sami, sol sin sonyong akhirlah
2: kai ada ga
0: kaso si sanjong kai nyan kau orang rajin sepane
1: apa gago ya nyama hau
0: nyaman kalau so si sanjong katikar nyan rak nyan malas juga
2: cukup malas
0: tidur si sanjong boleng goleng katikar empat gurik
2: mau jayut tikar
0: mau jayut tikar bala apa ku di ngayu rentai so si sanjong yang di beratan ke angaki lah, angaki.
2: Biasa yang angaki lah. Oh,
0: sol si senyong.
2: Dapat bar hidup je kau, dapat hidup anak bini kalau gi ari. Sol
0: si senyong.
2: Macam pakut dengan ayur teh lah, bagi bausa.
0: Pakut dengan ayurnya, saya nak dia nak dia ayur, dia nak anak ayu. Pakut, tapi dia ayur punya lamut, nanti mana dia, mana yang kau. Kalau ya ada anak yang kau tak jaga ni, dia punya, ya punya bausa. Tapi sol si senyong yan,
2: dah cukup malas arti aku.
0: Cukup malas.
1: Ya undang sorsi sonyong gak boce gu.
0: Sorsi sonyong. Sorsi sonyong, sin sonyong nyan. Sin sonyong ke air ada sorsi sonyong. Sin sonyong nyan nak nyap kan. Ingat gari manik kasih.
2: Kebatangan.
0: Kebatangan kan, rami-rami kan. Kami nyan degi muda.
2: Baroyok.
0: Baroyok ke air, main ke air. Dan jangan kau diap kau nak badri dia empat di daya teh nyop mempesik dengan aun
2: kat buok ni kan
0: buok yang cerita anda orang bujang lah buok mau kebak anda tak anda orang ke kan manik kai kan tak kajut dengan dia
2: tak kajut tau
0: senyong kau tai kau hanya soal senyong kat senyong kai lain soal senyong kat hatikarnya lain.
2: Mari setik kata pepatah kau gi ari ya. Asu teparaset ke pagar. Au. Dia pasat nalu gigit diri nangi.
0: Au. Nga pasat nasu ka teparaset ke pagar.
2: Au. Alu gigit nangi.
0: Gigit.
2: Oh, kakak kayak uga rati minta cikgu Roslin ngene ani ada pengertian kita cikgu.
1: Angko aku rasa bila diri dah nulung dengan diri nyantai dah batuk kan sakit kalau nyara peta paraset ngotai ke pagar dah kaing jari asu go ditulung lah tai dia pasat bilanya dah apas bilanya dah dapat bajat dah muak ngigit diri angko lah di barat diri manusianya bila diri nulung dengan ikhlas dengan hati yang batuk
2: niat batuk
1: dengan niat diri am batuk. Tapi puak ni, kuah muak ngakadiri,
2: lain
1: balasan ni. Ibarat dibagi susu, ya marik diri tubo.
2: Nah, kurang lebih gal, benar. Kayak rati kuah, jadi.
0: Tolong ngembati batu-batu, tolong ya, ya lung. Nyusai diri nang ya.
2: Ah, nyusai diri nang ya, lain balasan ni.
0: Nyusai diri, ya nyakiti diri lagi nang ya. Jadi kata ya ngepasat nasu tersarpet ke pangkar lah ya kata ya.
2: Kayung-kayung-kayungnya
0: pasat tau gigit ke diri. Mau ke diri jakwal?
2: Ya Allah.
0: Pasti pat jakwal lau.
2: Ya, ame unang dan masyarakat diri salahku jakwal lau. Mau dikandang budidangan. Kau dapat dibalas-balas di diari ame sadai lah kanang jasa dangan suka kurang kata diri terima kasih meake kanangan diri dan nandung diri dalam kesusahan.
0: Meake.
1: Jadi dap arti kau pun diri uga dap karidupan diri jaya supaya diri sentiasa ingat ka damia ngandang-ngandang ngajaan ka diri walaupun kara damia yang dengan mari ku anak semestinya dibalas bukannya mesti meminta balasan diri tetapi cukup diri ingat. Cukup diri cerita baik si anek ku ari ka aku jaya-jayanya nulung aku jadi ku lah cikgu kali ada lagi ke perumpamaan kita
0: namanya lagi ari anda gua ke diri au namanya ku ya namanya katungo jauh ke garian
1: gajah di ya, beber mato
0: anak gari namanya kau
2: kurang pasti gak akurat hati
1: biasa diri manusianya kalau dia dirinya selalu ibarat ke diri manusia jadi bila jukut kua diri ngelakukan ya kesalahan diri kua anak para saat anak perasan lah jari laut anak diri sadar tapi mundangan kua walaupun sedikit sakenek-kenek silap dengan olah dengan kata dengan ku lalu kagariat lalu kadiri lalu diperan jahat lalu ku isiane ku jeje walhal kejahatan ku dinapuk ya ibarat jare diri salah ku selalu nyebut ya madahan ya ucik ngumuri kukure kukue jakuannya selalu di, memang ibarat ku memang batul unang kadiri
0: jadi kagariat gajah sama rek nagari
1: katungo subarang laut
0: macam contoh kan ni akan mendiri komunisi ada juga lah kan kita tai tugu dalam kampung kita ada kan tapi Dengan orang mata nak percaya kita, orang kan jauh non percayanya kaya.
2: Umi juga cakap.
0: Umi juga aku. Ketemu jauh, orang jauh retekan. Percayanya katai demiai, tapi sedangkan kita atai, mungkin lebih batu lagi.
2: Sini.
0: Anak dan pakai kata kita ko. Ibaratlah minta maaf lepas katakan. Di berkatanya mungkin ramai orang dengar ya, tapi bukan jadi selaku dengar ya, orang lain pun dengar.
2: Sidi ya.
0: Umpama lah di kampung nyantai kita nyantai orang terdama apa. Tapi baik dan kampung benar kata kita. Tanya kita nyantai. Mereka ceramah kacung sekolah Chunghua. Damai sekolah SK kampung negeri nama apa kita.
2: Sidi.
0: Orang yang jauh tahu. Garik tentang kita. Tapi orang yang sama anak-anak kita, padahal kita mengatai orang berguna.
2: Mungkin lebih lagi dari segi pengalaman, pengetahuan.
0: Tapi orang yang kena negari dengan kita.
2: Orang luar.
0: Orang luar. Jadi, katungo kadang hutan, mengatai.
2: Seberang laut gari.
0: Gari, gajah di tengah gari. Setiap macam itu orang lebih lah. Bicara kata, no laut lah, kuno di laut do. Anak di pangku ditinggalkan, kala di hutan disusu-susukan. Anak di pangku entah, anak di mangku entah, anak disusui. Kala
2: di hutan ni mari ya.
1: Iyalah kira biasa ya diri yang bermaksud arati ko diri ka urak ko di bare diri pupuk diri puji urak diri ngotai kalau sampai mati nak nyusu bayangkanlah kalau dah mati sampai mati anak nyusu maknanya anak diri padulian anak diri ibuhi anak diri
2: peraduat
1: dengan batu ajaji walhal kalau diri nanang ko dalam kehidupan diri bahwa angkualah anak diri angkualah ngan nulung diri mantuk diri madulian diri bila diri perlu kalau menurak ngote sakai kayak batamu ya udah kahe
0: tapi dipuji
1: tapi dipuji
0: anu diri tadi
1: diri
0: riedo
2: mau sidi
1: okay. Nicak kuat seperti jari diri juga mebet kuat ke bataknya bataknya diberihai dicak kuat teh bataknya diberihai
0: maling batu kenang
2: kau kayak roti kau
0: kuat teh dicak dimakan bataknya diberihai kau
2: memanglah kau
0: hadir kau dapat kau kalau gi arek kau kan
2: dah maksud teh
0: kau anggarek paling kau was maksud teh kola nyan kira sabut rumah tangganya
2: urang baki babini urang balawak
0: kalau kau tadi anak kau cang sabini mu ini apa kau banci kaya
2: anak di padulian
1: oh jako rati
2: salah batul kok
1: salah bahasa lah rati
0: karena anak di cang duri suka karena ke pi kau apa
2: kau orang tua ya anak di banci anak di padulian anak mui hunang mai kita gawean kala balawak ka datuk kita. Kita baisat barimat ya unang jako.
1: Oh, aku amok di diri saruk doho lah, mok di bataki doho lah rati ya.
0: Kau tai me banyak bae ko nang.
2: Banyak
0: kali. Lagi nyandai nyukut nyandai me. Damai-damai tai kuat teh dimakan, bataknya diberihai. Kalau diikut kena balasnya, anak angit bisa uar nyorok akar.
1: Paling batu kok.
0: Anak angit bisa uar nyorok akar.
2: Kalau uar,
0: mungkin dia banci marihai bataknya yang katai. Ya banci orang tuai kan. Mungkin orang tuai katai tapi jahat, kaya kan. Diberihai lah. Tapi kalau lah teh jahat kan, bisa lah katai kan. Uar katakan, bisa berapa bisa kalau yang matok. Tapi kalau ditunduk-tunduk kaya, akan lamun. Orang kan, misalnya tadi, datuk itu jahat kaya. Bini itu batu kaya, tapi datuk itu jahat. Yang jaya datuk itu nyebut, ya pemalas lah, damia lah. Tapi kalau ya, ame ngelawan orang tuhai katai, ame dilawan cara lamun, ama-ama, an jahat kotai jadi batu mungkin minantua kotai yang malas ya kotai yang song senyong kotai jadi
2: ada mana
0: orang yang paling amai nolongi undang itu di Kalau tai berut, tak terantuk berut ni ngawak kalau tai. Dah sadarnya dia jahat kami nantu eh. Tapi nantu yang jahat kolang nyaga rumah tangga eh ngidupi rukun dalam rumah tangga eh nang eh. Ngaduat ni ya.
2: Setiap bagi aku pengertian nak. War bisa sok akar na, nangit bisainya satu tabiat merendahkan diri ame menonjol dia matakan pemanai diri bisa diri diri nyonyok akar kawar kamai tamak dam tanah ane kawar lagi pun tetap aneh ba bisa, tetap bisa kalau nyangit berarti kata diri walaupun dalam masyarakat di padulian tapi bila kata diri tetap orang ikut berarti kata diri masih bisa masih naik ireja si aneh ya ya kau nyangane aneh kau
1: Jaga juga kalau diri dap diri pakar raja sebuah pejabat contohnya sebuah organisasi sebuah upis bila diri upis ngetai ketua diri walaupun diri ngeteresa diri lebih pandai daripada ia tapi ia ketua diri jadi diri tetap nyorok diri tetap taat diri tetap ngikut kata ketua diri kua
2: nah,
1: karena ia ketua jadi anak ketua diri suatu hari akan nanang kapan ya diri kebolehan diri kua jadi akan suatu hari diri akan dimai-mai pun kalau nyaa mutiara di dalam pasir tetap gari jadi pepatah laut jadi anak akan hilang diri kua
0: buah nyur dibuang ke laut
1: timu. Ya tetap timu
0: dibuang ke bukit
1: tumbuh jadi jakolah diri dap diri bakar aja
2: benar
0: buat dia. Jadi engkau kan jadi yang kita kota ikan. Jadi ketua sebab ya dohok makan garek jemaah ya, ki.
1: Satu ya dohok makan garek dan kedua anak pun dari segi garek makan ya kalau dimakan garek banyak-banyak kau juga mau darah tinggi. Garek dari da hospital. lalu gai makan nak garek kau diri di berai banyak kita makan garek itulah kamu dah sudah darah tinggi jadi kadiri jamai lah kita au lalu gai makan nak garek au jadi cabanare kau sama sebabnya dipilih ketua karena urak nanang dia nama pun ketua ngatuai maknanya adalah kebolehane jadi ialah diri mandang rendah macata dan kebolehane kau satu hari kalau kadiri betul-betul pane diri ia seperti uar nyorok kebakar. Suatu hari diri boleh jadi ketua kau gak sebab diri entai dah belajar pamane ku yang baik jadikan yang baik jadikan teladan, yang anak baik ku jadikan sempadan ya diri dap diri bari hidup ku. Maka diri anak akan kalah ngan urang, maka diri akan sabebe dapat maju ngan urang.
0: Dah. Kita nyebut tai ngatuai au. Bukan ngantuai. Banyak ada salah bahasanya, ba. Ngantuai je. Walah, ngantuai je ngantui, ngantui kan.
1: Ah, kecuit, mau jadi kecuit.
0: Ngatuai je matul. Ngatuai. Okey, mungkin
2: meja jirasi lah.
0: Jirasi meja jadi kecuit. Jangan nampak sak de baian. Ngacuit jadi kecuit tadi ko. Oh. Kan nam pagi dah besar bayat nak dah baik juga aku besar ke Indonesia aku dah mia aku dah hakak dia ampis dah aku nanang tong jadi kacuit dah
1: ya ngarasi danganlah bejat no
2: jadi dah bapak kunjungan diri cikgu
0: setiap jadi kunjungan lah
2: mun tanang juk biado lah nyan
0: yang juk biado dah aku hati setiap nyan po sarapat yang nanang biado nanang juk biado dan mai artinya tinggi bukit tinggi di tembok.
2: Aku pun kurang enggak aneh ya, tinggi bukit tinggi makin naik makin di bari aneh lagi makin nuntung lah nyari tiatnya aja baik ya cikgu
1: urak kan ada deh engkau makin di anggih-anggih makin di tulung-tulung makin diri makin nuntung ngelarak buat jako aja cikgu
0: mungkin lah. Aku areknya bapak cikgu dari nang lawas. Iya kita nyon nyari tinggi bukit tinggi di tembok. Rata kau tiambil kau ambil sama yang kau tiada. Urak memperadakan. Jadi dibalik lagi, dipuji lagi. Apa tu kau tak? Kan ya kalau bukit tinggi tembok kau makin batu kan. Banyak maju. Jadi tinggi bukit tembok yang rata dangki.
2: Urak
0: maju. Kan tinggi di tembok lagi.
2: Bukan yang muji ngageh ngangkeh.
0: Anak, tinggi muji kita itu bukan yang ngangkeh kok. Dangki, semangat dangki kok. Mayan dan maju. Dah bukit tinggi, dah tak bukit tinggi. Tembok lagi jari.
2: Mengkali lah dia ni.
0: Dah tak bukit lah tinggi. Yang kata ibu, dah tak bukit ke tinggi. Tembok lagi. Udah kaya kan di balik lagi di suku ngaji.
2: Makin untungnya.
0: Makin untung. Ya kau hanya masih teko dangki. Ya kan anaji dama aja kata bah nego. Ada bahasa peribahasa kalau dangki ke orang kau me. Banyaknya. Jadi je kau lah cerita dirinya nak.
2: Menanjung dia tu.
0: Kata isyarat apa pemandinya. Jadi sebelum di me nak me membaiki ujung biado ya.
2: Baiki ujung biado.
0: Alah. Terima kasih dengan Keke Madin, dengan Cik Gosudin, kami betalu sudah dapat sedikit apa kelakar pasal kata-kata perumpamaan, kata-kata isyarat, diri selakulah, walaupun tidak sama nuhnya tadi, pinjam-pinjam kata orang lain. Jadi terima kasih ke RTM, Manarat lagi. Diri berkata hari kata diri program kita diri awak jemai.
2: Banyak-banyak terima kasih ke penerbit diri gay.
1: Terima kasihlah mari kami peluang diri berjumpa bertamu lagi di lain masa.
0: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih.

YFM Gerak bersama The Martinan Keping, program Kata Diri, dengan dapat kita kaping lagi wang Minggu Debau dengan jam de sama lagi ya. Ketuhai lagi rak pukul peri bingarem semah agah terdapat kita kaping de peluah mesu National FM lagi ya. Mesin kita bihibur bersama dengan pengarun Ami de seterusnya de segmen ngarum pawen de kepukul semeng dua trup ngarum Siti Mati lagi. Okay, dengan nanti ni lagi pengatur de tundah nehen kawasan kita bidaya ya dengan pesta Serian Timengen 2026 dengan program iti da akan dok tundah ti guru masuk anu pagi 22 nuburan atau ke 24 anuburan 5 2026 dan masa pukul semeheng berpagi ne ke pukul semeng ini bingarem di tempat The Serian Conference Center ya dengan anu pagi sini je ada bertanding Serian Voice Idol selain pun ada lagi persembahan bela artis tempatan ya dengan wang anu 6 dengan pengisi bagi program CN dan masa pukul semeheng berpagi ada bertanding wrestling dengan bagi kita ada suwe dengan bertanding saringan Battle of the Band. Dengan kena bingara sama pukul mahi bingara majlis pingin rasmi dengan pelancaran logo Pesta Serian Timengen dengan bingara CN pun ada lagi persembahan artis tempatan sama dan memang tibilang raya dengan lagu nah debau Siti ya seninche Janituk abak tegak naku kun lagu ti artis rock bidaya kita ya Janituk dah akan suruh guna persembahan wang ngara nunem dengan anu minggu sama 24 anuburan 5 masa pukul semeng berpagi dengan bimacam lagi program Dok Natur dengan kena bingara ada pertandingan Mrs. Kebaya 2026 selain depan kita ada rantebek dari napa-napa ada nak berlagu persembahan mesu Peace Band dengan hari anu minggu sen sebenarnya tu nah ya dengan antara pengisi program kinuhai taruh andu dan pesta Serian Temengen 2026 masa pukul semeng berpagi sampai pukul semeni bingara dan Serian Conference Center.

Okay, dengan saya dengan Mas Tugas, aku ada segmen ngancang peta ada Anu Siti 2025-2026 Mengka Anu 4 dengan terima kasih penyidik boleh dengan kita bersama masupun segmen lagi dan pasti pukul lapri i bingarem saya mengkeping agah peluang masu National FM masin kita berhibur dengan DJ Lala ya the segmen ngarum pawen tok pukul 9.2 trip ngarum Siti mati lagi ya dengan CN tikung kata lagu penghibur gawai sebayu kita orang keping agah de pukul pri pasti keluar dari garis dengan Kerry Garis selamat anu gawai.

FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Ana di jalan ragu peraman tadi Dr. Mahmud Ella Wati ragu dia dayung peraman so peraga Rabi Singa nadi gib sama KD YF Media RTM Kuci ngenengen seramat i sanisan ah seramat ngarum ka so peraga ya Rabi Singa nadi hegib sama KD YF Media RTM Kuci ngharap so peraga derem buat senang Rabi Singa nadi mahu bersama ke so pun ngumi di jalan segmen ngancang petak tak ngamadin tugas aku dengan Rabi Sama so peraga perangan dekat pukul 9.2 seterap ngarep madin nanti jam tadi sila 20 minit lepas pukul peri singaram tarif cu dengan dengan ragu-ragu peraman pukul simang singaram ya tadi dapat sama-sama kita dengan agak singaram ada 20 hari WFM bila hari pas agak tarif cu dengan dengan program yang program nateng dengan dan yang biasa 20 hari ngaduk susun daripada apa nerbit Hazel Dius hari pas program yang tarif cu dengan peraman adap tak sebab tadi dapat sama-sama kita dengan automasi WFM bila pukul simang dua dekat pukul 6 isin desan spiky dan ini nak berdingan ya susun auto program tapi tu itu rucam tapi sama yang ngaram hati ngaram manupat untuk perni anuburana Mei 2026 bisa mengaku coba bergas di channel 8 kacen nailah baditi WFM video RTM Kuching

0: Harito, anu teh sedunia, dok sita yang kingat warisan Batan Asat, pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga pini guna ane, saman muki teh teban utung dalam ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah, dua perundi anu berani mebrang sewa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita ati ini yang penandeng ke ngatak tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyeruah saman pini guna teh. Teh, Wan Garden Scientific Camellia Sinensis, peguruk 20 di Malaysia dengan sebab 92 pertaru. Teh hijau, singat dengan teh herba di Dongno, dah pakai gura. Dapat teban bega penyekena, remisi yang imuniti perenggenan, pencernaan, saman ketenangan.
1: Ingat suka ragu itih?

0: Atau ragu itu? Kan ingat dia ngocit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, ketengah.
2: Segmen ngarbuan. Sob kukul pisarem, nepukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gerumang sobat.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

Anda di channel Group Raman dari Dr. Bana Bada Ati Brana Meki Steady emang kaluh kuan Naya hadu per preminar pos Puku rupu i singarum Yang selama ngarum sama Brana Rupi singar nadi bestia Miana station wifi Bidi RTM Kuching Bapak bisa mengaku Cik bapak tiga sedih Cilala drum segmen Ngarum pawan tayat Ngarum mati Aku harap kesoprangan Dalam membuat senang Rupi si Ebrangan Ati Sabah kunang madin Ati kerean Paya-paya Ya jadi minara Sampai kering ake Hagi kedak sungan Kerean Bruman Madin hati seramat Bruman terus so perbarengan terima kasih ya lebih-lebih si ya dengan Sabah Kunang ya madinati kedai dalam pemenungan nak kedai bawa motor menyaraju-raju nak kita nak seramah tadi kita kena tap Madinati taruh peru minat lepas pukul peri sengarem hingga pukul simbang sengarem matahari dapat sama-sama kita dengan agak sengarem di dog peruah di YFMPD ya.

Bagaimana gaya na Habib Ansor perayaan Wati ya 20 bulan Mei merasmi tikuka yang ratu sanina jambatan Batang Luparni adi buka akses bau yang pesisir Sarawak adi menghubungkan Sebuyau ngat Triso ya. Jaka retban perubahan bas tuduh kehidupan masyarakat di pesisir Sarawak. Ngana Kapit Premier adi jadi ke Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas suka embas kidanang kemudahan bawati rengurang api menu di asa terpuruk 40 minit pakai ferry ke SI 5 minit ada. Adire beda udah ke pergerakan penduduk adire di kawasan nana. Ingat kemana gaya Nabi Mansor pergi hatuna so Dato' Amar Douglas projek adi teban kos rebis mai ratus 40 mai juta ringgit ano dog biaya sepenuh ia beda perintah reis Pitan Reis Sarawak nga aku nak ke ni so pembangunan rangkaian 20 ni jambatan di ni abang reis ngana jambatan dua lorong ni hala adi amu 4.4 kilometer ina ni sok jambatan adi mutas sungi adi skasan amu di Malaysia adi dikuka yang daerah tu sapi geruk sok anwati 20 ni anwaran Mei 2026 mengenai yang dengan adi pakai ranana repari ke kapung hatipu hanubahas gawai nga Aidil Adha ti hati ina hadapa daripada perok dengan pemenungan ya dengan tahniah tuduh perintah Reis mai memujur mujur derma pembangunan sana kiring nang ya di Reis tadi Sarawak daripada minar pasbukur Reis ngaram sama ngaram terima kasih di parangan nanti lagi bersama ke ngaram hati di WiFi MPD ya ngana cak dengan tak pecah peraman ada petangga ragu peraman ragu gawai so Felicia gek andu gawai di WiFi MPD ya RTM Kuching.

Alina Jaraga Brahman tadi Dr. Ban berada dalam slider. Saci dengan Nadia ngaraga di dan NATO ngomong 45 menit lepas pukul presingan bersama ngarum. Saya Brahman di berangan dari Universiti Amian Station WFM BDI RTM Kuching. Baik, menegar apa dengan Yana Pejepan Soprak ya. Brahma nga adu bahas raya Aidil Adha nga adu bahas gawai Jabatan Pengakut Randaya Puan KJPJ re ngatur operasi bersepadu advokasi penyelamat raya nga penguat kuasaan Brahma nga Ops Aidil Adha nga Ops Bas Gawai 2026 Dini Buang Reis ngana pengarah JPJ Sarawak Nulisan Cili kedanang operasi direk ngatur so 24 nda getaru purni anu bulan Mei yen Ops Aidil Adha nga 24 anu bulan Mei negerima anu bulan Jun yen Ops Hari Gawai Daya nga anak yen barengan kedai rotek motosikal dengan retama tipu manyah dah pebau ya mai kami lagi dok ngatur ops anu bahasa animonati berai re nakit nai pemeriksaan tunduh sarah-sarah adib kai tengah motokar puan ka motosikal lebih-lebih si adib kai tengah insurance puan ka rotek muto puan ka kami lagi motokar motosikal adi dog di dah tu nak spesifikasi JPJ puan ka polis ya ngana amanya ada netu motokar motosikal ngana drama keadaan adi seramat dok pakai ya dok guna pakai saya tak ada petak depta so tak ada pikara adi dah kena RBC tiaran bas ngana berdingan seramat ngaram terus opera RBC ngana di Murad Mian Station YFM Video RTM Kuching dengan Madin tak picu dengan adab tak Brahman dengan ragu gawai Sotiburn AC Drain dengan ragu di dan mari bigawai ke si TYFM BDA RTM Kuching.

Anda di Jalan Raga Raman So Jackson Boson bersama dengan Magnificent 5 Band Ngeragu di dan bintangku teman tak di rumah pernah menerima pas pekerja peri singarum pekerja semua enggak tadi pasal tidak ada pasangan sama kiri dengan agak singarum ada 20 hari wifi bila terima kasih tu so peragam peri singar nanti berbestia miana station wifi bila RTM kucing dengan ajak madi nak tabju ini yang pernah menadap tak ngeragu gawai ada Dr. Bahan Bata Lindsay Yesi sama Rami nyambut gawai ke CDY FM video RTM Kucing.

Pukul Simang Singarem. Selamat ngarem bisa mengaku cunai labari dermaga Singarem so YFM media. Sarawak en berarti rakah penyeruah pedi bau ngadeh sah purun pari bine pedi di Miri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang, kerja perhatiannya madin dok genu bedak pitak swasta pakai dana adep sungguh mana, beritah giba bekajan alser yang tinggal pemujur penyeruah pedi. Pedi ana pakai bine perenil adire adua dubuan sok bine asar ngadeh sah dok purun pari. Bine pedi adi dok kakat bedak University Yunan. Ayenang pemujur kerja perhati-hati renang wah penyeruah beras biguna yen security pinguma rebis I penyedia Sarawak tipu je. Negmadin 500 projek penyekembang berga 4.62 bilion ringgit inah diribu opis kerja raya JKR Sarawak. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang pimansang I inah so 6 agensi penyekembang. Periprunik projek diribu agensi penyekembang bersepadu wilayah Samarahan berga 456.2 juta ringgit kat taruh-taruh projek diribu agensi penyekembang Sri Aman berga 106.2 juta ringgit. 240 mai projek dingek diribu agensi penyekembang gedung betong berga 600 mai punik poin ni juta ringgit sedanana taruh prima projek so agensi penyekembang Delta Rajang berga 204.4 juta ringgit. Bekan soalan 60 mai projek diribu agensi penyelarasan penyekembang wilayah berga 670 mai poin juta ringgit samun 22 projek diribu agensi penyekembang wilayah tengah Rajang berga ni poin ni mai 6 bilion ringgit. 156 projek berkemas, 100 taruh-puru dok naik taruh-puru mai ditakah tender kat 270 taruh ditakah pra-kontrak. Pimansang rakah transformasi pekerja RI SEPA FWTA di inisiatif perintah negap pengurusan pekerja RI SEPA di Sarawak. Ati ini ia negap penyibisa dengan penyengasi di pihak majikan, pihak kebian kepentingan industri samun perintah. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Grawat Gala dalam Facebook Kidanang, FWTA dok mansang so model kerjasama awam swasta. So perekor sepenyekembang modal dengan operasi yang ekosistem projek dok nanggong spinoi pitak swasta. Yuran RM1,554 jadi dok nyibanar perintah dok pakai spinoi yang tujuan operasi ngekerja katuh taka FWTA. Enang perintah dah terima puankah nyikan tedek parat so yuran ane amai so peraga nak dok bayar ke pitak adini dia perikmatan. So perjah terupur RM6,672 approval in principle AP yang binamat pekerja separi semua dok nyibanar so sistem FWTA. UTA 65,000 ringgit perintah projek sita papasan MRP fasa 2 2026 dok kutung kat 22 organisasi ngat institusi komuniti di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Kerja serah replika cek dok serah bedak naib pingubak anjak opis Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Tanjung Datu Sintu Layang Adingarun Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Kerja kutung MRP teban ke perang masam organisasi samun jawatan kuasa kemajuan juan ngak keselamatan kampung, kaum deh perintah, kawasan rukun tetangga, kaum pimas ngak guru, samun pengurusan masjid. Penerungan ini yang nyukong pimansang aktiviti kemasyarakatan samun kebajikan di kawasan lunduk ngak sematan. Penyekembang maju Bandaraya Miri biguna dirakah di bian pininga Jo Amayati nurak penyimar zaman kecerdasan buatan AI, ekonomi digital samun ekonomi hijau. Gapit Menteri Penyihat Ratus Harimin ngapritah kawasan, Datuk Dr. Pengguang Mangkil Kidanang, Miri dapat jadi bandaraya skasen kena tipu Jo. Atik dok ngukong bedak warga kerja ditetet, kepimpinan adibian wawasan samun penyesua aktif masyarakat. Aik dan sakati tipu mansang rami Paad Bindira Brahmah penyita 20 suak Bandaraya Miri di ngarun Gabit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Ngana ati ada agah di Dembah Dok Nyusun Bedak Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum ka salam Malaysia Madani.

Anda terjah lagu adi dan hello miss adi dog teban pada M. Sharif ngga The Zura 2. Selamat ngarep ngga bila berdengar dalam program Natuk Dingin. Aku harap ngan adi bisa mangki ngarep mati dalam membuat senang. Nimun adi biasai ngarep mati ngan bisa mengaku ia nata sama-sama bipraman ngan ragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarepati atap guru program Datuk Tinggi ngaragu sok jaman 80-an. Tibaran The Steps inandi buah tibaran pop adi temegah di Malaysia ngatebut jaman 80-an. Diki ragu I adi sukup temegah ina ragu adi den mengapa sepi tanpa berita. Ngarepati atarek bi pramen ngaragu I adi den sekian lama aku merindu imu. Diki ragu hati medognai beda Ahmad Nawab ngak lirik I dog nuris beda Jui. Ragu hati medog rekod ngak sewas memperi My Promai. Dog beranak nga 26 April sewas memperi rima perujuk Obi Mesak ina penyanyi ka tukang nai ragu adi temegah di Indonesia nga jaman 80-an. Ayi temegah nga ragu I adi dan kisah kasih di sekolah ka ia menegah beke nai ragu-ragu yen penyanyi-penyanyi di Indonesia. Ngarep mati atarek bipraman ngadik tengan ragu I adi dan kau dan aku satu diki madang rekod nga sewas memperi My Prima. Ngana cak atas sama bipraman ngaragu so The Steps ngaragui adi dan sekian lama aku merindu imu kerepas anak atas bipraman ngaragu dok teban pada Obi Mesak ngaragui adi dan kau dan aku satu.

Anda terjah lagu Pramantasa jaman 80-an atau pejuh dengan lagu jaman 70-an. Tiberan Deloitte in the Nick buah tiberan muzik adi sukup timaga dadak di Indonesia, paksa negara di Malaysia dan Singapura. Nga sawat semang perijuk perut dua, tiberan Deloitte peruah album adi semungas i, diki kedak soragu i adi temegah tipuana ina titik noda, mengapa harus berjumpa, apa salah dan dosaku kau begat dengan ragu dah begat ngara mati atas rekbi peraman ngara ragui adi dan sayang-sayang dikir mendorong rekod ngara sewas memperi juk perpat. Sarina Hashim ina penyanyi bi asal sok Malaysia adi temegah jaman 70-an. Ayah pigurut karier beragui lepas ayah meret bitanding bintang radio ngas soas memperi 66 pakai us dapat nomor 2 de. Sungguh mana ayah nyejar deras neg ayah biar peluang rekod ragu derem piring hitam. Album sebungas i dau peruah ngas soas memperi juk pro adi biar 2 tengah ragu. Anina mimpiku ka panggillah daku. Ngara mati atarik kedingah ragu i adi dan sejak kau pergi adi medor rekod dengan suas memperi juk perpat dan ragu hati mendognai benda adab Sarina Hashim ngana aja atap piju pipraman dengan ragu so Deloitte dengan ragu i adi dan sayang-sayang dan pasana atap pipraman dengan ragu doktoban benda Sarina Hashim dengan ragu i adi dan sejak kau pergi.

Anda jatuh bersama-sama dengan ragu-ragu adik temegah jaman 70-an. Atak peju'u dengek dengan dua tengah ragu adik temegah jaman 60-an. Fatimah M. Amin ini penyanyi pop adik skaset merak adik rekod album Piring Hitam. Ayah pegeru rekod album dalam Piring Hitam ngasal 1965 di Kiti Puhana ayah bi umur 95 sawak. Ayah merekod dua buah Piring Hitam EP diki masing-masing biar empat dengan ragu diki berdow record soal 1965 dan soal 1967. Gara mati atare bipraman ngaragui adi dan harapan kecewa diki ragu hati berdow record bisama ngati beran The Clans dan soal 1966. Tebran Les Flingers inat beran adi biasar sok Johor. EP Sebungas tebran nanti meperuah ngak sewak 1967 ngak pakai konsep music British Beat Group. Sebetulnya ragu-ragu tebran nanti medog naik ngak sewak 1966 pakai us dapat do rekod ngak sewak 1967. Ngak remati atak re bipraman ngeragui adi dan mungkinkah diki medog naik pada Omahara do rekod ngak sewak 1967. Ngana jak tapi ju bipraman ngaragu-ragu sejaman 60-an bersama Fatimah M. Amin ngati beran The Clans ngaragui harapan kecewa kelepas anak piju ngaragu mungkinkah adi dok teban pada tebaran Les Flingers.

terima kasih Rebis Ingan di Baba Bisa Mengaku Ingan Remati Rebis Ingan di Bisa Mengaku dalam program Nateng Dengi Picu Dengi Atangga Ragu Praman So Jaman 90-an Dau Beranak Nga Semeng Meh Sewa Semeng Periju Peruni Amy Mastura Suhaimi Puan Kati Megah Ngadan Amy Mastura Ina Penyanyi Pelakon Pelawak, komposer sama pengacara Malaysia. Ia aktif dalam muzik. Lepas ia menang dalam bertanding Asia Bagus dengan sewa memperi-peri perutaru di Jepun. Lepas sana, ia memperuah album Adis Bungas I dengan sewa memperi Juk Perpat. Dengan rebati atas Rek Bipraman, dengan ragui sewa album Si Bungas Adi dan Meniti Hari dikira raguati dok naik pada Fauzi Marzuki ke lirik I dok nulis pada Amran Omar. Tiberan Spring ina ni buah tiberan muzik adi medog netap nga suas memperi mai perju. Diki tiberan nati cukup temegah dadek di Malaysia, paksa nega di Singapura, Brunei ka Indonesia. Tiberan nati dog ngubak bedak penyanyi I Ameng piguruk temegah lepas peruah album single adi kedua adi dan Sampai Hati. Lepas sana kait peruah dinge album-album bau diki kedah sok ragu adi temegah ina Bougainvillea, Persada Cintaku, Butakah Cinta ka kita ditakdirkan jatuh cinta. Ngara mati atare kedengah ni tengah ragu I adi dan sejujur mana kata-kata diki medognai bedak Salman ngah Hapsah Hasan ngah soak semang peri-peri pro rim. Ngana je atap piju ubi pramen ngaragu sok jaman 90-an bisama ngga Amy Mastura ngaragu I meniti hari kerpasana piju ubi sama tebaran spring atau teban ragu I sejujur mana kata-kata.

Anda terjatuh mesin sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an. Adi dapat pada atak nateng pari kenangan amba. Memeting geh nyam I atak mesinak di penerbang program nateng dingin mai kembet atak berapa dingin jam ka anu adi sama minggu bau. Semayu aku ngemas program ngarep mati, aku mesedian di tengah ragu temegah jaman 90-an adi dan aku tak biasa. Adi dok tebat pada Alda Risma diki mendok rekod ngasawak semang peri peri peruk mai. Nganak kujugan seramang ngarep ka, selamat senang ka sopre.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Raga Brahman so Caesar pun kada sela ngarawa di Jobong Pronso Raga Brangan Rabi singan ada bestia Mian Station WFM Bidi RTM Kuching atau drum segmen ngarawa pawan taya dan ngarawa mati ngarawa merpat 20 ini berana Mei 2026 2 perjumpa menara pas pukul semangat di Asing Aram jatah pecuri dengan Brahman ada petang Raga saya Adrian FJ bisini 2 janji kali pasan nanti dengan Raga Gawai so Darren Wooden kan selamat anu Gawai Bancaraya.

Ragu Brahman dari Dr. Ban Beda Ragu Ngapun Soprak ya Hadi Gip sama Angga tadi WFM Video RTM Kuching. Terima kasih tu Soprak keberangan Rebih singan tadi Bapak Setia Mian Station WFM Video RTM Kuching. Kena ke ia dengan Sawah Kenang Madinati Kedai En pihak-pihak ya pihak-pihak sampai ke dengar ke aku nak ia dengan di en kerja selamat nura kerja pengenai dengan ia dengan ia kerja shift ngaram ia ngaram hati terima kasih tu so perangan harap ke perangan menyeraman dengan ragu-ragu di madokmen pitu itu ucam tapi sama ia ngaram hati mati nyami tak menegak ke penerbangan sek mengaram pawanta pukul 19 terap ngarap namun biasa tidak bisa mah dalam automasi di YFM Media gak tidak sama-sama kedengar dengan YFM Media pukul 6 izin sang sebagai dalam segmen Mekat Karimoha seragu discussion cinta tetap nunggu nyawa semalip tarang sebenar Valerie Tiam ngeragu di dana dawa ye kasi di YFM Media RTM Kuching.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Oh, Sindomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah kan ni kamu taruh nang irabu?
1: Tanah naga. Asam mo rabu tiap puan namo nam.
0: Sindomel, buat beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Ditaruh nang iho berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam mo nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Dasar sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Lihat kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecik barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingat cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Semula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, no pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

ngasip sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwit re'e nyilke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u pankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais mulia ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawat seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan blokat. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah baya usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, dua kaum kais. Berangkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara baya negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam, dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat so adep kais de kerja, dai kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben de bidagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija kais kerja. Sa sekawat kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngin ke nudu suho adep kais pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawat taten dan pimikil kalik pimane sen kemaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, nan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut da jahat. Sakais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suat deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang. Apun ga sarah kais kada kais apun suanya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sosua dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti adil do takar kais Maria Pabus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada ada semura dan adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

mengasih pemeneka. Jematan Batang Luparni teban pengubah yen komuniti pesisir. Bihas 2026 membedak Borneo jadi hub halal. Driver lori tekan ong juk jam rekat derem tawang. Seramai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hezadius Dermagada Praso YFM Bedia. Madin tengah lega. Jematan Batang Luparni Rini Jawit Sebuyau Katriso jaka retaban pengubah bas yang pinggu di komuniti pesisir di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas Kedatnang pemudah Bauhana dapat ngurang masa pemenu ngak kaus 5 minit. Sebayu hati pemenu feri do pakai ngak masa pemenu ina asah taruh peru neg 45 minit. Projek kana rebadak beke dengit Rini Jawit sama gerak penyikambang sosio-ekonomi di kawasan pesisir. Ati menegah ngah beda udah dingin pemenu rakyat di mepang pesisir yang bergerak ke Kuching samun pasar-pasar bas debeken di Sarawak ngah rebis raju. Aikrat nanti di penulis segah repas Majlis Pra-Pembukaan Jematan Batang Lupar di Sebuyau. Kerja pijok Jematan Nana dog meranjas penuhi bedak Perintah Rakyat Sarawak dengan ongkos rebis 400 permai juta ringgit. Jematan dua lorong ana ia di perat dengan embu 4.4 kilometer anina jematan mutasungi sekasan embu di Malaysia dengan peguru dokuka ia di ratus mija. Pimatan ia serah Port Bintulu ke Sarawak jaka redognai ngat tebet berat Jun Sawaati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Kedatnang, Perintah Persekutuan bersetuju ia mindah Port Bintulu ke Perintah Rakyat Sarawak dengan nilai 2.5 bilion ringgit. Nga suku Aditaruh Sawaati, Perintah Rakyat Sarawak Repiju'u Temit Raka ia nyindi perg pitak bikuasa Pelabuhan Rais dribot ni pitak bikuasa pusat diki redognatet ngat lembaga Pelabuhan Sarawak. Sarawak. Ati rebedak kena dingin pengubah polisi kawas selia sama dengan bedak Brinyam rakah penyikembang plan bas strategik Pelabuhan Sarawak. Sarawak sebunga sekali ini ngatur pameran halal antarabangsa Borneo Puanka Bihas 2026 dengan 20 Julai adire di Tebingan Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan biharap ati dapat bedak beke dingin pinjawit kerja dagang ke pelaburan halal saman pibayah dingin akses market yang kerja dagang sit ke sedang mati PKS saman kerja dagang halal. Penyikiran anak rebeda Borneo rebis i Sarawak jadi hub halal di tipu je. Aikrat nanti tipu sedang media Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 nguruk ngera adi naik polisi ngubak industri ke pakar halal so Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun saman Sri Lanka. Pengatur i neten penyesuat 20 pelabur antarabangsa, 50 sesi padanan kerja dagang, 100 naan ngera adi naik pikiran saman 400 delegasi persidangan. Festival Music Tuan Ujian Sedunia RWMF 2026 neten arong 20,000 pemeneg penemi ngas Sawaati. Kerabat deraja Selangor saman Perlis menegah jaka remeneg nyaksi festival ana. Gapit Menteri Kejanami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kedatnang ati ina pingatan bas yang Sarawak dalam pingatur festival ana. RWMF 2026 jaka rekiran rebis ke tibarat muzik skala baga banik ngar persembahan solo nimun sebayu hati piberut miswa tibarat sok Mongolia, Korea samun Uzbekistan. Baga masam acara redong sedia nimun persembahan artis lokal nga antarabangsa samun berang masam bengkel interaktif adik kiren berang masam batan ka muzik. Aikar nanti tipu sedang media di Kuching.

PJU ngaka Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngen bayangan nang Bruni Bas PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak bersinak. Sungguh ayah mati kedaan anu beran sebatur pak ayah nakat nang tadah yang tipu pemasang PRU dun Sarawak ina neg beran Februari sewabau. Dalam tipu adi sama ayah mitik perintah gabungan Parti Sarawak GPS PJU bisindi yang turak batan adi dapat perusak udi bisindi saman PJU gerindung kebajikan rakyat. Air Borneo meted pemitik yang nyedia pemudah pemenu Baron yang Kuching Sibu, Kuching Miri ka Kuching Bintulu gaya komersial amai pemenu Baron nana dedogna deribok pemudah autarun sepapasar RAS. Tuna penerang so opis menteri pengakut pemenu nimun Kuching Sibu ka Kuching Miri ina pemenu asah pasar kadah dapat 6 kategori pemudah sepak pasar kadah dapat terima subsidi peritah. Bitunanga pemersa pari RAS Bedak Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ngasawat 2009 pemenuana dah dapat 6 definasi aplikasi perkhidmatan awam amai operasi pemenuana menegah dog kenu bisama ngam mas bisama Bedak Maswing ngak Air Asia Malaysia Airline Berhad Pankaso 2E. Madin Air Asia nyedia pemenu Kuching Miri sekian 46 kari yetni minggu, Kuching Bintulu tar permai kari yetni minggu, ke Kuching Sibu tar perjuk kari yetni minggu. Pusat Kudip Kerbau ke fasiliti proses keju halal bersedia redongi maju di stesen Maragang, Lawas. Penolong Pegawai Veterina Kanan, Opis Perkhidmatan Veterina Gedung Lawas, Robin Asut Kedatnang, atingan nyukong operasi penyeruah gaya komersial pakai mesin teknologi So India. Opis Perkhidmatan Veterina menegah nginjam 500 perang kerbau ke syarikat Adi Medok Setu. Bakal kerbau Riverine Medok Mien yang dog kudip di stesen ana ngendi perang kerbau dapat peruah arong semeng 5 liter sisu ni anu banding ngaka us 5 liter ni anu yen kerbau lokal. Pasukan bomba ka penyelamat Malaysia JBPM temit tipu rebis juk jam yang peruah tedang nin anda driver lori adi mentegan ong repas lori adi driba bertumbung di aran batang lupar Sadong Sebuyau isesat meja. Hal beragat nana jadi kan taya lori taban premix turak jawin i butah adi membeda ayat deh dapat ngawan lori i rasuk tigasar ka derem parit bitawang. Tunaso kemana operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Miraj mangsa Richmond Pusai 27 sewak rekat dalam tawang. Operasi peruah mangsa menegah pakai kren samun trekta sakur yin kakat Loriana. Mangsa muju do peruah ngapukor 2.47 minit sing mianu meja kadong ngesah nang tegan ong pada pitak opis menteri penyihat. Mangsa merok seraka pihak polis yin neraka dog temit. Nga ngemasgah prebasa put-put ni. Jematan Batang Lupan di teban pingubah yang komuniti pesisir. Bihas 2026 membedak Borneo jadi hub halal. Driba lori tegan ong juk jam rekat derem tawak. Ati degaso YFM bedia. Penyusun Berendor Akhila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Nga nasmai sesankah salam Malaysia Madani.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul peria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Jangan lupa YFM Bidaya.

0: Yalah, kita sama-sama berhibur dua lagu The Runny Pad, lagu Ambu Chang Tak Rigas. Ya pagi ti aku bisa madu DJ Mil dalam segmen Makat Kemuhas.
1: Ya, berpagi andu Rima dan Nuti 22 Nomboran Rima 2026 bersama dengan kami dua berpagi ti nak pukul prii berpagi ya.
0: Yo Mil adin mau 22 on bulan 5 sewak 2026 tak mau di sabar-sabar dia ya nyambut gawai ya. Mau dua kudu onu lagi tak ya nyambut gawai. Jok ke penang bugo bala ingan ada mau naik penyedia ngan ya nyambut odu gawai ju mak komut topik pagi otak titi
1: ya. Ya, topik pagi kami dua berbagi tipe nak berkait dengan gawai. Gina kira-kira lebih musu ni minggu saja lagi kita nyambut andu gawai. Tentu na macam-macam penyedia darat natur bala kita ya. Menipun mati kami dua sekunci topik kami dua berbagi pagi ti de Facebook YFM dia dengan nombor kita pun boleh telefon ne kami dua sencai de lumur kusomai 225 mahi 245 mahi 650 da abi mi changupi kita berpagi ti apa kemahi berpagi ya.
0: Mak kemo ja apa kemoi pagi ti dia sama-sama dengan telefon konti yo kraka dokoi sama-sama to bikusi buat pikir to pasal penyedia nyambut gawai
1: ya. Ya, penyedia penyambut gawai kita ada Sawati aku rasa ahi bidana mesu sewa-sewak dari pes bingkali de Sawati ada Rami ngatur ahi program-program pinggir Rami mesti lagi penyediaan lebih mesu de sewaknya dulu ne menipan bala kita boleh sekuncin dengan ambil mati dulu ya. Pengisi secara makan kerimuhas de berpagi ti
0: ya bona. Yang duduk balingan The Jurah Serapan pagi ini aku juga selamat menjamu serera duduk balingan yo.
1: Ya, selamatnya berpagi, selamat serapan berpagi ini serapan The Ngeban Penyihat ya. Serapan mungkin berkali ada berpagi tengah-tengah bila kita ada serapan selalu dan serapan sebab serapan nyehep mon kusong taya nyehep mon kusong ada tengah-tengah bila kita ada suka makan buak taya berpagi sebayuh ngumit contoh nemung nasi lemak
0: mie goreng
1: laksa
0: kuih muih
1: walaupun selamanya berpagi selama ngewi-ngupi berpagi ti supaya kita ngatur tugas kita di sekambuh dan di anuti ya.
0: Yo saya ingat sihat grinas di pagi on rimoh ti dengan naik pengenai kerja ingat ya.
1: Ya betul. Okay, kita bisa lagu-lagu pibur kita sebab kita kepi agak ada pukul icu berpagi.
0: Yo cak tapi boleh lagi dah lagu demo ngidia kau saningan lagu semua grinas joget grinas aku grinas ingat sak tok sama-sama grinas ya.

Pukul 5 berpagi. Sebungan sempurna naga. Jimatan batang lupar ini ngaben pinguntung nek inya ratus kawasan pesisir. Bihas 2026 engkudog Bonyo jaji hab halal. Driba lori kebus iju jam randung tanah Tawang. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di tengah agah. Jimatan batang lupar ini nyambung sebuyau dengan Triso jangka ngeban penguntung nekinya ratus kawasan pesisir di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas menang 5 minit penuh wang minan jimatan berbanding tarupru neka 45 minit minan perkhidmatan feri. Projek dapat negap penyambung serta nulung pemakat sosioekonomi di kawasan pesisir. Inya ratus di kawasan pesisir lebih duko serta pantas ne Kuching serta pasar bahas beken di Sarawak. Ne pedanti ne penulis agah memuka majlis pra muka jimatan batang lupar satu di Sebuyau. Perintah negeri guna jimatan menen ungkos lebih mahir ratus empat perumahi juta ringgit. Jimatan dua lorong ini arah kemuh 4.4 kilometer seincir jimatan mata sungai paling embuh di Malaysia tegih buka tenan nyeratus anu-nyanduna. Nyerah hak pelabuhan Bintulu nek Sarawak jangka tinetap si Bayu pengen buran enam sewati. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas menang Perintah Persekutuan Setuju Pelabuhan Bintulu senarai hak nek pihak nek Perintah Sarawak dengan nilai ini penmahi bilion ringgit. Suku Ketaru Sawati Perintah Negeri Pesilung langkah ngurus semua pihak berkuasa pelabuhan negeri derungan ini pihak berkuasa tanang Lembaga Pelabuhan Sarawak. Wang ada lembaga pelabuhan lebih dukuk guna dasar ngawal serta nyusun plan pemancang pelabuhan Sarawak. Sarawak sebunga sekali ngatur pameran halal Ancabangsa Bonyo bihas 2026 wang 20 ni ke 20 tahun berencu di Tebing Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan harap dapat kira penyambung dagang serta pelaburan halal peluas akses pasaran nek pedagang icek dengan sederhana PKS. Pameran Irang Kuda Bonyo lebih lagi Sarawak jaji hab halal masa-masa je Irang Mendeng. Nek pedanti de sidang media bihas 2026 de Kuching. Bihas 2026 ngeben pengguna dasar pemimpin industri serta pakar halal masuk Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dengan Sri Lanka. 20 pelabur antarabangsa, 50 sesi pandangan dagang, 100 exhibitor dengan 400 delegasi kudung jangka sua pameran. Festival Muzik Hutan Sedunia RWMF 2026 jangka narik lebih 20,000 pemandang nyeratus sewati. Kerabat Raja masuk Selangor dengan polis jangka menang nyasi festival. Gapit Menteri Pendidikan Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang pinatap bahas bagi Sarawak dapat peluang ngatur festival timagah. RWMF 2026 ira ngeban akhir kumpulan muzik berbanding persembahan solo sebaiti
Suwe mende kumpulan mesu Mongolia, Korea dengan Uzbekistan. Ahi acara Renatur persembahan artis tempatan dengan ancabangsa, bengkel interaktif, petunjuk badan asal dengan muzik. Nepedanti nek pulis agah de kucing.

Pisulung agak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang bayangan berundi bahas PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak makin senek menepen kai pidaan timpuh ngatur berundi dan menang masih ada masa ngatur PRU Dun Sarawak ne keburan dua sewabau. Ne nyungka perintah gabungan parti Sarawak GPS kekal bisindi dengan kuah rakyat. Ebonyo boleh nyungka ngada perkhidmatan pimpinan Bilon Kuching Sibu, Kuching Miri dengan Kuching Bintulu secara komersial ngena laluan ti beken kategori perkhidmatan udara sepapasar RIS. Menteri pengakut menang laluan Kuching Sibu dengan Kuching Miri pimpinan Bilon Ancapasar beken kategori perkhidmatan sepapasar kai layak subsidi perintah. Penyusun bau RAS bedah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia sewa 2019 laluan kai lagi tanggungjawab perkhidmatan awam ngina laluan beroperasi secara bersama Mas Wings dengan AirAsia Malaysia Airlines Berhad. AirAsia ngada pimpinu Kuching Miri kahi 46 kali ini minggu. Kuching Bintulu taruh perumahi kali pimpinu ini minggu dengan Kuching Sibu taruh perujuk kali ini minggu. Pusat Piara Kirabo dengan fasiliti ngunah keju halal iratuna de stesen Maranggang Lawas. Pinulung pegawai veterina kanan Opis Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas Robini Asut menang tina nulung operasi secara komersial minan mesin teknologi masu India. Opis Perkhidmatan Jelu-Jelu nyukon 500 ereng kerabu secara nginyam ne company tinibu. Baka kerabu Riverine ira piara de stesen ini ereng kerabu dayung dapat peluas mengerima liter susu ini anu. Dibanding 5 liter susu ini anu bedak kerabu dayung lokal. Pasukan bomba dengan pilaman Malaysia JBPM minan masa lebih iju jam peluah tadang deriba lori kebus rimpas lori terlibat hal bilantak dejeran batang lupar Sadong sebuyau berpagi nyenduna. Hal ti berlaku wang tayar jewi lori ngangkut premik butah dengan tibabes merut parit tanah tawang. Komander Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Mirash menang mangsa Rishoman Pusai berumur 27 sewa randung dog kumbun tanah tawang. Operasi peluang mangsa minan jentera kren dengan jengkaut ngekat lori. Mangsa dapat peluang pukul 2.47 minit lamat anu. Meh tinatap kebus beda pihak masuk opis Menteri Penyihat. Tedang mangsa senarah nek pihak polis.

Jimang Naga tipu na binaca lagi. Jimatan batang lupar ini ngaban penguntung nek inya ratus kawasan pesisir. Bihas 2026 kuda Borneo caci hap halal. Driba lori kebus icu cem randung tanah tawang. Di aga berpagi, de mes nusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Puching dengan Sinali Minas Nabriye beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yang nanti teman sama-sama berhibur dua lagu The Soul. Chris Wudenkan bersama Dr. Ellen Kayan, lagu Ngunci Cinta.
1: Ni tengah lagu bau lagi. Terima kasih the YFM dia. Okay, terima kasih bagi bila kita ada masa bersama. Ada berpagi ti, berpagi andu rima dan uti nyamna. Kira-kira ini minggu lebih saja lagi. Ini minggu kirana mandu lah. Kirana mandu saja lagi kita ada nyambut andu gawai.
0: Ada mau 22 on the bulan Mei. Untuk gawai ni Jun. Ada tu lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dom ni minggu lebih sikit.
1: Ne mandu lah. Kira dalam ne mandu musen lah. Omani pun selamat ngatur penyedia bala kita bikali ada de komisi, selama komisi ngemit peluang de Sawati de dapat komisi, mungkin either kita de Sawati. Selama komisi bikali de minggu bau ihong bala kita ada ra ngatur komisi. Selamat komisi nak semua bala kita ya.
0: Ya, selamat komisi duduk balengan dia balik ke kupu pakai mak komut ya, sebayu ingat komisi, ingat apply dok cuti ya. Asal cuti ingat mak lulus, mak ingat dapat balik komisi ya. Asal cuti ingat dia dapat lulus, dia dapat balik komisi.
1: Betul. Supaya kita komisi ni cek-cek tayar senje. Kerja bela kita ya, dan atur kita milangan tu sepatutnya dia paling paguh na rancang penyalan kerja bela kita ya. Baik na bagi kita ada mungkin ada dengan atur penyalan di Johor, di ramai na kampung, muto kita pun perlu lagi kita servis na supaya kita ngatur penyalan kita ya.
0: Yang duduk balik dengan The Gitong Ang Wajib Radio pagi ti, pagi ti yang bersama do DJ Lenny
1: dan aku Mildred Anne. Mi dua bersama berpagi ti nak pukul sencepri berpagi ya, dah pengisi segmen yang dengan di Aran kita dapat selung bersama dengan pengaruh nama di Bukit ya, pukul pri berpagi ti mati. Okey, awak ni pun bagi bila kita ada masa itu ada pejenyih berpagi, selamatnya berpagi.
0: Yang duduk balik dengan Daulat Adang Orang Nadine dan ruak seondong kita pat keroja harap nang penuh nakit-nakitnya dan orang di sanjolak laju terbang motor ataupun kereta ya. Ingat buka radio ngocit info ngocit lagu sak dibuatan ingat nunuk masa ingat driving.

0: Lambat lambat ni kena lambat na breakfast lah. Mungkin ada bagi dah ada masalah penyihat selalu na sejah breakfast jaga lah, sarapan jaga. Okay, awak ni pagi kita bersilang lagu-lagu hibur kita sebaik kita keping agak ada pukul 7:30 berpagi ti berpagi norima. Bagi bila kita ada nuti andu ada pemangan lagi adik-adik kita sekolah minggu bau mekumsi 2 minggu
1: aku buat nang buku anak sekolah dia mau sabar-sabar mau idah dia sabar-sabar ya kimisi ya.
0: Ya, betul. Lagi kita bisa lagu-lagu hibur kita lain ni.
1: Yo, jatuh bebal lagi dah lagu seterusnya lagu The So Patrick The Bang lagu Agogo Yang Sano sama-sama tak berhibur.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 7:30 pagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Vienna Theatre sama-sama berhibur dua lagu besok. Jackson Boson, Adrian Bobby, Reros solo dua Roles solo.
1: lagu gawai ya.
0: Lagu gawai ya.
1: Okay, memang saya tidak pernah bingkali ada bila kita ada Pinjam Bersama. Terima kasih Pinjam Bersama dengan Mi Dua de berpagi ti pengisi segmen Maka Krim Hus. Baiklah, bagi bila kita ada keping minan RTM Klik dengan lagi bila kita pembeli keping minan Facebook ke YFMD RTM Kuching ya. Okay, mana pada berpagi ti ya, suka lagi ku suggest kunci dengan bila kita ini ada program ya de natur nehen serian Sence Pesta Serian Timengen 2026 dan atur bitegih masuk anuti ini ke 24 anu beranam masuk pukul 9 berpagi ini pukul 9 bingara tempat nenehan Serian Conference Center ya. Okay, program de natur bitegi masuk anuti 22 neberima Sence ada pameran de masuk agensi dengan lagi ada gerai jualan ramah. Mesti lagi ada saringan pertama tanding serian Voice Idol. Mesti lagi saringan kedua ne serian Voice Idol. Mesti lagi ada lagi tanding ini dengan tanding tipe persembahan artis tempatan. Mesti lagi ada final tanding karaoke serian Voice Idol dengan lagi ada tanding-tanding de beken pen ada natur de skambuhna de anuti ya de pukul 9 bingara. De anu pagi pen masih natur ada jualan ramah. Mesti lagi ada Battle of the Band. Mesti lagi perasmian pen natur anu pagi ya bitagi pukul 9 bingara. Dengan lagi wang 24 anu berima Sence ada tanding kebaya dengan lagi ada persembahan masuk artis tempatan Peace Band. Program tipe natur nak pukul semang ini bingara. Ya, saya nak matikan program The Natur bitagi 22 nak 24 anubran rima The Serian Conference Center bitagi pukul semang berpagi nak pukul semang ini bingara.
0: Aku pernah buguk balingan dengan Jet Info Nosti ya. Mesti di sabar-sabar tak ya di ya balik ke misi om ya.
1: Ya, betul. Sama-sama mandek, sama-sama kita ngerami program ti Pesta Serian Timengen ya 2026.
0: Yomi, jatuh
1: tiba report gayandu kita berpagi ni ada peluang masuk Office Meteorologi Malaysia.
0: Pitu semang 2 jam saat seluruh negeri Sarawak dikuat kuasa sepukul 7 pagi 22 bulan 5 sewa 2026. Anganu pagi ti ogi ngijakak ogi hujan di kudu-kudu tepat di Serian, Samrahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Dua Miri. Ngijakak ogi hujan di Kuching, Dua Limbang. Anganu singumi ngijakak ogi sebak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian, Samrahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dua Limbang. Laut bergelombang 0.5 nogni, 0.0 meter sebab yup sok barat laut pilaju semong nog 20 km sejam. So sekitar 20 taruh nog terpupat terjah Celsius.
1: Sementara daripada gayaan dulu dah temui kita masuk Office Meteorologi Malaysia pagi dan nanti 22 November 2026 bitagi pukul 7 berpagi kena haina semeng 2 jam ya bagi seluruh negeri Sarawak. Ok lah ni kita pasal topik kita berpagi ti sejak pasal gawai.
0: Pasal gawai, pasal penyedia.
1: Ya, penyedia gawai.
0: Penyedia gawai daya nok itu. Sama-sama to bikusi buat pikir agak kelakar dokoi. Yo nedo balengan deraan ya kelakar dokoi ingat dapat telefon di konti tak yo. Ataupun anu do balengan de malu-malu ya telefon konti ingat dapat ge komen di ruangan Facebook YFM Bidayo sako ia dapat bahasa komen-komen ingat notia. Ingat dapat ge bikusi info-info de biguna de magah ingan sokai dapat bahasa info ingan not ya doh magah dudu nya ada pokon ya.
1: Ya, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti ahi bila geng-geng awak kita bersama kita berpagi ti ya. Terima kasih Nek Jackson Ritan, Medesim, penada bersama kita, masih lagi Henry Bali, Charlie Chung, Tyson Lim, Kiong Lifindi, Rachel Marikan, penada bersama kita, Jennifer Kasih, penada bersama dengan kita, masih lagi Ronald Dennis, Kiong Lifindi, penada bersama kita. Terima kasih Pindi bersama dengan kami dah berapa pagi ya pengisi Makat Krimohas. Ciri-ciri selalu ngupi tayar berapa pagi ya. Supaya bila kita ada tenaga, ada semangat, kita ngatur tugas kita ada sekambun dan ada nanti.
0: Ya benar. Jat tapi bojok temir sebab itu rakal topik pagi ti
1: kita bimbo tayo
0: dia dua lagu de Roland Lias, lagu Bujang SS Slow and Steady.